Rp70.000. Berikutnya tersebut ya, untuk sayur mayur ketimun ukuran sedang Rp17.000 per kilogram. Kemudian untuk harga-harga lainnya tersebut ya, untuk kangkung Rp3.000 per kilogram, sawi hijau Rp5.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga cabai rawit hijau Rp45.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah keriting di pasar Beringharjo Rp29.000 per kilogram, cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp30.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok, harga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta untuk hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026 untuk Mlebet Pasar. Si.

Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil

tersebut ya. Semoga lagu ini bisa memberikan semangat bagi panjenengan ya toh, yang dari tadi masih belum bergerak kemanapun, masih mager males gerak karena cuacanya dingin nggih. Ini matahari sudah mulai tinggi, tersebut ya. Ternyata kalau dingin seperti ini kemudian kita itu berjemur ya toh, itu wah enak sekali tersebut ya. Sambil juga menggerakkan badan supaya kesehatan badannya itu tetap terjaga. Ya baik, sebelum kita buka koleksi lagu-lagu berikutnya yang membuat semangat bagi Anda, saya juga akan berbagi informasi tersebut ya, seperti yang satu ini. Informasi dari rri.co.id berkaitan dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sleman ini terus menggencarkan upaya untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Nah, seperti disampaikan Kepala BNNK Sleman Kombes Pol Teguh Tri Prasetya yang menyatakan bahwa hingga Juni 2026 kemarin itu penyebarluasan informasi mengenai bahaya narkoba melalui berbagai media ini telah menjangkau lebih dari 3 juta pemirsa atau 3 juta masyarakat begitu. Dan menurutnya ini merupakan bukti bahwa dari tingginya akses masyarakat terhadap pelayanan informasi yang disediakan oleh BNNK Sleman. Sementara itu dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional atau HANI begitu nggih, ini juga menggelar beberapa kegiatan, diantaranya adalah deklarasi anti narkoba, kemudian juga bakti sosial, ada workshop, kemudian juga olahraga bersama dan juga edukasi di 108 sekolah yang melibatkan lebih dari 17.000 siswa selama MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran baru di tahun ini. Nah, semoga sukses begitu nggih. Ini sebuah langkah yang dilakukan untuk memberikan wawasan bagi masyarakat besarnya ya toh, besarnya mudorotnya dari narkoba. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

0: Esa Risti bareng sama Dike Sabrina. Supaya pagi hari ini lebih bersemangat tersambut ya di akhir pekan, menyongsong matahari yang sudah mulai meninggi pagi hari ini. Baik, pagi hari ini cuaca cerah begitu nggih, namun temperatur dingin. Nah, kalau gitu kita akan berbagi informasi untuk lebih lengkapnya cuaca sepanjang hari ini seperti apa. Kalau begitu langsung saja perakirawan dari BMKG akan memberikan informasi lengkapnya kali ini bersama dengan perakirawan Heri dari BMKG.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, siang, sore hingga malam hari cenderung berawan, dini hari cenderung cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 38 hingga 94%. Angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 masuk 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku? Ya di sini. Untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa gak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Eh, Sik, nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga. Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu. Dadah lemak.
2: Wah, segre. Abis banyune kiplah-kiplah.
3: Weh, kowe adus apa nau kolah?
2: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
3: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Sutresno Budoyo, semakin siang semakin berkeringat ya bagi pancernya yang sudah mulai beraktivitas. Semoga ini menjadi satu cara bagi kita, ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Koleksi lagu-lagunya juga lumayan rancak ya, untuk memberikan semangat katur kagem panjenengan pagi hari ini. Dan kembali saya berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi cuaca. Cuaca untuk wilayah bandara nggih, di wilayah Temo dan sekitarnya. Dan kali ini perakiraan dari BMKG ada Rahmat Tauladani yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan mulai Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Sabtu, 25 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang yang terjadi pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Sutresno Budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi pelestarian cerita rakyat Indonesia. Menurutnya, kemajuan platform digital membuat ruang ekspresi dan penyebaran cerita semakin luas saat ini. Ia menjelaskan kegiatan bercerita kini tidak lagi terbatas pada penyampaian lisan seperti masa sebelumnya. Berbagai media digital memungkinkan cerita rakyat dikembangkan melalui format yang lebih menarik dan beragam. Menurutnya, cerita rakyat dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk karya yang mudah diakses masyarakat luas. Bentuk tersebut mencakup film, film pendek, konten media sosial, dan berbagai pertunjukan berbasis teknologi digital. Beralih ke informasi lain, sejumlah wali murid masih memilih datang ke sekolah asal untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan saat melakukan pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMP Negeri di Kabupaten Kulon Progo. Kepala SD Negeri Keranggan Winarsih mengatakan, sekolah secara rutin menyediakan layanan pendampingan pendaftaran setiap tahun, termasuk setelah sistem seleksi beralih sepenuhnya ke platform online. Menurutnya, masih banyak orang tua yang merasa kurang percaya diri melakukan pendaftaran secara mandiri karena khawatir melakukan kesalahan yang dapat mempengaruhi peluang anak mereka diterima ke sekolah tujuan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: tiada dua.
1: Mengenal makanan khas Indonesia. Sego Golong. Sego dalam bahasa Jawa berarti nasi. Sego Golong sendiri merupakan nasi putih yang dibulatkan seukuran bola tenis. Golong atau gemolong berarti ikatan yang kuat dan tidak mudah pecah. Sebagai harapan, ikatan yang ada tetap bersatu. Sego Golong ini biasanya dihidangkan bersama ayam suwir, tak ketinggalan juga telur dadar yang dibentuk segitiga.
2: Wah, segre, abis banyune kiplah kiplah.
3: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
2: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
3: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: mengenal dan melestarikan kesenian Jatilan. Jatilan merupakan seni pertunjukan rakyat yang berkembang luas di masyarakat Jawa. Pada mulanya, Jatilan merupakan sebuah tarian ritual memanggil roh kuda untuk meminta agar desa aman dan hasil panen yang melimpah. Dalam perkembangannya, kesenian ini digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk syiar agama Islam. Kesenian Jatilan umumnya dipentaskan pada siang dan sore hari oleh sekelompok seniman yang terdiri dari penari dengan menunggangi kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan diiringi oleh pemain gamelan. Kesenian Jatilan ini terdiri dari beberapa perangkat gamelan sebagai pengiringnya, seperti kendang, gong, bende laras siji atau laras satu, bende laras enam atau laras enam, dan bende laras limo atau laras lima. Seiring dengan kemajuan teknologi, serta untuk menarik minat penonton, peralatan gamelan ini kemudian dipadukan dengan drum dan saron. Dari beberapa alat gamelan tersebut, jika dipadukan, maka bunyinya akan terdengar seperti ini. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kuda melambangkan kekuatan, kepatuhan, dan sikap pelayanan dari kelas pekerja. Hal inilah yang menginspirasi seluruh pertunjukan Jatilan yang menempatkan penari dengan kuda-kudaan sebagai pusat perhatian. Jalan cerita utama dalam seni Jatilan menggambarkan berbagai problem yang timbul dalam hubungan antara masyarakat kelas atas dan kaum pekerja. Kelas pekerja yang diwakili para penari kuda digambarkan tanpa aturan, seperti gerakan kepala ke kiri dan ke kanan, atau biasa dikenal dengan pacak gulu, bergeser ke samping dengan setengah berlari atau siring, jundil atau melompat, dan berguling. Menurut Ardi, seorang pemain Jatilan yang tergabung dalam Turongko Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul, saat akan pentas, pemain dilarang minum minuman beralkohol dan harus percaya diri.
1: Di kesenian Jatilan Desa Kembaran sini kan ada peraturan sebelum main kita nggak boleh minum alkohol. Menyiapkan diri untuk tidak malu sama penonton, harus percaya diri. Sesudahnya kemasukan setan atau makhluk halus itu, badan kita itu terasa lemas dan perut terasa sakit. Terus ntar lama-kelamaan kita akan sembuh sendiri, dan kalau belum sembuh ntar bisa minta tolong sama pawang.
0: Ketika pemain mengalami kerasukan dan tidak sadarkan diri, harus mendapat pertolongan dari seorang penyembuh atau pawang. Saat akan kerasukan roh halus, badan terasa dingin dan gemetar, seperti yang dirasakan oleh Ragil sebagai pemain Jatilan.
2: Habis nari kan Jatilan pakai ndati juga kan, jadi waktu kerasukan setan itu sudah disembuhkan. Jadi pasti ada aturan-aturan atau larangan.
0: Pemain yang kerasukan roh halus dapat sadar kembali jika telah didekap oleh seorang pawang dengan membaca mantra-mantra dan menyemburkan air pada si penari. Seketika itu penari mengejang lalu sadar seolah tidak tahu kegilaan apa yang telah ia lakukan. Nah, fase seperti inilah yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Sunu Prawoto sebagai pawang sudah mengamati pemain-pemain yang akan kerasukan roh halus karena tingkah lakunya kelihatan berbeda-beda.
3: Kesurupannya adalah di luar kesadaran kita. Terlalu tidak kontrol, terlalu suka, terlalu senang sama irama gamelan itu. Dan itu kan semua badan itu ada yang ngomong-ngomong itu. Nah, kita itu harus tahu nama dan siapa orang itu yang dadi, dan pakai doa-doa. Kan kita agama Islam, pakai Al-Fatihah itu saja.
0: Paguyuban kesenian Jatilan Turongo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul setiap kali pentas menampilkan alur cerita Perang Jipang Panulan dengan Pajang serta jenggolo manik. Jika diperhatikan, bunyi-bunyian yang dihasilkan terasa datar dan monoton. Namun, ini bukan tanpa maksud. Selain ingin menghadirkan kesan magis, juga melambangkan keseharian kaum pekerja kelas bawah yang dipenuhi rutinitas.

0: acara investasi untuk usia 30 tahun ke atas. Berikut informasi dari praktisi investasi Mamel Sabrina.
1: Tipsnya, ini yang godaan paling gede itu benar-benar menurunkan gaya hidup dulu. Jadi setelah habitnya sudah terbangun ya untuk menurunkan gaya hidup, kemudian kalau misalnya masih ada tanggungan, masih ada utang, itu segera diselesaikan. Lebih baik kita nggak ada utang. Tapi kalau misalnya utangnya untuk produktif, untuk diputarin lagi ke bisnis, ya it's okay, silahkan pilihan masing-masing. Setelah kewajibannya sudah selesai, habitnya sudah kebangun, gaya hidupnya sudah okay gitu ya, nggak FOMO, ikut-ikutan yang lagi tren gitu kan. Nah, tinggal konsisten dan disiplin.
2: Kenapa toh Bu, kok marah-marah?
3: Coba deh Pak, apa tidak marah? Tetangga kita itu pada membicarakan anak kita si Rina. Katanya kerdil dan tidak berkembang seperti usia anak Bu Hartin yang sama-sama usia 2 tahun. Dibilang kurang gizi lah, dikatakan kurus, cacingan.
2: Tapi Bu, ada baiknya kita tanyakan pada yang tahu. Siapa tahu mereka benar. Kalau memang anak kita itu perkembangannya lambat, jadi ada solusi. Mumpung belum terlambat loh.
4: Stunting merupakan kekurangan energi yang kronis, berakibat pada perkembangan otak anak. Cegah stunting, itu penting.

0: kok isih neng sawah to fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Yo karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap sejumlah kepala daerah kembali memicu pertanyaan tentang penyebab korupsi berulang. Fenomena ini mendorong evaluasi sistem pendanaan politik serta tata kelola pemerintahan daerah untuk mencegah praktik korupsi terulang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang pembahasan pembatasan biaya pilkada dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah selama kontestasi politik menjadi salah satu faktor praktik korupsi. Menurut Tito, salah satu opsi yang dapat dibahas ialah meningkatkan transparansi sumber pendanaan politik, termasuk membuka identitas penyumbang kepala publik sebagaimana diterapkan di sejumlah negara. Beralih ke informasi lain, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyatakan, sektor pariwisata terus menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang semester pertama tahun 2026. Capaian tersebut memperkuat optimisme pariwisata sebagai sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan usaha serta perekonomian masyarakat Indonesia. Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan mencerminkan daya saing serta ketahanan sektor pariwisata menghadapi dinamika global. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, di kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini, sudah kami siapkan untuk Anda di obrolan Asta Cita. Satu paket rekaman obrolan Asta Cita kali ini mengangkat tema membangun ketahanan kesehatan nasional melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. Seterusnya budaya, sugeng midhangetaken.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, bahagia sekali tentunya kesempatan pagi hari ini saya Semi Prabowo dapat menjumpai Anda di obrolan Asta Cita. Dan di kesempatan pagi hari ini topik bahasan kita adalah membangun ketahanan kesehatan nasional melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. Begitu nggih. Dan sudah bersama dengan saya di kesempatan pagi hari ini ada Dr. Haryo Dimasto Kristianto SSMSC. Beliau adalah staf dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dan juga sekaligus sebagai Kepala Pusat Studi Penyakit Tropis dan Infeksi. Selamat pagi Dr. Haryo.
1: Selamat pagi Mas Emi.
0: Jih, kabar baik dokter pagi hari ini.
1: Alhamdulillah puji Tuhan kabar.
0: Jih, baik, terima kasih sebelumnya waktunya sudah berkenan untuk kami telepon ya pagi hari ini dok. Jih, semoga selalu sehat begitu dok. Nggih, dok, ini topik kita menarik karena ini berkaitan dengan ketahanan kesehatan nasional begitu nggih, dan tentunya itu didukung oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas di masyarakat begitu. Nah, sebagai pembuka dok, ini bisa disampaikan bahwa apa sih yang kemudian yang dimaksud dengan ketahanan kesehatan nasional? Kalau mungkin ketahanan pangan sudah sering kita dengarkan, tapi kalau ketahanan kesehatan nasional itu seperti apa dok sebetulnya?
1: Oke, jadi begini Mas Emi, ketahanan kesehatan nasional itu adalah sebetulnya kemampuan suatu negara untuk bisa menjaga kesehatan seluruh masyarakatnya secara berkesinambungan. Jadi termasuk dalam menghadapi tantangan misalnya wabah penyakit, kemudian adanya bencana alam, kemudian adanya krisis kesehatan, terkait juga penyakit tidak menular. Jadi selain penyakit menular, tadi ada juga penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit metabolis atau penyakit pada geriatri gitu. Nah, ternyata ketahanan nasional, kemampuan suatu negara untuk menjaga kesehatan masyarakatnya itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tapi banyak sekali faktor yang mendukung, yaitu rumah sakit, dokter, ada tidaknya obat, tenaga kesehatan, sistem pembiayaan, teknologi yang mutakhir, serta juga ini yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat.
0: Ya, ini kalau misalnya kita melihat secara luas ya dok ya, ini kan menjadi salah satu aspek penting gitu nggih dalam pembangunan Indonesia saat ini. Itu alasannya seperti apa dok? Kok menjadi salah satu aspek begitu untuk pembangunan Indonesia?
1: Tentu saja ini penting karena model pembangunan itu kan orang-orang yang sehat ya.
0: Yeah.
1: Suatu negara itu kalau orang-orang yang sehat semua bisa membangun negara yang cukup baik, itu tentu penting. Bayangkan kalau suatu negara ini orang-orangnya sakit-sakitan semua, kayak penyakit-penyakit, darahnya habis di pengobatan, itu tentu pembangunannya tertambat. Jadi masyarakat yang sehat yang akan menimbulkan masyarakat yang produktif, mampu bekerja baik secara optimal, berkontribusi terhadap berbagai macam hal, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Banyak kalau tadi masyarakatnya itu sakit, kualitas hidupnya turun, tentu saja itu akan menjadi beban pembangunan. Harusnya untuk produksi, tapi yang dipakai uang.
0: Jadi boleh. Iya.
1: Karena ini penting.
0: Jadi bilang juga bahwa kesehatan itu adalah kebutuhan dasar masyarakat begitu ya dok ya? Ya baik. Ini dok kalau kita misalnya mundur ke belakang nih dok, ketika terjadi pandemi ya di tahun 2020 sampai 2022 begitu nggih. Ini kan memberikan banyak pelajaran bagi kita, bagi masyarakat, bagi Indonesia begitu nggih. Nah, apa sih yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari pandemi pada saat itu untuk kemudian bisa menjadi sebuah
1: kalau kita berkaca dari kondisi COVID saat itu ya, itu ternyata situasi darurat itu bagaimana kita bisa menghadapi secara cepat dan tepat. Nah, satu hal yang penting adalah ternyata surveillance ini yang kita masih sangat lemah. Surveillance itu adanya monitoring yang berkelanjutan terus menerus, dan ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi juga adanya fasilitas kesehatan yang siap saat terjadi krisis, kemudian pentingnya kolaborasi antar berbagai berbagai dari pemerintah, kemudian dari tenaga kesehatan, bahkan juga dari masyarakat, akademi, media, itu semua harus punya visi yang sama untuk bisa menanggulangi masalah tadi terkait dengan pandemi itu. Jadi karena informasi itu kan sangat penting, informasi ada firma ngeri, ada firma informasi yang benar itu juga suatu hal yang harus diarahkan gitu. Jadi surveillance itu adalah hal yang sangat penting itu saya kira Mas Emi.
0: Iya. Kemudian Tok, ini juga kita melihat bahwa memang perkembangan teknologi ini juga memberikan andil yang cukup besar pada pelayanan kesehatan di dunia, terutama juga di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, Dok, ini perkembangan dunia kesehatan atau dunia pelayanan kesehatan bagi

0: yang jauh, terpencil, dan juga peningkatan kualitas masyarakat ini harus terus diperbaiki. Jadi nggak bisa kita hanya stop di saat ini sudah cukup baik, tapi ini harus tetap ditingkatkan, Mas Eni.
1: Iya, kalau mungkin juga bisa dibandingkan dengan perkembangan pelayanan kesehatan secara global, dok, dengan negara-negara lain. Ini kalau mungkin dokter punya data begitu, dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain, bagaimana untuk kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia, dok?
0: Kalau secara data saya karena belum pernah menangani ataupun saya praktek ataupun saya masuk ke rumah sakit di luar Indonesia ya, saya rasa tetap kalau melihat dari lulusan-lulusan dokter spesialis itu, saya rasa kita sudah cukup amat baik untuk terkait dengan pelayanan kesehatan di masyarakat, gitu Mas.
1: Oke, baik. Tadi sempat kita bahas sedikit berkaitan dengan pandemi gitu ya, dok ya. Tentu kita tidak berharap ada pandemi lagi di kedepannya. Tapi tentu masyarakat ataupun juga para pelaku pelayanan kesehatan itu juga selalu mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi begitu. Nggih. Nah, dok, ini berkaitan dengan sistem kesehatan. Ini kan tentu tidak hanya di saat ada wabah, tapi juga menjadi upaya yang harus dilakukan itu secara berkelanjutan begitu, nggih. Nah, seperti apa kemudian dokter ataupun juga pelayanan kesehatan secara luas pemerintah begitu, nggih, untuk meningkatkan apa pelayanan kesehatan itu? Mungkin juga ada indikator-indikator yang parameter yang kemudian bisa menjadi tolak ukurnya, dok.
0: Pada dasarnya prinsip utama dari pelayanan kesehatan yang berkualitas itu satu harus aman, Mas.
1: Yeah.
0: Jadi aman untuk tidak membahayakan pasien. Kemudian yang kedua adalah efektif, tepat waktu dan harus bisa diakses, mudah diakses dimanapun, berorientasi pada kebutuhan pasien. Karena tujuannya memang semata-mata untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dan selain itu tadi semua, pelayanan juga harus dilaksanakan secara profesional. Dalam artian ya memang ada protap, kemudian menghormati hak pasien tanpa melihat latar belakang budaya, sosial ekonomi pasien. Jadi harus semua itu dilayani dengan sebaik-baiknya. Itu saja untuk indikator pelayanan yang berkualitas.
1: Ya, baik. Dok, bagi orang awam mungkin banyak yang punya anggapan bahwa pelayanan kesehatan itu tergantung sama peran-peran dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan juga fasilitas kesehatan. Apakah memang hanya aspek itulah yang kemudian menjadi faktor untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas, dok?
0: Bisa disampaikan bahwa yang paling kelihatan karena ujung tombak pelayanan kesehatan itu kan yang bisa terlihat ya, yang mana itu adalah dokter-dokter, terutama nanti di dokter umum di IGD, kalau dokter spesialis di poliklinik, kemudian ada perawat. Dua, memang tenaga kesehatan ini yang kelihatannya nampak, padahal ini hanya ujung tombaknya saja. Banyak di belakang itu yang menentukan juga, misalnya kita butuh farmasi, kemudian ada tenaga kesehatan lain, misalnya bagian laboratorium, ada nanti di bagian sarana dan prasarana yang menyediakan pelayanan kesehatan, kemudian ada yang di bagian manajerial yang menyiapkan sistem terkait nanti bagaimana BPJS, bagaimana SOP dari pelayanan medis itu jadi satu kesatuan. Jadi tidak bisa hanya ditanggung jawab itu hanya untuk dokter dan perawat yang kelihatan, karena di belakang itu ternyata semua itu punya perannya masing-masing, dan kualitas pelayanan yang terbaik ini hanya bisa dicapai kalau satu tim tadi itu bisa bekerja dengan baik, saling melengkapi secara baik, gitu sih.
1: Yeah, baik. Dan kita memang merasa bahwa pelayanan kesehatan makin kesini makin baik, makin lengkap dan juga makin mudah untuk diakses. Kemudian juga pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan begitu, termasuk juga bagi masyarakat yang memang membutuhkan melalui JKN dan lain sebagainya.

0: Nah, tapi dok, tentu ini belum bisa dirasakan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia, di perkotaan dan juga di pedesaan, mungkin juga di daerah pinggiran, di daerah perbatasan, begitu nggih. Nah, mungkin juga dokter punya gambaran seperti apa sih sebetulnya untuk pemerataan pelayanan kesehatan ini supaya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat di Indonesia, dok?
1: Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kesehatan itu adalah satu tim, ya Mas. Jadi tim kesehatan itu tidak hanya dokter dan perawat saja, tapi harus ada fasilitas sarana yang memadai. Jadi kalau memang mau diratakan untuk distribusi pelayanan kesehatan sampai ke daerah-daerah terluar, itu ya memang harus pemerataan distribusi tenaga kesehatan itu pasti, penguatan fasilitas kesehatan primer. Ini yang sedikit banyak ternyata kurang. Kemudian peningkatan infrastruktur, kemudian obat-obatan juga harus tersedia. Atau kalau memang sangat tidak memungkinkan ada tenaga yang bisa sampai ke pelosok, ya tentu saja kita bisa pakai telemedicine. Walaupun telemedicine ini tidak menggantikan kehadiran tenaga kesehatan, yaitu dokter atau perawat yang bisa melakukan pemeriksaan langsung ataupun memberikan terapi, terutama yang intervensi, misalnya injeksi ataupun rawat duka dan sebagainya itu.
0: Nah, ini menarik dok ya, ketika transformasi digital ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, meskipun bahwa ada banyak hal juga yang tidak bisa diwakili oleh teknologi melalui telemedicine begitu nggih. Nah, untuk saat ini dok, yang bisa dimaksimalkan oleh masyarakat melalui transformasi digital ini untuk pelayanan kesehatan itu di apa aja dok yang bisa kemudian dioptimalkan begitu?
1: Kalau yang memungkinkan untuk melakukan telemedicine adalah konsultasi secara daring, secara online. Itu tentu saja harus ada koneksi internet maupun jaringan telepon untuk bisa menanyakan kondisi, terutama kondisi pasien disampaikan dokter. Ini walaupun ini hanya bisa anamnesis, ya Mas. Dokter itu kan nanti melakukan diagnosis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, sayangnya untuk telemedicine ini belum bisa menggantikan 100% pemeriksaan fisik yang dokter harus ngetuk-ngetuk, gitu kan, belum bisa. Tapi kita bisa juga melakukan edukasi. Jadi edukasi secara jarak jauh itu bisa dilakukan. Kemudian konsul-konsul misalnya harus diapakan gitu, mungkin antar sesama tenaga kesehatan itu bisa lebih cepat. Kalau misalnya di puskesmas atau di klinik di daerah hanya ada tersedia perawat, sementara dokter ada di pusat kota, itu bisa menghubungi dokter lewat via telepon. Nanti mungkin perawat yang bisa melakukan pemeriksaannya dengan supervisi dari dokter, dan kemudian itu bisa dilakukan tata laksana yang jauh lebih baik dibandingkan tanpa adanya support visi dari dokter.
0: Iya, baik. Ini juga saya ingin tanya dok, ini banyak yang juga masyarakat itu kemudian menggunakan teknologi digital ini untuk semacam kayak mendiagnosa sendiri dok. Nah, ini batasannya seperti apa dok? Kemudian kadang-kadang itu berkonsultasi dengan AI dok. Nah, ini batasannya seperti apa supaya masyarakat juga tahu nih batasannya, jangan sampai kemudian menyerahkan kemudian jawaban-jawaban dari AI begitu dok, monggo.
1: Kalau saya tanya dengan AI, ya, AI sekarang sangat cerdas, tapi kadang-kadang AI ini yang ditakutkan dari memasukkan gejala-gejala ke AI adalah AI ini cenderung bisa over diagnosis ataupun under diagnosis, jadi diagnosisnya kebablasan gitu, jadi dianggap parah sekali. Nah, itu yang bahaya adalah jika disampaikan misalnya pasien ini mungkin nanti kanker misalnya, atau ini berbahaya sekali, ya. Itu akan menimbulkan kecemasan pada pasien jadi takut, jadi malah untuk berobat itu dia takut. Tapi kalau under diagnosis itu jadinya adalah oh nggak apa-apa kok ternyata nggak sakit, padahal misalnya yang dirasakan pasien ini sakit nyeri pada ulu hati menjalar ke bawah, ya. Ternyata itu adalah kasus appendicitis atau khusus buntu. Nah, tapi karena pasien dengan ini biasa-biasa saja, terus ya sudah akhirnya dia tidak hanya menahan saja sampai kemudian parah gitu. Jadi kedepannya ya sebaiknya kalau memang ada tanda-tanda gawat darurat atau yang membahayakan atau jika memang tidak nyaman, segeralah ke dokter saja untuk memastikan. AI mungkin bisa digunakan sebagai second opinion atau sejujurnya tahu, tapi jangan sampai membuat itu tadi underdiagnosis itu menyebabkan pasien menyepelekan sehingga tidak periksa ataupun malah overdiagnosis. Jadi pasien jadi cemas, ketakutan sekali karena takut penyakit ini sangat berbahaya. Gitu, Mas.
0: Iya, jadi memang masyarakat juga harus tahu batasan-batasannya ya, Dok ya, kalau seperti itu. Iya. Dok, ini juga kita sering melihat atau mungkin juga tahu begitu nggih bahwa sebetulnya untuk menjaga kesehatan itu yang penting adalah pencegahan preventif begitu nggih dan juga promotif begitu nggih supaya kita bisa tahu lebih awal dan juga bisa mencegah terjadinya sesuatu yang akan datang kaitannya dengan kesehatan, dengan pencegahan penyakit begitu nggih. Nah, ini apa sih pentingnya masyarakat kemudian bisa lebih aware begitu nggih, Dok, pada dirinya, pada lingkungannya, pada keluarganya begitu nggih untuk ikut bersama-sama misalnya untuk melakukan pencegahan-pencegahan di lingkungan sekitarnya misalnya kayak seperti pencegahan misalnya DBD dan lain sebagainya begitu, Dok. Seperti apa pentingnya masyarakat untuk bersama-sama begitu untuk mengedepankan preventifnya, Dok?
1: Ini yang mungkin sedang diupayakan ini terkait dengan promotif dan preventif, karena jujur saja untuk mencegah itu lebih baik daripada mengobati, Mas.
0: Yeah.
1: Terutama kaitannya dengan biaya yang keluar. Kita mengobati orang sakit mondok yang tadi demam berdarah dengan kita menjaga supaya tidak tertular demam berdarah itu sebenarnya jauh lebih murah untuk menjaga kesehatan supaya tidak tertular demam berdarah. Lebih mudah kita 3M, membersihkan, menutup tampungan air, membersihkan bak supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk, menutup semua lubang ataupun menanam sampah-sampah yang berisiko menyebabkan terjadinya adanya timbunan air, dibandingkan nanti berobat ke rumah sakit harus mondok selama 5-7 hari akibat tadi demam berdarah dan penyakit-penyakit. Saat ini justru trennya adalah penyakit tidak menular sih, Mas, seperti hipertensi, diabetes, kemudian penyakit hiperlipidemia itu kolesterol. Nah, itu kan sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa diobati, Mas, bisa dicegah dengan merubah gaya hidup, kurangi begadang, kurangi konsumsi kopi dan garam tinggi, gula juga, makanan-makanan yang diproses secara cepat. Itu kan kalau kita mengurangi atau membatasi pola makan kita dengan olahraga rutin, tentu saja kita akan terhindar dari risiko penyakit-penyakit tersebut. Dan kalau kita melakukan pemeriksaan rutin, ya, misalnya preventif, seandainya kita sudah punya kecenderungan, ibu saya punya stroke, saya punya risiko hipertensi, maka saya ini punya risiko hipertensi lebih besar daripada orang-orang di sekitar saya yang seumuran. Akibatnya apa? Kalau saya sudah menunjukkan tanda hipertensi, biasanya minum obat rutin. Walaupun umur saya belum sampai 50 tahun, tapi kalau ternyata tensi saya sudah masuk 140, ya sudah saya minum obat tensi rutin. Daripada saya nunda-nunda, besok di usia 45, ternyata gagal ginjal. Karena harapan dari pengobatan jauh lebih awal adalah kita bisa menjaga supaya progresivitas penyakit ini tidak semakin buruk, Mas. Kalau semakin cepat ditangani, maka menjaga maintenance-nya itu jauh lebih mudah. Obat-obatannya pun juga dosis-dosis kecil dibandingkan budget. Budget itu kan terlanjur ketahuannya nanti sudah tensinya tinggi atau gulanya tinggi, nah itu menurunkan jauh, faktornya jauh lebih berat. Mungkin demikian kenapa kok preventif dan promosi ini kita galakkan, kita dengungkan lebih lagi.
0: Iya. Waktu
1: ini.
0: Iya. Yeah. Baik, Dok. Ini kita lanjut lagi, Dok. Ini berkaitan dengan ketahanan kesehatan nasional. Tentu selain pemerintah yang punya kebijakan, yang punya regulasi, kemudian juga tenaga kesehatan, peran masyarakat yang paling pokok untuk kemudian bersama-sama untuk membangun ketahanan kesehatan ini apa, Dok? Mungkin hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu, Dok?
1: Ya, bisa. Nah, kalau tadi dokter dan perawat adalah di rumah sakit ya, ujung tombak. Kalau masyarakat ini sebetulnya adalah ujung tombak yang lain. Yang bisa dilakukan adalah pertama hidup bersih, sehat aja, bersih tangan cukup, cuci tangan sebelum makan. Itu sudah sederhana. Dan yang kedua adalah imunisasi, Mas. Jadi imunisasi yang diikuti oleh seluruh masyarakat itu nanti bisa melindungi orang-orang yang tidak bisa imunisasi. Itu namanya di awal-awal COVID dulu kita kan sudah bicara dengan ya herd immunity. Jadi dengan kita ikut dalam vaksinasi atau imunisasi, ketika cakupannya di atas 90%, maka seluruh masyarakat ini akan terlindungi. Jadi kita melindungi diri sendiri dan juga melindungi masyarakat. Menurut saya itu adalah salah satu hal yang mudah yang bisa kita lakukan.
0: Iya, ini saya juga menarik dok ketika pemerintah kemudian memberikan fasilitas cek kesehatan gratis bagi masyarakat, begitu nggih. Ada beberapa cek kesehatan untuk melihat dari dini begitu nggih kesehatan masyarakat, mungkin misalnya kaitannya dengan tensi, dengan kadar kolesterol atau mungkin juga asam urat dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat memang sudah semakin banyak yang aware dengan kondisi kesehatannya masing-masing sehingga kemudian melakukan medical check up begitu nggih. Nah, seberapa penting sekali dok untuk masyarakat secara berkala begitu untuk memeriksakan diri atau untuk medical check up ini dok?
1: Ini adalah program pemerintah yang saya rasa bagus ya. Ini kita semua rakyat boleh untuk pemeriksaan medical check up di puskesmas, terutama mendekati hari ulang tahun gitu ya, dengan BPJS itu semuanya gratis. Yeah. Saya rasa satu tahun sekali itu sudah sangat cukup, Mas. Jadi itu adalah screening awal. Jadi memang tidak perlu kita meriksa semuanya secara detail, tapi kita lakukan pemeriksaan yang memang butuh saja. Jadi ya yang biasa kita lakukan itu asam urat, kemudian kolesterol, cek hipertensi, gula, fungsi ginjal, itu sudah sangat jauh dari cukup. Ketika nanti hasilnya terlihat, selama itu hasilnya normal, oke, tinggal tahun depan saja kita ulang lagi apakah hasilnya masih normal atau tidak. Tapi kalau hasilnya misalnya ada gangguan, sudah terlihat adanya fungsi ginjalnya menurun, ternyata ini gulanya sudah mulai naik. Nah, dengan adanya medical check up ini, pasien atau masyarakat yang bersangkutan itu langsung aware, aku ternyata ada kecenderungan untuk sakit gula, sakit diabetes. Maka dengan pengetahuan ini secepatnya menghubungi tenaga kesehatan ke puskesmas, periksa supaya dapat obat, sehingga tadi bisa dilakukan pencegahan progresivitas penyakit yang memburuk. Jadi bisa dipertahankan saat ini supaya tetap optimal, Mas Emi. Itu sudah sangat bagus.
0: Baik, kemudian ini dok, kadang kita itu ketika ada berita-berita yang berseliweran di media sosial atau mungkin juga pesan berantai begitu nggih di grup WhatsApp keluarga atau mungkin di grup WhatsApp komunitas atau mungkin apapun itu, sering kemudian ada yang berbagi informasi berkaitan dengan informasi kesehatan. Nah, bagaimana cara kita untuk kemudian memastikan bahwa yang di-share ini adalah betul-betul yang benar atau mungkin yang hoax, dok? Ini bagaimana langkah kita yang harus kita lakukan, dok?
1: Oke, nah ini memang sedikit tricky ya. Kalau untuk generasi milenial itu mungkin sudah cukup mudah membedakan ini mana AI, mana ini yang hoax, mana ini data palsu dan mana yang benar. Tapi untuk orang tua kita, itu mungkin agak susah dan semuanya dipercaya. Yeah. Karena paling gampang adalah melihat sumbernya, Mas Sami. Jadi tidakkah di situ sumbernya? Kalau misalnya sumbernya menurut profesor di Jepang, menurut profesor di Amerika, seorang dokter di mana gitu, nah itu biasanya sudah jelas-jelas hoax. Atau kalau memang mau mencari benar tidaknya, tinggal saja itu di copy, masukkan saja ke AI, Mas. Apakah berita ini benar? Kan tadi kita sudah menggunakan AI ya, menggunakan AI dengan bijak, masukkan saja ke AI, ini benar, apakah ini hoax? Bagaimana yang hoax? Nah, itu kalau tidak ada yang bisa ditanya, bisa tanya punya kenalan dokter atau ada bisa bertanya langsung ke dokter saja, apakah ini benar. Biasanya saya jadi sumber pertanyaan seluruh saudara-saudara saya terkait stroke, terkait apa ini, bagaimana ya saya menyampaikan kalau ada hal yang benar tapi ini tidak sebetulnya tepat. kesehatan. Jadi, oh memang benar harus menjaga kesehatan impian, tapi kalau stroke kemudian mengenakan kepala atau menusukkan jarum ke tangan itu, gitu. Jadi memang sedikit tricky mas menjelaskan.
0: Iya. Baik, dok, kita itu juga sekarang ini ada, mungkin bagi saya ada sebuah optimisme bahwa generasi sekarang itu atau saat ini itu masyarakat itu sudah mulai melihat bahwa olahraga itu menjadi sebuah gaya hidup yang kemudian bisa menjadi salah satu penopang untuk menjaga kesehatan masing-masing begitu nggih. Tapi juga di sisi lain, dok, ternyata juga pola makan kemudian juga makanan-makanan yang kemudian lagi hits itu kadang-kadang mungkin juga manis-manisnya terlalu banyak begitu nggih. Tapi juga banyak kemudian yang masyarakat olahraganya rame nih, dok. Kan kalau kita melihat setiap minggu tuh pasti ada, dok, yang namanya lari bareng begitu nggih. Nah, dua hal yang seperti ini apa sih, dok, yang mesti kita apa? Kita sikapi gitu, dok.
1: Kalau saya melihat tren orang berlomba-lomba untuk sehat dengan olahraga apapun, olahraga pedal, olahraga lari, sekarang high rocks yang sedang, saya rasa itu semua kita lihat dari sisi positifnya, selama itu tidak berlebihan dan tidak menimbulkan kecemasan, itu saya rasa cukup baik dan tidak apa-apa. Jadi kita dukung saja, mau lari, asal larinya ya tidak perlu ultra, misalnya sudah 40 tahun, mau larinya ultra-ultra itu di atas maraton, di atas 40 kilo ya, itu cukup tahu diri saja. Jadi kalau saya ya cukup jalan kaki saja 30 menit itu sudah cukup. Jadi tidak perlu memaksakan atau istilahnya apa ya, gitu, takut ketinggalan karena teman-temannya larinya 5 kilo hanya dalam waktu 15 menit, saya 5 kilo kok 30 menit, ya sudah tidak apa-apa. Karena bagaimanapun yang bisa menilai kesehatan dan merasakan itu adalah diri kita sendiri mas. Jadi yang penting adalah tidak perlu apa ya istilahnya dengan teman-teman yang lain, karena teman-teman lainnya kuat kok kita nggak kuat, ya sudah nggak apa-apa. Kalau kita punya kecenderungan ada sakit asma, ada sakit lambung, ya sudah pelan-pelan saja, yang penting tetap olahraga semampunya dan sewajarnya. Terkait dengan makanan-makanan yang viral yang banyak mengandung pengawet, nah itu kita perlu mulai mengurangi. Kita mulailah makanan-makanan yang kalau bisa yang real food, yang kita masak sendiri, yang memang benar-benar organik ya istilahnya, tapi kadang-kadang susah. Jadi ya sudah kita makan-makannya memang dari bentuk asalnya ke bentuk yang kita makan itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau awalnya apa kemudian kita makan dengan bentuk yang berbeda itu seringkali sebagai ultra processed food yang rasanya tentu saja jauh lebih enak, lebih manis, lebih gurih, tapi ternyata banyak zat-zat tambahan yang mungkin berbahaya untuk kesehatan.
0: Jadi, baik, dok, ini kemudian pengen tahu nih harapan Dr. Haryo nih untuk masa depan pelayanan kesehatan Indonesia itu apa nih, dok, harapan jenengan?
1: Kalau harapan itu ya saya berharap kalau pelayanan kesehatan di Indonesia ini semakin merata, berkualitas dan mudah diakses oleh semua masyarakat tanpa memandang lokasi, ekonomi, dan ya harapannya transformasi digital penguatan layanan primer ini benar-benar muncul gitu ya, benar-benar ya, dan kita rasakan. Sehingga itu harapannya seluruh derajat kesehatan masyarakat dimanapun juga di Indonesia itu tepat semuanya sih kepada balik.
0: Iya, sebagai penutup, dok, ini pesan Dr. Haryo nih bagi masyarakat mengenai pentingnya membangun kesehatan atau ketahanan kesehatan nasional nih, monggo, dok, untuk masyarakat semuanya nih, dok.
1: Oke, ya ketahanan kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pemerintah kesehatan. Jadi mari kita semua masyarakat mulai dari langkah-langkah yang sederhana, hidup sehat, rutin memeriksakan kesehatan, serta bijak dalam menerima informasi kesehatan. Karena tadi kesehatan nasional dimulai dari keluarga yang sehat, masyarakat yang peduli terhadap kesehatan. Itu saja mas Eko.
0: Baik, Dr. Haryo, terima kasih sudah berbagi banyak hal bersama dengan kita di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah renungan bagi kita semua bahwa membangun pelayanan kesehatan itu adalah tanggung jawab kita bersama ya, dok ya. Baik, terima kasih, dok. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih, Mas Emi. Selamat.
0: Baik, tersebut ya menjadi perbincangan saya dengan Dr. Haryo Dimasto Kristianto SSM SC, beliau adalah staf dosen di FK Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta sekaligus sebagai kepala pusat studi penyakit tropis dan infeksi. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Obrolan Nasta Cita. Kita akan bertemu kembali di program berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Aduh Pak, sudah 2 minggu lebih batuknya kok tidak sembuh-sembuh toh Pak. Takutnya menular ke anak-anak kita Pak.
1: Bu Tisu, Tisu Bu.
0: Hah? Ada bercak darah Pak.
2: Waspadai batuk yang lebih dari 2 minggu. Ayo cek dahak dan konfirmasi ke petugas kesehatan.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 sejak awal Juli ini. Bahan bakar ini merupakan campuran 50% biodiesel berbasis nabati yang bertujuan untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menjelaskan, penggunaan B50 jauh lebih efisien karena memanfaatkan sumber daya yang bisa diperbaharui. Bobby menambahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil mengembangkan B50 di saat negara lain seperti Brazil masih di tahap B10 atau B20. KAI menjamin penerapan bahan bakar baru ini tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keandalan operasi kereta. Beralih ke informasi lainnya. Dinamika ketenagakerjaan di kota Jogja menunjukkan karakteristik yang unik. Berbeda dengan daerah lain yang didominasi lulusan baru, angka pengangguran di kota pelajar ini justru didominasi oleh kelompok usia produktif di atas 35 tahun. PLT Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Patricia Henidian menyatakan, persoalan ini cukup pelik karena terkait masalah usia dan kompetensi. Selain itu ada faktor psikologis dan budaya seperti keengganan warga lokal untuk merantau keluar daerah. Data Pusat Statistik tahun 2025 mencatat angka pengangguran terbuka di Yogyakarta mencapai 5,72% atau sekitar 12.000 jiwa. Namun dari hasil verifikasi real berdasarkan domisili, tercatat ada 2.336 pengangguran valid warga lokal. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budoyo, di kesempatan siang hari ini kami terus menemani Anda tentunya dengan berbagai program acara yang akan hadir, seperti yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Babagan Pituturan atau Bapia kali ini akan mengangkat satu bahasan, Jelabang Lan Jelideng, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan berbagai koleksi gending-gending tari, diantaranya adalah gending tari tani, kemudian gending tari bebek juga kami siapkan untuk Anda, gending tari reok. Sutresno Budoyo, sugeng midhangetaken.

Pia, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya, wonten ing siang punika Bak Pia kepareng ngaturaken ira-iraan jelabang lan jeliteng. Naskah dening Bagong Subarjo, kapetik saking Kidung Sato Kewan, antologi Dongeng Sato Kewan taun 2000 Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri 2 Ngaglik, Sleman. Sugeng midhangetaken.

0: jliteng nyoba nerangake marang Jelabang. Senajan mangkono wa, Jelabang sing seruwa-seruwi awake sarwa abang branang kui durung bisa aweh sepuro marang Jliteng sing wis nyawat sikile nganti dingklang. Saben esok sore Jliteng ajek moro nggawakake pangan lan ngrumat sikile Jelabang. Terus-terusan jaluk pangapura. Jelabang ora gelem ngerti. Saben Jliteng arep ngandhakake bab kedadian saknyatane. Jelabang gagah nyaut.
1: Ora peduli apa kowe gelem nglakoni pincang kaya kang dak sandang.
0: Mesthi wae ya gemang. Mong kowe kudu ngerti yen sak temene anggonku nyawat. Durung rampung wis disaut Jelabang.
1: Apa meneh? Mesthi ora gelem ngakoni to.
0: Jelabang kuwi munggel kanthi santak. Jliteng mantuk. Jelabang nyawang Jliteng tanpa kedep. Anyel. Sing disawang dingkluk banjur omong lirih.
2: Lah terus karepmu piye? Saiki aku manut. Kaya wis ora kurang-kurang anggonku njaluk ngapura. Wis ora kurang anggonku kondo. Menawa aku ora sengaja mbandem sikilmu.
1: Apa? Kowe isih wani-wani kondo menawa ora sengaja? Ora sengaja kok pas pener sikilku.
2: Lah iya, saiki aku kon piye? Aku manut.
0: Celatune Jliteng ngelukro.
2: Aku bakal nglakoni apa wae kang dadi karepmu.
0: Jelabang katon bingung. Ora gage sumaur. Jliteng kondo meneh.
2: Kondo bang, aku bakal ngleksanani kang dadi karepmu.
0: Jelabang tetep meneng. Nanging meripate menteleng tanpa kedep nyawang Jliteng. Pancen Jelabang mung golek menangi. Ora ngerti apa kang dikarepake sak temene.
2: Enggal njupuk watu tumuli bandemen sikilku nganti pincang kaya sikilmu, kandane Jliteng.
1: Tenan,
0: Jelabang neges.
2: Lo tenan, supaya aku pincang kaya kowe. Kanggo nebus dosaku, ben atimu lega.
1: Ning ora kuwi sing dak karepake. Aku mung njaluk kejujuranmu. Mosok yen ora sengaja, kok bisa pas ngenani sikilku.
2: Kowe iki pancen aneh kok. Bang Jelabang, aku gelem manut karo kowe. Ning ora ateges aku kudu ngapusi awakku dhewe. Aku ora sengaja tenan. Kok dikon ngakoni menawa nggonku nyawat sengaja.
1: Mong aku wae kok abot. Nek kowe gelem ngaku, perkarane ra enggal rampung.
2: Aku tak kondo terus terang, larah-larai kenopo aku mbandem. Aku njaluk wektumu sedih lo wae, yo.
1: Jane sing tak perlokke.
0: Ukarane jelas.

bengoke kadal lumayu gendring karo ngempet loro. Krungu pambengoke kadal jelabang noleh. Weruh kadal sing lumayu kelaran, dheweke lagi ngerti kedadean kang sak temene. Lagi paham opo kang saben-saben arep dikandhakake jeliteng. Sakal dheweke ndingkluk, atine getun banget. Jeliteng nyedak tumuli ngerangkul jelabang. Yo kadal iku sing diemben tak sawat, mergo arep nyilakani kowe. Mong wektu kuwi panyawatku meleset, banjur ngenani sikilmu. Dadi aku bener-bener ora sengojo arep nyawat sikilmu, kandane sareh. Jelabang mantuk alon, meripate kembeng-kembeng eluh.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
2: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
3: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin nyinawe.
1: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Desa Banyu Sumurup, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, dalam peta geografi memang tidak begitu dikenal orang awam. Namun, bagi kolektor atau penggemar keris, Desa Banyu Sumurup tidaklah asing bagi mereka. Karena di desa ini, sejak tahun 1950-an, berkembang menjadi sentra kerajinan aksesoris yang cukup kondang sebagai produsen warongko atau sarung keris dan pendok atau bagian tangkai keris yang berfungsi sebagai pegangan. Di desa inilah kebutuhan berbagai macam aksesoris keris diserahkan untuk diproses sepenuhnya kepada para perajin yang kebanyakan masih bersifat tradisional. Desa ini bisa dijangkau dari Terminal Bus Giwangan Yogyakarta, lurus ke arah selatan, kemudian mengambil lajur kanan. Setelah sampai di pertigaan, menuju makam Raja-Raja Imogiri. Untuk ke sana, Anda mesti menggunakan kendaraan pribadi, sebab tidak ada angkutan umum.

Suasana sejuk pedesaan dengan hamparan sawah yang luas akan segera menyapa Anda setelah tiba di desa ini. Meski telah berkembang sebagai desa kerajinan, suasana desa Banyu Sumurup masih seperti desa-desa pada umumnya. Tidak banyak papan penunjuk yang memudahkan Anda untuk segera mencapai lokasi. Sebagian besar perajin memproduksi aksesoris keris dalam skala rumah tangga. Di sana, Anda tidak akan menjumpai sanggar atau showroom untuk memajang beragam aksesoris keris. Sehingga Anda harus mendatangi langsung ke rumah perajin. Melihat proses pembuatan beragam aksesoris keris, Anda dapat semakin menghayati betapa sangat jelimetnya pekerjaan ini. Perajin aksesoris yang cukup kondang dan tertua adalah Pak Jiwo. Di kediaman Pak Jiwo, Anda bisa menyaksikan proses pembuatan warongko keris yang umumnya dibuat dari bahan lempengan kuningan. Hampir sama seperti proses menatah keris, pembuatan warongko juga menggunakan alat-alat sederhana berupa palu, paku, tatah, dan alas atau cetakan terbuat dari bahan aspal. Prosesnya bisa dikatakan lebih sederhana dari membuat hiasan keris, karena tidak perlu menabur bahan terlebih dahulu. Lempengan kuningan sebagai bahan baku terlebih dulu dibuat bentukan sarung keris, kemudian dipatri. Selanjutnya, untuk membantu proses penatahan, sarung keris yang masih polos dilekatkan pada permukaan alas yang terbuat dari cetakan aspal. Proses penatahan pun dimulai sesuai motif yang ingin dibuat atau dikehendaki si pemesan. Pada umumnya, warongko didominasi dengan motif bunga-bunga. Selanjutnya, warongko memasuki tahap finishing. Pada tahap ini, warongko yang telah ditatah dipertegas bentuknya dengan menggunakan batang besi. Untuk mendapatkan warna yang lebih cerah, warongko dipoles dengan larutan yang bersifat asam. Dahulu, banyak perajin menggunakan larutan air jeruk nipis untuk mencerahkan warna. Namun, sekarang lebih banyak perajin menggunakan larutan HCl karena lebih praktis. Jika Anda mengunjungi rumah-rumah perajin aksesoris keris, Anda juga bisa melihat proses pembuatan pendok. Umumnya, pendok terbuat dari bahan baku kayu asem dengan dua bentuk, yakni gaya Solo yang lebih besar dan lengkung, serta gaya Yogyakarta yang lebih kecil dan ramping. Ada pula yang tangkai kerisnya didesain beragam, mulai dari motif binatang seperti singa dan naga, hingga motif manusia. Untuk menghasilkannya, kayu-kayu itu diukir sesuai desain yang diinginkan. Perajin aksesoris keris di Desa Banyu Sumurup selalu memproduksi aksesoris baru meskipun tidak ada pesanan. Setiap perajin rata-rata per hari mampu memproduksi minimal 2 warongko. Nah, jika Anda tertarik, kunjungilah Desa Banyu Sumurup di Bantul. Anda akan dapat melihat beragam warongko, pendok, dan aksesoris keris lainnya dalam rancangan yang beraneka ragam.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan Indonesia. Penghargaan tersebut berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan disematkan oleh Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Yadi Sofianur. Penganugerahan tersebut menjadi simbol apresiasi atas komitmen Presiden memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Yadi mengatakan penghargaan tersebut mewakili aspirasi serta rasa terima kasih jutaan petani dan nelayan Indonesia. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah dinilai berpihak kepada sektor pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Beralih ke informasi lain. Keberadaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang telah beroperasi sejak 2012 menjadi penopang utama kebutuhan listrik masyarakat setempat. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro Gedungrong membuat ketergantungan warga terhadap pasokan listrik dari PLN jauh berkurang. Sebagian besar rumah tangga memanfaatkan listrik yang dihasilkan pembangkit tersebut sebagai sumber utama energi. Ketua Pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Kedungrong Sumberini mengatakan bahwa pembangkit listrik tersebut awalnya hanya difungsikan untuk mendukung penerangan jalan. Namun seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, kapasitasnya terus meningkat dan mampu menyuplai listrik ke rumah-rumah warga. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budoyo, Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budoyo, bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso menemani Sutresno Budoyo pada hari ini sampai sore nanti. Semoga kita pidangetakan sesarangan canting jali catatan penting ojo nganti lali, ganti ira-irahan semat derajat keramat sugeng midangetakan.

0: Sutrisno Budoyo, Purwompak Terari Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini, info UMKM bersama dengan Titik Renggani terkait dengan lokasi Lokasari Geplak Salak Sugeng Midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titik Renggani yang siang hari ini selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya bagaimana peran pelaku UMKM itu dalam membuat produk-produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga.
3: Ya Ibu, matur kalian sinten Ibu.
4: Perkenalan saya Bu Sugini. Saya beralamat di Randusari, di Dusun Randusari RT3, Purwobinangun, Pakem, Sleman.
3: Ya, ini memproduksi geplak salak.
4: Iya, geplak salak yang varian gula Jawa.
3: Yang varian gula Jawa
4: dengan
3: salak. Namanya apa ini?
4: Lokasari. Merek saya adalah Lokasari.
3: Oh, gitu. Yeah. Dari tahun berapa Ibu produksi?
4: Dari tahun 2018 kita produksi.
3: 2018. Awalnya kenapa ini mempunyai ide buat geplak salak?
4: Awalnya kita pas panen raya, kemudian kita juga alhamdulillah juga ikut ekspor salak. Jadi

0: coba-coba gitu ya.
1: Enggak pakai pedoman, resepnya harus ini banding ini enggak, pokoknya kita coba aja dah, kita manfaati. Gitu. Kan salahnya enggak beli. Yeah. Jadi kita hanya beli gula gitu waktu itu. Kita bikin sampai lama setelah dingin enggak bisa dimakan gitu.
0: Tapi tetap berjuang terus untuk membuat.
1: Iya,
0: sampai berapa kali nih bisa jadi?
1: Dua kali. Untuk yang kedua kemudian kita berpikir kenapa sih istilahnya, maaf ya, Allah kasih saya akal, jadi saya kurangi kadar gulanya, kemudian salaknya tetap saya bikin, masih akhirnya bisa jadi. Kemudian itu, dan kita juga awalnya bukan untuk dijual tuh, enggak, masih
0: masih dikonsumsi sendiri,
1: dikonsumsi sendiri gitu ya. Kemudian nanti kalau ada tamu dari saudara-saudara saya ada di daerah Karanganyar, jadi kalau mereka datang buat oleh-oleh lah gitu, sistemnya. Jadi kan kalau bawa salak kan berat
0: Tapi ini terus dibuatkan ini ya, itu ya.
1: Iya, tapi ternyata itu anak saya kan jadi testernya anak saya gitu.
0: Oh gitu, suka
1: dia nyoba. Bilang, Bu, aduh ini kalau makan geblaknya ibu, makan 3 biji gitu, langsung diabetes katanya.
0: Langsung gitu. Karena kemanisan gitu.
1: Kita kurangi lagi. Nah, akhirnya saya mendengar kabar bahwa di sana juga ada geblak salak, di daerah-daerah lain ada geblak salak, tapi semua pakai gula Jawa itu, manis kan. Akhirnya gula pasir, akhirnya saya ingin yang beda.
0: Tidak pakai gula pasir, tapi pakai
1: gula Jawa.
0: Gula
1: Jawa, kemudian itu pun juga enggak langsung, masih kemanisan juga. Jadi selalu kita pakai testernya, ada orang berkunjung, saya suruh nyicipin. Itu pun juga kalau ditanya ini buatan ibu, enggak, saya bilang ini buatan teman, karena saya takutnya kalau saya bilang ini buatan saya, mereka enggak bisa ngomong terus terang gitu.
0: Nanti enggak jujur. Enak,
1: terlalu manis terlalu ini gitu. Itu kan akhirnya enggak, ini saya dikasih teman, cuman saya diminta untuk masukan gitu. Akhirnya dia kan berani jujur. Bu, ini mungkin untuk orang Jogja cukupan, Bu, untuk
0: orang luar Jogja
1: ini kemanisan. Oh gitu ya, nanti saya sampaikan. Akhirnya itulah masukan buat saya.
0: Sekarang sudah
1: alhamdulillah
0: bisa buat ini.
1: Ya,
0: ini berarti karena geplak salak ini berarti dari Bantul dan dari Sleman ini ya.
1: Tapi bedanya kalau Bantul hanya
0: bahan bakunya,
1: di sana hanya kelapa sama gula pasir. Kalau ini salak, memang pakai kelapa juga, namanya juga pakai geplak.
0: Ini bahan bakunya salak.
1: Salak pasti. Kemudian
0: gula Jawa itu tadi.
1: Jawa sama kelapa.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Ini salak yang dipakai salak jenis apa, Bu?
1: Salak pondok dengan kematangan 70%. Jadi untuk ekspor kan.
0: Kematangan 70% untuk salak pondok.
1: Jadi,
0: tapi tidak pakai salak-salak lainnya seperti yang salak madu. Ini enggak bisa ya.
1: Bisa sebenarnya, bisa juga, pernah tapi ada saudara yang tolong dong dibuatin. Mereka punya tanaman salak madu kecil-kecil. Tolong dibuatin, bisa enggak? Bisa, saya bilang gitu. Itu juga saya baru nyoba sebenarnya. Gitu. Akhirnya kita buatin. Kemudian gimana supaya, karena salak madu sendiri kan rasanya lebih manis dari salak pondok.
0: Iya.
1: Akhirnya kadar gulanya saya kurangi. Mereka ini seperti ini jadinya, kalau kemanisannya maaf karena ini salak madu, saya bilang gitu. Mereka enak sekali kok, tetap enak
0: gitu ya. Iya. Ternyata Sutresna Budoyo, geplak salak ini tidak seperti geplak yang di Bantul yang memang terbuka begitu, tidak dibungkus, tapi ini dibungkus satu-satu ya, Bu.
1: Iya, dibungkus satu persatu.
0: Dibungkus satu persatu. Ini berapa graman ini, Bu, sebenarnya?
1: 250 gram
0: ini. Ini tahan sampai berapa lama, Ibu?
1: Ini bisa tahan sekitar 4 bulan sih sebenarnya mampu.
0: 4 bulan mampu.
1: Tapi kita untuk menjaga kualitas, kita kadang hanya beri waktu 3 bulan sudah harus kita tarik gitu. Jadi jangan sampai nanti karena ini pakai kelapa ada rasa, kadang kalau kelapa kan ada rasa tengik, ada gitu. Untuk menjaga kualitas dari rasa tengik muncul itu, akhirnya 3 bulan sudah kita tarik gitu ya.
0: Misalnya sudah laku semua ya sudah. Kalau misalnya ada yang belum ya pokoknya ditarik untuk demi kenyamanan konsumen begitu ya.

0: Berkaitan dengan produknya ini adalah geplak, apalagi dari salak. Berarti otomatis ini menjadi varian-varian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya, Ibu. Dan tentunya ini pasti orang akan, karena varian baru ya, varian dari salak. Mungkin orang taunya geplak itu dari Bantul. Nah, ini berkaitan dengan transisi kedua daerah ini. Kalau Ibu sendiri punya tekad yang seperti apa?
1: Saya
0: sebagai ingin, pelaku UMKM.
1: Saya ingin selalu berinovasi dengan yang namanya buah salak. Karena saya petani salak, saya ingin selalu berinovasi. Kemarin kita juga mencoba dengan rasa gujae. Jadi kita kasih jahe. Jadi gula tetap, gula jawanya tetap kita kasih jahe. Kemudian belum kita jual memang, tapi baru kita untuk tester ya sesama UKM lah itu. Saya bilang saya mau masukkan seperti ini, kalau saya kasih jahe bagaimana, apakah terlalu banyak jahenya kah atau mungkin kurang. Mereka ada yang masukkan, ada yang bilang enak, udah gitu. Cukup, ada yang bilang kurang jahenya sedikit. Itulah masukan buat saya untuk kemudian
0: baik. Sebagai pelaku UMKM, karena kadang-kala tidak mau menerima kritikan ataupun masukan, menurut Ibu sebagai pelaku UMKM harus seperti apa?
1: Selalu menerima kritikan, karena kritikan itu membuat kita lebih maju.
0: Oke, begitu. Terima kasih Ibu, matur nuwun. Baik, sutresno budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya keberadaan pelaku UMKM yang kita selalu undang di Teras UMKM bisa memberikan sharing, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu buat pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang pingin menggeluti usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
3: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
2: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Duk.
3: Wah, Ibu ih.
2: Wes toh, sana.
4: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
5: Apa itu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

0: Anak-anak, sekarang kita tebak-tebakan tentang hewan ya.
1: Siap, Bu.
0: Hewan-hewan apa yang warnanya belang-belang?
2: Jerapah, Bu.
3: Tapir, Bu.
4: Nyamuk, Bu.
3: Kok bisa nyamuk, Dul?
4: Ini saya lagi digigit nyamuk yang belang-belang, Bu.
3: Ya ampun, nyamuk demam berdarah.
0: Waspada, nyamuk demam berdarah ada di sekitar kita.
5: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: kalau udah tidak dipakai?
1: Bentar, lagi mandi.
0: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
2: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air.
3: Inilah kata bijak tokoh dunia. Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Tetapi jika itu saja kita tidak sanggup atasi, lantas apa yang akan kita capai? Sim Sangmin.

0: Menurutmu, sikap tenggang rasa itu seperti apa sih?
1: Tenggang rasa itu menghormati hak-hak orang lain.
2: Kalau rela membantu teman yang mengalami musibah, itu juga tenggang rasa.
3: Kalau menurut saya, mau menjenguk teman yang sedang sakit juga bisa mengendalikan sikap, perbuatan, dan tutur kata yang dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain.
0: Jadi, sudahkah kita memiliki rasa tenggang rasa terhadap sesama?
4: Masyarakat Yogyakarta, masyarakat istimewa yang saling tenggang rasa.
5: Wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
6: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
5: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
6: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
5: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.

0: Tasya, Yang?
1: Tidak, sayang. Kalau pegang canting, Eyang lupa rasa panasnya. Coba dipegang cantingnya, Le.
0: Pegangnya gimana, Yang?
1: Yang seperti paruh burung bango ini di depan. Nah, ini tempat menyimpan malam. Bahan untuk menutupi gambar yang sudah kita buat. Ujungnya yang kita pegang. Coba, panas tidak?
0: Iya, ya, Yang. Tidak panas. Aku mau membatik seperti Eyang. Gambar bunga, ya, Yang.
1: Ayo, buat siapa batik buatan cucu Eyang?
0: Buat ibu. Pasti ibuku tambah cantik pakai batik buatanku.
2: Canting terselip, jari jemari menari gemulai, berangkai makna di selembar kain putih. Dengan rasa keindahan dan kesabaran, terciptalah mahakarya warisan adiluhung bangsa Indonesia.
0: Aku akan membatik terus, jangan sampai batikku hilang.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
3: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Maturipun Penjaringan Tasih Kepareng Widang Etaken Giaran-giaran saking program Perempatan Raring Ayu Jogarto Ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli Nomor Sekawan Kota Baru Ngayu Jogarto Dan dhumateng penjaringan Sutresno Budaya Menawi kang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan iki AM 1107 kHz Lalu kita saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan kita streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan wonten ing kiran dagelan Mataram wonten ing siang menika ngaturaken irairan wasiat warisan ingkang badhe katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ayu Jakarta. Sutresno Budaya sugeng siang lan kita sugeng midhangetaken.

0: nang gon
1: gon wasiat mau.
0: Wasiat ki mbok menawa warisan tak ya ta?
1: Oh, anggih.
0: Nah, wis ngono kuwi piye?
1: Ah, becik nggih pun wayangeten iki lak ya done ngomah lho wis tiro.
0: Kang
1: Anto nggih.
0: Ning ya karep talunga kok ya.
1: Alah ora lunga kok wong sebelah gedhe apa-apa ana wis nek kok arek ngetang-etung dut karo
0: kayak kok nyambut gawe kok ming rumah saya aku nganggo HP kok ro duit kok udah tukar
1: duit. Aku ya kumon mbok jenengan ki ya tiru-tiru ngono kabeh ya to Pak.
0: Tiru-tiru wong juru kunci kok nganggo HP iki sik ditelponi wong mati-mati kuwi apa?
1: Ya engko nek mbok menawa keluarga sing arep butuhke ngopo ngoten iki lho.
0: Sing ono hubungane karo ming arep mati ya Pak ya. Wong mati kok njur diarep-arep ya mesti arang-arang terus do mati wong domoh kok dikon ditari mati lak ya mah.
1: Nah mbok menawa ngijing karep apa sing kudu liwat juru kunci ngoten niku. Niku ya perlu Pak nih.
0: Iya. Tapi ngene wae mumpung iki sih apa isih rada sore. Wis yo saiki sowan karo ngene Kang Kanto wae ya.
1: Lah ning dadine ya ora nggon apa-apa niku ya ming wong tok.
0: Lah ora apa-apa lah.
1: Lah duwe sing arep digowo nggih.
0: Heeh.
1: Wis kok saiki mawon kok. Pak nggih.
0: Nggih.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memastikan kuota sebanyak 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dalam program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru mendatang. Program inisiasi Kementerian Sosial ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Saat ini Dinsos Bantul tengah menerapkan metode jemput bola untuk verifikasi lapangan sembari menunggu surat keputusan Gubernur DIY agar bantuan pendidikan berbasis asrama ini dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Kabupaten Sleman memetakan 5 kapanewon rawan kekeringan sebagai dampak dari fenomena El Nino 2026. Kelima wilayah tersebut meliputi kapanewon Tempel, Turi, Minggir, Moyudan, dan Seyegan, yang kondisinya sangat bergantung pada debit air selokan Mataram dan Van der Wijk. Sebagai langkah cepat, BPBD Sleman menyiapkan anggaran dropping air bersih sebesar Rp25 juta, namun tetap mendorong masyarakat melakukan konservasi air serta mengoptimalkan jaringan perpipaan sebagai solusi jangka panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI digital.

0: Sutresno Budoyo, kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta lan wonten wekdal menika wonten ing atur kiaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta sesarengan kalian Gilang Sutowiyoso
2: kalian Betty Damayani.
1: Jih, tentu saja Sutresno budaya di siang hari ini semoga Sutresno budaya selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ngaten jih Mbak Betty. Jih, di hari Sabtu ini tentunya juga di hari libur yang libur nggih to.
2: Nggih, iya.
1: Mungkin sedang berkumpul dengan keluarga tercinta, dengan anak, dengan cucu semuanya. Selamat tentunya untuk menikmati kehangatan keluarga ngaten Jis Sutresno Budaya. Tentunya juga sinambi menika midhangetaken wonten ing perempat RRI Ngayogyakarta di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Siang hari ini kita akan membahas terkait dengan seni merangkai janur menika Mbak Betty. Karena di Yogyakarta sendiri nggih sering sekali nggih menemui rangkaian-rangkaian janur. Nggih to. Mulai dari mungkin ada pernikahan nggih. Terus mungkin ada acara-acara lainnya itu sering ada rangkaian-rangkaian janur yang ada. Mungkin ada acara peribadatan juga, seringkali juga ada rangkaian-rangkaian janur di sana ngaten nggih Mbak Betty nggih. Dan juga mungkin kalau juga ada hajatan di rumah gitu ataupun mungkin juga membuat ketupat. Nah, biasanya tuh Sutresno Budaya biasanya juga bisa membuat ketupat sendiri-sendiri di rumah kayak gitu. Nah, itu monggo nanti Sutresno Budaya juga bisa bergabung terkait dengan seni merangkai janur menika. Mungkin ada cerita apa atau mungkin dari Sutresno Budaya sering membuat rangkaian-rangkaian janur untuk biasanya mungkin ada di pernikahan itu. Ah, banyak sekali lah pokoknya ada pesanan-pesanan mungkin atau mungkin bisa dan dulu pernah atau seperti apa, monggo nanti bisa bergabung dan juga bercerita terkait dengan seni merangkai janur ini tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta bersama Gilang.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat lho Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya.
2: Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
3: Rayuan gombal Bapak ini.
2: Bener Bu, ada yang beda.
3: Tenane Pak, orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
3: Kita tuh harus bangga loh pakai batik Pak. Lawang batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet, pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
3: Bapak ini loh, bisa saja.
4: Mengenal bahasa Jawa. Tata krama dalam bahasa Jawa. Dalam penggunaan bahasa Jawa, ada terapan tata krama atau sopan santun untuk menghormati orang lain, terutama orang tua atau yang dituakan, yaitu boso kromo inggil, kromo, dan boso ngoko. Sehingga dengan menggunakan bahasa Jawa, kita telah membentuk karakter generasi muda yang santun.
5: Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM saha AM 1017 kHz.

0: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini tema hari ini adalah seni merangkai janur. Ya, janur adalah daun muda dari kelapa. Kemudian janur ini dipakai di upacara keagamaan ataupun juga perkawinan.
2: Jadi salah satunya juga itu.
1: Janur biasanya terangkai pada tangkai daun yang diikat dengan bambu panjang. Kemudian anyaman janur biasanya dipasang di gerbang atau tepi jalan dan disebut biasanya disebut penjor ya.
2: Juga tadi monggo untuk Sutresno Budoyo yang juga ada mungkin pernah merangkai sebuah janur dijadikan apapun itu, nggih, tau biasanya monggo bisa bergabung ataupun mungkin sharing-sharing cerita-cerita terkait dengan seni merangkai janur ini, monggo di telepon 540333 dan juga di WhatsApp 0895 0144 1066 terkait dengan seni janur tadi yang merupakan salah satu warisan budaya menikah yang masih lestari di Yogyakarta dan memiliki makna jauh lebih dalam dibanding sekedar hiasan saja, karena janur itu tadi yang dikatakan Mbak Betty berasal dari daun kelapa muda, diolah menjadi berbagai bentuk artistik untuk menghiasi upacara adat, salah satunya juga pernikahan yang sering kita lihat, mungkin juga ada di mitoni gitu, kitanan hingga prosesi adat keraton juga itu seringkali banyak ornamen-ornamen dari janur menikah nji. Karena dibalik keindahannya, setiap rangkaian janur itu mengandung pesan tentang harapan, keselamatan, kemakmuran, serta doa bagi kehidupan yang dinilai itu dijalani, dan juga tentunya bagaimana doa-doa itu dipanjatkan. Karena itulah seni janur menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Dan di Jogja sendiri, Mbak Betty dan juga Sutresno Budaya, keterampilan merangkai janur umumnya diwariskan secara langsung dari orang tua kepada anak atau dipelajari melalui komunitas perajin dan juga pelaku tata rias pengantin adat. Nah, seiring berkembangnya industri kreatif, seni janur juga mengalami inovasi dalam bentuk desain yang lebih modern tanpa meninggalkan pakem tradisional. Perpaduan kreativitas dengan nilai budaya tersebut membuat seni janur itu tetap diminati baik untuk kebutuhan upacara adat maupun dekorasi pada berbagai kegiatan budaya dan pariwisata. Begitu.
1: Dan seni dekorasi janur ini bagian penting dari budaya Indonesia. Kemudian karena keahliannya itu harus membutuhkan rasa seni yang tinggi. Jadi harus punya rasa seninya,
2: harus untuk telaten, nah, sabar, karena apa istilah ini pun jelimet.
1: Contohnya dekorasi kembar mayang, rangkaian janur yang digunakan dalam prosesi pernikahan ini kan perlu keuletan juga.
2: Betul. Dan juga ini sudah hadir di WhatsApp, coba ini Pak Tupar mengirimkan voice note menikah, monggo Pak Tupar.
3: Sugeng siang Mas.
2: Siang.
3: Nggih, nek masalah janur niku ya rangkaiannya bisa dijadikan beberapa macam. Ada ketupat, ada manuk-manukan, ada kembar mayang, ada juga GTP. GTP itu modelnya kayak atap rumah.
2: GTP
3: ngaten. Mbak Betty sugeng tugas. Ngantos santan mangke.
2: Jadi matur nuwun Pak Tupar. Ternyata memang banyak sekali ragamnya untuk bentuk-bentuk dan juga variasi dari janur tadi ngaten nggih Mbak Betty.
1: Iya.
2: Salah satunya tadi yang juga bisa disebutkan ada kembar mayang tadi atau mungkin untuk membuat ketupat seperti itu, dan juga ada tadi Pak Tupar tadi ngendika manuk-manukan. Nah, itu untuk mainan anak-anak mungkin ya zaman dulu ketika belum ada mainan seperti sekarang ini, bisa dibuat juga salah satunya menggunakan janur tadi, dan juga itu untuk mengasah kreativitas mungkin ngoten nggih Mbak. Betty nggih bahasanya, karena memang itu tadi butuh keuletan kan, seperti itu nggih.
1: Nggih, iya. Perlu adanya seni.
2: Seni sabar itu juga perlu nggih. Nggih, monggo Sutresno Budaya masih kita buka, tentunya nanti juga kita akan lanjutkan lagi terkait dengan seni merangkai janur menika nggih. Monggo masih kita tunggu tentunya untuk Sutresno Budo yang ingin bergabung. Nanti kita akan lanjut lagi akan ada dua nomor lagu Suwe Ora Jamu dan juga Jagat Anyar Kang Tumati.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: Papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang Papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
3: Istilah dalam dunia keris.

dapur. Secara harafiah berarti rumpun, jenis, golongan adalah penamaan ragam bentuk bilah keris sesuai dengan jumlah ricikannya dan bentuk bilahnya lurus, lo atau bilah lo, serta berapa jumlah lo-nya. Dan tiap daerah memiliki pakem penamaan dapur kerisnya sendiri-sendiri. Dapur keris yang populer diantaranya, yang pertama dapur tilam upih, berbilah lurus, rician gandik polos, pejetan dan tikel alis. Yang kedua dapur nogo sosro, bilah berluk 13, gandik berbentuk kepala naga dengan badan memanjang mengikuti bilah hingga pucuk keris, greneng. Dan yang ketiga dapur sabu inten, bilah berluk 11 dengan sekar kacang, lambe gajah 1 atau 2, sogoan 2, serawean, greneng.

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liyo. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Berombak daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing tergiaran suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Terkait dengan seni merangkai janur, ngaten nggih Mbak Betty nggih. Monggo untuk Sutresno budaya mungkin yang ingin bercerita terkait dengan perjanuran ini begitu nggih. Monggo yang ada di telepon tetap kita buka, dan juga di WhatsApp menika ada yang hadir. Oh, Cobi yang ada di telepon terlebih dahulu. Monggo Mbak Betty.
2: Sugeng siang, selamat siang.
3: Sugeng siang Mbak Desi, Mas Gilang.
1: Iya. Inji, sugeng siang Bu Sri Utami menika.
3: Nggih.
1: Ah, monggo monggo Bu Sri Utami.
3: Yen seneng merangke janur nika, umumipun yen pengin tak kangge tarup yen temanten nika.
1: Ngaten.
3: Nggih, mumpung no ngajengan mumpung anu tarup mawi janur.
1: Nggih.
3: Ya, wonten ugi kangge dolanan lare.
1: Ah, nek kalau menawi kalau riyen menawi nggen manten kados mekaten wau nggih Bu Sri Utami menika anggenipun damel sareng-sareng ngoten apa pesen apa dos pundi nek rumiyin ngoten.
3: Nggih, yen dolanan lare no sanes menika.
1: Nggih,
3: heeh. Nggih, yen temanten nggih. Kan umumipun namani tarup janur menika.
1: Nggih.
3: Nggih, lajeng wonten ugi menawi sanes malih kangge dolanan lare no damel kipas no kitiran.
1: Oh, menika ugi saged nggih.
3: Pun menika.
1: Oh, saking janur menika saged nggih Bu Sri Utami nggih.
3: Saged, lajeng kangge kipas yang rumiyin anggenipun mesani kepet.
1: Oh, kepet. Oh, nggih. Nggih.
3: Jelasinu yang tu sak menikah mesti ni pun dolanan lari sampun kata.
1: Pun kata pun warni-warni ngaten je. Jadi
3: nak akan menikah.
1: Aje.
3: Sak merah umum pun nama kangge sama kupat.
1: Nah menikah.
3: Ya lebaran. Aje. Mawi menikah kupat kata yang kan betahkan.
1: Menawi Bu Sri Utami juga sering damel kupat menikah buatan Bu Sri.
3: Yang terusni.
1: Asring damel kupat ngaten buatan Bu Sri Utami.
3: Wah, mboten sakit naming sakit setunggal kalau mas anu bilang kupat luar nika lho.
1: Oh, nggih.
3: Mungkin kerat panjang nang setunggal nika.
1: Oh, nggih ngaten.
3: Rumiyin kemarin ya hajar wonten parut dene rumiyin wiwit alit nika.
1: Nggih.
3: Nggih. Nggih ngaten kemawon.
1: Nggih Bu Sri Utami.
3: Silaturahmi matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami kalau nggih matur nuwun sangat. Wah, nggih. Kathah kalau nggih Mbak Betty nggih memang untuk salah satunya mainan anak dulu ada terus kupat tadi nggih.
2: Apalagi janur itu kan daun kelapanya muda yang masih
1: betul.
2: Yang dipakai itu masih berwarna hijau kekuningan. Dan daunnya ini diambil sebelum tua. Jadi karena masih muda itu jadi mudah lentur bentuk dan mudah dibentuk
1: ngaten,
2: menjadi je. Berbagai macam kreasi.
1: Ngaten.
2: Jadi keunggulan dari janur ini warnanya yang alami, warnanya kan hijau kekuningan. Kemudian ini juga termasuk ramah lingkungan, mudah diperoleh dan biayanya itu tidak mahal ya.
1: Relatif seperti. Murah ngaten nggih. Ugi menika yang ada di WhatsApp nggih Mbak Betty nggih. Wah, ini ada Yangkung Kamsing inten voice note ugi monggo.
4: Mas Gilang, Mbak Betty.
1: Nggih.
4: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
4: Sehat walafiat.
1: Amin amin.
4: Saya mendengarkan ini tentang seni merangkai janur.
1: Nggih.
4: Sekarang ini saya merasa agak gimana ya.
1: Mm-hmm.
4: Kalau tahun 90-an kesana dulu itu pengantin itu kan di sampingnya itu ada itu rangkaian janur itu yang dibuat dirangkai
1: nyatan
4: di kanan kiri pelaminan itu kan ada janur. Nah sekarang ini kan sudah berubah, banyak menggunakan bunga bunga saja, bunga plastik itu
1: kan. Ngaten.
4: Nah, ini semoga nanti dengan adanya apa siaran ini ada teman-teman yang tergelitik untuk bagaimana supaya merangkai janur ini tetap lestari. tetap eksis gitu ya Mas, ya Mbak. Jadi tetap ada. Sekarang yang kita lihat kan, kalau yang penjor yang di tepi jalan itu masih ada, tapi untuk yang di kanan kiri pengantin di pelaminan
1: itu sekarang sudah jarang atau
4: diganti dengan dekorasi bunga. Bunga pun bunga bukan asli. Itu mudah-mudahan nanti ada yang mengkolaborasi antara bunga plastik dan juga janur sehingga apa kesakralan pengantin itu ya tetap seperti yang dulu. Kalau mantan naik ke pelaminan kan kelihatannya itu gimana? Karena itu dekorasinya ya seperti itulah. Dari alami dari janur. Sekarang sudah bunga, bunga saja dari plastik dengan keruan.
1: Ngaten Mas Dila. Yang kungkam sih matur nuwun. Ya, memang sudah banyak perbedaan juga ngaten nggih Mbak Bati nggih. Juga ini ada Mbah Ijem, coba menika Mbah Ijem, monggo Mbah Ijem.
5: Ketepe ya iso gawe.
1: Nah, coba ingkang menika.
6: Nggih Mbah Ijem. Mas Dila, Mbak Betty Damayani, kula Mbah Ijem Babatan Piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula riyen dek tesih cilik nek kasti gawe bale ngangge janur.
2: Dari janur.
1: Bal menika nggih.
6: Gawe kitiran. Iku nggo dolanan biyen dek jaman cilik. Kalih nggo gawe sempritan.
2: Sempritan.
6: Ngoten niku. Niku jaman taun 76 niku. Niku wonten ing Lendah Ngerjen Kulon Progo. Omah kula riyin. Ngaten mawon wedalipun.
1: Matur
6: nuwun nggih.
1: Sami-sami
6: matur Gilang Mbak Betty Damayani. Geng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Mbak Ije matur nuwun sangat. Monggo ingkang lumantar telepon. Halo sugeng siang.
7: Halo sugeng siang.
1: Monggo. Ya, nggih, monggo sih, Mbah. Pangestunipun, Mbah Yana iki sehat niki nggih?
7: Sehat ila keluarga.
1: Wah, alhamdulillah. Nggih.
7: Niki nek bab janur.
1: Nggih. Terus pundi menika, Mbah? Meniki pakare janur niki.
7: Wah, kok. Kulo niku ming sok ngewangi.
1: Nah, menika.
7: Sok guntingi ta. Menika pancen kagem pengenak winangan ten ke Kalimantan di Sukani Mbar Maya gitu. Kadang menika le dangu menika le ndamel belendukan ngandap menika nggih. Ora wonten belendukan kalih.
1: Nggih.
7: Sak gedhek sunggal menika ingkang tengah Sukani buah-buahan.
1: Ngaten.
7: Kadang ingkang nginjil, nginjil belenduk menika nginjile mangke Sukani manu-manuan wonten kupat luar, wonten 200 pecut menika pecut. Saking janur menika lajeng wonten ulintur lan kados ulan-ulan menika lajeng mangke nginjil menika disukani kados tugu menika
1: janur
7: menika
1: nggih
7: janur sanipun menika mangke ingkang badhe mboyong menika sampun sepuh kedah jarike padha
1: nggih
7: lendange ya padha
1: nggih
7: ingkang damel menika deres sekawan kudu wonten sing sepuh sing iso mbageke kalian bar ingkang bagi mboyong mergi kados puru ketoprak menika
1: ngaten nggih
7: pamboyongan pun mawon dibageke kalih bapak nek cara anune nek gondo Pak Rondo iki sing damel niku ah ingkang mboyong mereka nggih utusan nyuwun umpama dodok korine asadhe mboyong Kembar mayang mereka kagem sang pinanganten wonten berjaringan.
1: Nggih.
7: Sampunipun mangke dipun lorot menika paling boten le damel niku mangke jam 7 dalu mangke ngantos jam 3 Mas.
1: Rampung. Ngaten. Nggih.
7: Rampung menika mawon obor rampine lengkap niku.
1: Kathah menika ugi nggih Mbah.
7: Kathah nggih. Menika paling boten nelasaken kalih papah janur. Kali papah janur itu terasa. Niku titik dereng sing nggih tarup setinggi pajangan
1: nembe.
7: Tinggi penjor
1: nggih. Nembe niku mawon nggih Mbah Yana nggih.
7: Dalem.
1: nembe sing niku wau mawon nggih menika.
7: Nggih, sak papah niku kembar mayang kalih.
1: Kalih menika nggih.
7: Nggih. Ah, menika pengalaman kula dados enggo spriki menika nek nggih Mbah Yono terus dilaksanake.
1: Ah, mila niku tasih wonten menika nggih Mbah Yono nggih.
7: Nggih, kasih dari ampun ngantos ngicalaken kabudayaan.
1: Ah.
7: Ngayut
1: Jakarta. Ngaten, Ji. Iya,
7: pekaten
1: nggih, dikilang. Ngaten, Mbah Yono, Ji. Matur nuwun, matur nuwun, Mbah Yono. Wah, ternyata Mbah Yono juga masih sering untuk membuat itu tadi, Ji, Mbak Betty.
2: Kreasi anyaman.
1: Betul, salah satunya kembar mayang tadi, ternyata wah itu tadi banyak sekali menghabiskan dua papah tadi kata Mbah Yono, Ji. Ji, luar biasa. Matur nuwun, Mbah Yono, Ji. Dan juga yang di WhatsApp masih ada ini Mbak Betty, Ji. Coba yang ada Bu Supriyati menika, monggo monggo Bu Supriyati.
8: Sugeng siang Mas Gilang Surtawiyasa.
1: Siang
8: sama Mbak Betty. Tema siang ini mengenai seni merangkai janur. Manfaat janur itu banyak sekali Mas. Di orang nikahan itu pertama, baru pertama nikah ibu gitu loh, baru pertama ibu itu gapuranya pakai janur, terus kembar mayang itu pakai janur, sama pernikahan, untuk pernikahan itu, terus ada acara-acara adat Jawa itu juga pakai janur, ada Jawa pokoknya di rasulan itu juga pakai janur, anyamnya pakai janur Mas,
1: ngeten.
8: Pakai janur juga. Saya pengalaman lihat di itu loh, kalau ada setiap tahun ada mengadakan rasulan itu, ngeten. Pokoknya manfaat janur itu banyak sekali.
1: Kata menikah,
8: jadinya saya sangat mendukung sekali.
1: Mm-mm.
8: Janur itu gunanya banyak sekali.
1: Injil.
8: Muri-muri kabudayan Jawi kang atiluhung iman matur manun menawi wonten klenta-klenta terkula nyuwun agunge pangapunten
1: Mbak Betty. Matur nuwun, matur nuwun.
8: Sugeng siang
1: matur nuwun nggih Bu Supriyati.
2: Berikutnya ada yang kirim WhatsApp nggih, Bapak Untung Sami Galo.
1: Monggo.
2: Sugeng siang yang janur kejawi diagem kangge dekorasi ugi kangge dolanan anak-anak. Lan ugi saged kangge olahraga kasti didamel bal.
1: Nggih kula.
2: Ugi nahulan Agustus kula badhe damel tarup acara pentas seni mawi tarup ugi saged damel sempritan.
1: Oh, sempritan iki nggih, matur nuwun.
2: Berikutnya Bu Widyaningsih.
1: Nggih.
2: Janur saged dipun damel kagem adat selametan, kagem hiasan lan kagem hajatan nikahan riyoyo. Hajatan kagem tarup riyoyo punika dipun damel kelongsongan kupat.
1: Ngeten.
2: Nikahan kagem kembar mayang, kagem bungkus daharan lepet lan jadah.
1: Wah, banyak sekali tentunya ya, digunakan janur tadi tentunya nggih Mbak Betty nggih, luar biasa. Meski demikian juga keberlangsungan seni janur ini menghadapi tantangan di tengah perubahan zaman tadi, yang juga tadi dikatakan juga ada yang kongkamsi tadi nggih, bahwasanya perubahan zaman dan juga berkurangnya minat generasi muda ini untuk mempelajari keterampilan tradisional. Walaupun tentunya juga masih tadi Mbak Yono juga bercerita bahwasanya itu masih sering digunakan, dan Mbak Yono juga sering membuatnya seperti itu tentunya dari seni merangkai janur. Matur nuwun Sutresna Budaya yang sudah bergabung di siaran kita hari ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta terkait dengan tema seni merangkai janur, ngaten nggih Mbak Betty. Sampai bertemu nanti kita berdua juga ada di Yon Setan, ngaten nggih Mbak Betty. Matur nuwun Sutresna Budaya, sampai bertemu lagi di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta berikutnya. Matur nuwun, sugeng siang.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatat lonjakan penumpang kereta api jarak jauh hingga 40% menjelang akhir pekan pertama Juli 2026 hingga bertepatan dengan libur sekolah. Total penumpang yang naik dan turun pada Jumat 3 Juli lalu menembus angka 63.249 orang, dengan stasiun Yogyakarta menjadi pusat mobilitas tersibuk. Guna mengantisipasi kepadatan tersebut, KAI Daop 6 meningkatkan perawatan sarana-prasarana, menyediakan area bermain anak gratis, serta menghadirkan diskon tarif hingga 30% untuk kereta api ekonomi komersial. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Yogyakarta terus mengebut proyek normalisasi dan pengerukan sedimen di tiga sungai utama, yakni Winongo, Code, dan Gajah Wong. Wali kota Jogja Hasso Wardoyo mengonfirmasi bahwa meski progres keseluruhan baru menyentuh angka 30%, namun penataan di titik krusial wilayah Terban saat ini sudah mencapai 80%. Pemkot Jogja juga optimis dengan konsistensi anggaran dan ritme kerja yang ada, persoalan sedimentasi dan kebersihan ketiga sungai tersebut dapat rampung total dalam waktu 2 tahun ke depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia.

bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayok Yogyakarta, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Setresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: Aisyah Rau Betalifuse.
1: Kemana kabar kawan?
2: Besubu sararaku, napa karya balai?
3: Oras dongan, poha kabar muna?
4: Poha barakan-rakan mendung.
5: Kuma dama.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
6: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
8: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi, monggo monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis ati menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sak to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pimpinan pusat PP Muhammadiyah, resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kaikuikai Healthcare Corporation Jepang melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU yang dilakukan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, dan Presiden of Kaikuikai Healthcare Corporation, Tetsuya Yamada. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, menyebutkan empat pilar kerjasama yang ditawarkan Kaikuikai yang mengembangkan layanan hemodialisis atau cuci darah, rumah sakit tenan bagi lanjut usia atau lansia, dan program internasional, sejalan dengan arah pengembangan sektor kesehatan Muhammadiyah. Menurutnya, Jepang merupakan mitra yang dekat dengan Indonesia, baik dari sisi hubungan histori maupun nilai-nilai budaya. Beralih ke informasi lain. Program konversi becak motor menjadi becak listrik mulai berjalan di Yogyakarta. Namun pengemudi becak di kawasan Malioboro masih menanti realisasi bantuan becak kayu listrik wisata Bekalista yang dijanjikan. Munir, pengemudi becak asal Notoyudan Kota Yogyakarta, mengatakan becaknya sudah diberi tanda sebagai calon penerima becak listrik. Ia menyebut para pengemudi yang biasa mangkal di kawasan Malioboro telah mengikuti proses pendataan dan kini tinggal menunggu jadwal penukaran. Munir menyambut baik rencana peralihan ke becak listrik karena dinilai menekan biaya operasional dan lebih praktis dibanding becak motor berbahan bakar minyak. Meski sekitar 1.500 becak di kawasan Malioboro direncanakan beralih menjadi becak listrik, ia mengaku hingga kini belum menerima kepastian jadwal penukaran. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Sutresno Budoyo, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Perumpatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresna Budaya wonten wekdal menika tumuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran uyon-uyon seton.

0: Nuwun sutresno budaya sugeng sonten ngaturi pambagya wilujeng katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Sonten menika panjenengan panggihan malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sarira leker ces. Oh iya. Sonten menika saringan kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Betty Damayani
0: ingkang kepareng nderekaken rerencan gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika dinten setupon sedaya kaping selangkung wulan Juli warsa 2016 ngantos ing mangke tabu gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih. Monggo dumateng panjenengan sutresna gending-gending jawi saged nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 03333. Lalu ki lumantar WhatsApp Mbak Betty?
1: Nggih. 089 gangsal 0 sekawan sekawan 0 66.
0: Injih monggo monggo sutresno budaya dumateng panjenengan ingkang wonten pembulutan gending-gending jawi sumangga mangke saged pun serat kalian Mbak Betty langkung rumiyin kagem setengah jeng ngaten nggih. Lan ugi gending yang badhe katerakan ing mangke menika wonten ladrang lere-lere Sumbang sih pelok 6. Ugi wonten gladik glinding menika nggih sutresna budaya monggo monggo. Lumantar telepon pun bika wonten ing gangsal 03333 monggo monggo Mbak Betty pun tampi.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Sugeng sonten
2: uyon seton. Dangin sukmo rabu yuswo nyenyeger. Lekeces.
0: Ya.
2: Sore Mas Gilang, Mbak Betty.
0: Sugeng sonten.
2: Ya Mas, Mbak.
0: Pangestunipun Mbah Noyo ugi sehat to niki, Mbah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Gending gladik gending kuwi.
0: Gladik gending ya, Mbah.
2: Iki aku sesuk minggu ngarep kak request.
0: Napa, Mbah?
2: Kembang Glepang.
0: Kembang Glepang.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, Kembang Glepang.
2: Salam-salam ya.
0: Monggo, Mbah.
2: Roma Singadiono, Roma Tujo, Roma Yuwono. Romo Nato Indro, Mami Satika, Yang Sasmito Mursi.
0: Jee.
2: Kasing buantan Pak Kasiano Bularen, buantan Pak Toro, Bu Sewi, Bu Wigati, buantan Bu Dahijem, karo Pak Imbang.
0: Jee.
2: Pak Asra, Pak Pak siapa? Bambang Sutarno.
0: Jee.
2: Buantan Pak Supoyo, Monosari, buantan Bu Kakinem, Bu Supriyati, Bu Yanyuasi, Bu Wagianti, Bu Juwijo, Pak Weneng, Mas Yon, Mbak Yeni, Karuma, Mbak Anggun,
0: Jee.
2: Pak Sunardi Mursari, Pak Yanto Yurugi, Mbak Anang Yuru, Bu Yayu empat-empatnya, Karyo, Pak Sasdio, Pak Sadio, Mbak Biman, Pak Supoyo, Mbak Pak Sipaimin.
0: Ngaten.
2: Mbak Min, Tutut, Mbak Tuti karo Mbak sama Siti.
0: Nah, nggih.
2: Kemestri kemawon.
0: Ngaten Mbah Noyo.
2: Uyon-uyon seton.
0: Nggih.
2: Sugeng sore, sugeng laras, uyon-uyon seton.
0: Nggih.
2: Mbak Gilang, Mbak Betty.
0: Nggih, Mbah Noyo.
2: Salam sehat bersama perubahan.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Noyo kalau wenci. Salah jengipun.
1: Berikutnya sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten uyan-uyan seton Mbak Peti, Mas Gilang.
0: Inggih.
3: Monggo.

0: Pak Sumar, Pak Tukar, Pak Dipaiman, Pak Tasio, Pak Kasiono, Mas Hadi Kuwene, Mas Hadi Pondosari. Mas Hadi Katen. Pak Mudiono, Mbak Suro. Ngaten, Pak Bambang.
1: Sami-sami pantun nuwun Pak Bambang Sutarno. Salat jengipun.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten uyan-uyan seton dangi sukmo ngratuk yo po angen nyeger sariro.
1: Nyeger ces.
3: Sehat.
1: Pangestunipun sehat, Mbah Yudhi Wijaya ugi sehat di sedaya keluarga.
3: Semua pangestunipun bapakipun donga dinunga dipinuti.
1: Makaten Mbah Yudhi.
2: Cuacanya cerah, Bu.
3: Jalet.
2: Cuaca cerah, Bu, di Gunung Kidul.
3: Panase pol rawani metu saka omah.
1: Lho kok rawani metu niku pripun?
3: Apa demi kulit
1: nanti perut kita sani. Wah lah ngaten tak.
3: Orang nganggo hand body.
1: Wah. Ana hand body barang itu. Kenapa
3: kok kata nemke
1: nggo hand body? Nggih, Mbah Yud.
3: Gendengipun sampun katawesaken panyuwunan kula
1: to. Lire-lire menika nggih Mbah, lire-lire sumbang sih nggih.
3: Sangat kami gatuh sanipun anggen kula nyuwun wonten ing minggu kala wingi.
1: Nggih.
3: Yang tadi datang
1: menapa
3: wonten gending randu kentir.
1: Randu kentir
3: minggah ladrang ayun-ayun.
1: Minggah ladrang ayun-ayun ngaten nggih.
3: Nggih. Ade lali anak Deti.
2: Nggih.
3: Nakep nganggo mangsi abang ben teto.
2: Sepidol.
1: Nganggo sepidol to Mbah malahan, Mbah.
3: Kan yo ora etis nang mangsi abang. Nggih. Matur salam Dik, Nak Beti.
2: Nggih, siap.
3: Nak Ilang.
1: Nggih, monggo.
3: Nak Buyut Juru Gentong, ingkang kala wau sampun gegono menika. Sinten ya wau?
1: Wau wonten Mbah Noyo, Pak Bambang.
3: Oh, nggih, kagem Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari, ugi Mas Bambang wonten ing Purworejo, Bapak Ajari wonten ing Mendut, Romo Heri Sarjono, Yusiru, Buyayu Paris. Salam kula kagem Buyayu Paris, sugeng sonten, ugi Buyayu Kweni, Romo Heri Sarjono, Mbah Yono Wiro Saben, Romo Abis Yusya Sumarto, wonten ing Kota Gede, Pak Dipaimin, Bopo Sumangin, Kiru Konverdo, Kier Joko Budu, Nak Rian, Mas Ipul, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Sardio, Yang Sasminto Murti, Mbah Dio, Mas Torolnya Sak Utari, Tok Mboten Gegono, Mugi Tansah Sehat.
1: Amin.
3: Romo Nadi Mursari, Mugi Mbah Mus Tanjung Pinang, Alhamdulillah sampun kondur saking rumah sakit, Mugi-mugi sehat, Pak Pak
1: Pengipun. Amin.
3: Mugi kagem, yu mudo Mbak Pipit, kagem, Bu Wigati.
1: Oh,
3: Wonosobo
1: menikah.
3: Dianise wonten kula Progo, Mbah Suro Trisik, Mbah Man Pengasih. Mas Yanto Joyo, Dimas Yanto, Bapak Sumar, Bapak Mudiono, ugi kagem Bu Sriwi, Bapak Sagio, Mas Gilas, Pak Puji Grahito, Bapak Azari, Bu Sri Utami, Bapak Supoyo, Mas Adi Poncosari, Nak Lagianti Dik Supriyati, Ijeng. Bapak Kasiono, Bapak Untung Raharjo wonten ing sami galo Mas Adi Klaten. Ugi kagem Dimas Rimbang, Pak Puji Graito, Mas Bambang Sutarno Winilo sampun, Bu Sri Bon Agung, Mami Satika, Nak Rian, Bapak Suwardi Nengan, Prayogi kagem Rama Yuwono Matodiarjo.
1: Nggih.
3: Prayogi kagem sedaya kemon nggih, Nak.
1: Ngaten nggih, Mbah Yu.
2: Budu Ijo, Budu Ijo.
3: Dalam
2: tadi kan pulpen saya macet nih. Tadi gending randu kentir.
1: Kentir.
2: Iya, kentir.
3: Randu kentir.
1: Minggahipun.
3: Minggah ladrang ayun-ayun.
2: Ayun-ayun. Oh, nggih. Siap.
3: Nggih. Sampun.
2: Sampun.

0: anak-anak wedok iki pas sore selalene.
1: Eh, nggih jene.
0: Kakan bruto.
1: Enak ya, Mbah.
2: Di sop, Bu, nggih.
0: Menane wedok. Anu marai lalen.
1: Lalen iku.
0: Disudah,
2: Nak. Iya.
0: Brutone disudah.
2: Oh iya.
1: Mengke paron loro leh kula.
0: Matur nuwun
1: sampeyan. Sugeng sampeyan. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Yu Dwija. Oh niki wow, disuda menika Mbak Betty
2: Brut. Nggih, Brut enak.
1: Wah, nggih to. Monggo sak lajengipun.
2: Nggih, sugeng sonten nyon-nyon seton.
0: Mbak Betty juga
1: Mbak Alang
0: ya,
1: ulang
0: iya
1: sepan. Nggih, sugeng sonten Mbak Anggun ini.
0: Iya.
1: Monggo monggo.
0: Sehat-sehat
1: Mbak Anggun juga sehat Ji, saya keluarga.
0: Iya, dia yang sama saya juga sehat, Mas Gilang juga Mbak Peti.
1: Ji.
0: Lagunya dari apa nanti ya?
1: Oh gitu Ji.
0: Salamnya yang udah masuk tadi semuanya saja, salamnya semuanya saja.
1: Ji.
0: Salamnya ringkas saja ya.
1: Ngaten.
0: Kagak Mas Gilang juga Mbak Peti ya.
1: Ji, Mbak Anggun.
0: Semangat. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Anggun kalau wenci. Salah jengipun cobi Mbak Betty yang ada di WhatsApp ini.
2: WhatsApp,
1: ada dari Ibu Tutik menika cobi Mbak Betty.
2: Sugeng sonten Mas Gilang Mbak Betty. Salam sehat nggih. Kinten kagem Pak Kasiono Mbulawen. Pak Tupar Kulon Progo, Mbak Suro Trisi, Pak Frans Wonosari, Pak Supoyo Kadilayar, Mas Miskam Pambudi, Jatinom Ugi Kadang Catur, Sajuga Maniko, Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan.
1: Nggih, matur nuwun Ibu Tuti. Salajengipun wonten Pak Kasiono menika nggih sugeng sonten.
3: Uyono yon seton dangir sukmo Rabu Yuswo nyenyeger sariro lekerces
1: Bu iya
3: sugeng sonten Mas Gilang
1: sugeng sonten Pak Kasiono
3: kula Pak Kasiono Bulawen Tlaga Adi kintun salam
1: monggo
3: Ibu Tuti Joko Yudan Ibu Tini Prayan Ibu Sri Utami wonten sak wetan kampus ISI Bantul Ibu Tarmi Demangan Baru Mbak Yeni wonten ing Patok, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanu, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto wonten Jalan Timoho, Pak Kupar wonten ing Cendian Kulon Progo,
1: Ngaten.
3: Sokatur sedaya para susno yon seton wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta
1: inggih
3: ing kawontenan pundi kemawon cuke midhangetaken gendingipun derek Mbak Betty Damayani so Mas Gilang Sutoyo wiyoso
1: Mbak Kasiono nggih sami-sami matur nuwun Mbak Kasiono
2: nggih berikutnya Mbah Jio uyon seton sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty ugi jenengan kekali tansah manggih kasarasan nggih
1: amin
2: dari absen ugi atur salam kagem Budu Ijo Karangmojo Butarmi Dembangan Baru Pak Tirto Ki Kumbo Karno Pak Bambang Sutarno ugi sedoyo engkang midhangetaken uyon seton mugi tansah sehat salam budaya gendingipun Ibu Bu Pertiwi matur nuwun.
1: Matur nuwun Mbah Jio. Salajengipun ugi sugeng sonten uyon seton saking Rama Narto Indra Bekasi Jabar menika nggih. Atur salam kasugengan Jokarayon nggih kagem Rama Yuwono Marto Diarjo Mbah Yono Pak Tupar ugi Kang Giono Kalasan nggih Joko Budo Mas Ardi Klaten Timur ugi Mas Yudi Kweni Bapak Wening Mbah Jati Yang Sasmito Murti, Ibu Dwijo, Ibu Misrandaan, Ibu Widianing Sikulon Progo, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patok Yusirup, Bapak Ajing Adiono, Bapak Noyo, Ugi Wonten, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Rimbang, Bapak Sarjio, Pak Burkeneng Rejo, Lekwir Jujur, Mas Adi Ponco Sari, Ibu Betari Umo, Ibu Andri Sendowo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Wagianti, Mbak Andin Jalan Veteran, Mbak Kristin Sorogenen, Yung mudo so kagem sedaya kemawon kagem Mas Gilang ugi Mbak Betty sugeng makaryo so sugeng sonten matur nuwun setungajeng nyuwun pun puteraken gending pangkur macan ucul pelok barang. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun Rama Narto Indra.
2: Berikutnya Pak Yuwono nggih, sugeng sonten nuyun-nuyun seton Mas Gilang lan Mbak Betty. Saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan, sugeng laras kagem penyiar, sugeng makaryo.
1: Matur nuwun Rama Yuwono. Nggih, katerakan gending laku rumiyin nggih Mbak Betty nggih. Sutresna Budaya merwakani pepanggihan wonten ing giaran Uyon-uyon Stone. Sonten menika badhe katuraken ungeling gending ladrang liri-liri sumbang sih. Ugi kalajengaken gladhek glinding lan gending menika minangkani pamundutan saking Ibu Dwijo, Pak Bambang Sutarno, Mbah Glendi, Mbah Noyo lan ugi katuraken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: Ya.
1: Sugeng santen.
2: Santan, Bu.
1: Di Maskil STW.
3: Ji, sugeng santen.
2: Nggih, Ibu Wagianti Krisdayanti.
1: Sing ganteng lan cantik.
3: Sing ganteng sapa?
1: STW.
3: Ya,
1: derek. Iki kok ndak pedhot.
2: Nggih.
1: Aku Sabtu ngarep anu ya di anu aja dipleroki.
3: Aja dipleroki.
1: Aku dia nek dipleroki.
2: Beten-beten, Bu. Tak ajak foto nanti.
3: Lah, ra tenan to.
2: Dipot.
3: Senengane iki mbok kesesan apa pripun ta jane niku Bu Agianti nggih. Pun aja dipleroni kuwi pun dicatet tambah
2: berarti. Oh, nggih.
3: Pun dicatet nggih Bu Agianti, menika aja dipleroki nggih. Monggo, sak wingkingipun Bu Agianti.
2: Sugeng santen uyan-uyan seton.
4: Sugeng santen uyan-uyan seton. Sugeng santen.
3: Jarake ding.
2: Yani.
4: Dengarkan Mas Gilang lho.
3: Udah yo.
2: Iya Mas Gilang.
3: Tak apa-apa ding.
4: Iki Bu Agianti yo gemujeng lho iki.
3: Ngeta iki.
4: Ah mau wis didikiki sithik ta wis ngendika engko ndak pedhot ta pedhot.
3: Kok ya pedhot tenan ya lek Yanto ya. Ah piye niku.
4: Iya aku sesuk njaluk Perahu layar.
3: Nggih. Oh, nggih, perahu layar.
2: Nggih. Mau berlayar di mana, Pak?
4: Ayo seneng ndi-ndi.
3: Sing penting bareng-bareng ngono ya,
4: Lek. Sing seneng ya, Mas Gilang, Mbak Betty lan
2: nggih. Siap.
4: Kak Kintun, kagem Mbak Yuku Yayu, lembaran sesuk do ngumpul ndono
3: hari Kamis. Wah, ngaten, nggih.
4: Kalem Bu Agianti wau nyuwun ngapunten.
3: Nggih.
4: Ayo Om Jono, mburi kuki mlebu ya, Om.
3: Monggo, monggo. Ya,
4: nggih. Kagem pun Mas.
3: Sedaya mawon ngaten lho Lek Yanto.
4: Wis kesel wingi acara midang kuwi to.
3: Oh, lak ngaten ta nggih, dinggi seren-seren iki.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Matur nuwun Lek Yanto wonten Grogol Sayegan.
2: Berikutnya sugeng sonten uyon-uyon seton.
5: Sugeng sonten Mbak Deti Damayani,
2: okay.
5: Mas Gilang Sutoyoso.
3: Sugeng sonten Mbah Lurah niki. Sehat Mbah Lurah.
5: Alhamdulillah Mas Gilang sehat keluarga sendiri.
3: Pangestunipun Mbah Lurah saya sehat. Alhamdulillah saya sehat. Monggo Mbah Sukap.
5: Nyuwun lancaran Projo Taman Sari.
3: Lancaran Projo Taman Sari nggih. Oh nggih.
5: Nek kinten-kinten nggih.
3: Monggo monggo.
5: Kuwon wing kemawon Pak Yanto nggih.
3: Iji.
5: Iki santen Pak Yanto. Ajeng Budi Dwijo
3: ngeten.
5: Arang Ojo. Ibu Wagianti.
3: Nggih.
5: Lajeng Mbah Noyo.
3: Ngaten.
5: I Joko Budu.
3: Nggih.
5: Mbah Duno. Pak Yanto so ibu wonten ing Candi Abang.
3: Ngaten.
5: Lajeng wonten Pak Tujo sebagian so ibu.
3: Nggih.
5: Tumiti ajeng Sudar wonten dasilan
3: ngaten
5: Pak Mirjul
3: nggih
5: ajeng Budi Marto Saronto ajeng Ki Bandung Bondowoso
3: ngaten
5: Bopo Narti wonten ing pasar wit dan pasar ibu kiri lah mas saya ini pun katur sedaya banget Bapak Ibu Mawon Mas Maten Wun
3: ngaten Ji Pak Suka matur wun tansa sehat Ji Mbah Lurah monggo salat jengipun
2: sugeng santan uyan-uyan seton.
3: Halo,
2: Dangir Sukma.
6: Dangir Sukma, Rabu Yuswa, Yenya Kerja, Kerja.
2: Oh, Oh
3: iya.
6: Mbak Betty, Mas Gilang.
3: Pak Estri pun, saya kudu ribun yo muda sehat to niki.
6: Sehat lambene.
3: Apane?
6: Lambene.
3: Lho kok sakit?
2: Sariawan nggih.
3: Sariawan apa Sariwati?
6: Sariwawan,
3: Wati. Sariwawan. Eh, walah, lanjut. Genggal tangan, je, yo muda.
2: Minum jeruk.
3: Jeruk.
2: Geng.
3: Dikeceri jeruk. Karo dileleti lombok nih kok. Je.
6: Ada aku kah telpon nanti anak lombi ni lor.
3: Lah ni kena ya telpon.
6: Ayah, aku tak tahu. Ya
3: nek ora tenan iki. Lah timpet-pet ya yo muda, mugi gal dangan nggih. Monggo yu.
6: Nggih.
3: Kalau nggih
6: kok
3: nek
6: wano
3: apa gedinge aku meng melu kabeh kabeh. Heeh, meh melu kabeh nggih, ngaten yu. Aduh aduh, gak ana apa yu. Nggih yo muda, mugi gal dangan. Anggenipun Sariwawan niki wae nggih.
2: Matur nuwun. Vitamin C.
3: Nah niku Mbak Betty kene nggih dokter ya niki. Saat lajengipun nek lumantar WhatsApp menika nggih Mbak Betty. Nah, coba diungak rumiyin. Nah, monggo.
2: Dari Bapak Untung Sami Galuh.
3: Nggih, monggo.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton kagem sedaya pandemen kula nyuwun gatik glatik glinding.
3: Glatik glinding nggih kalau wis sampun nggih.
2: Mas Gilang sama Mbak Betty, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang, Ki Kumbo Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Bu Yusirup, Pak Wening, Prayogi, kagem sedaya pandemen ing pundi kemawon. Mugi sedaya pinaringan Bagas kuarasan. Nuwun.
3: Amin. Matur nuwun Pak Untung wonten ing sami galuh. Salajengipun wonten Mbah Ijem menika sugeng sonten Mbah Ijem.
2: Mbah Ijem.
7: Halo, sugeng sonten Mas Gilang, Mbak Betty.
3: Inggih, sugeng sonten Mbah Ijem.
7: Inggih. Uyan uyan seton. Nangir sukmo ngrabek yeswa nyanyeger sarira
3: rekeces ya
7: kula Mbah Ijem babatan piyungan
3: monggo monggo
7: kena cara menika
3: nggih Mbah Ijem
7: kula gendinge kalau wingi nyuwun elo-elo gandrung nggih Mas.
3: Oh nggih, elo-elo gandrung mangke nggih Mbah Ijem.
7: Glantik glinding.
3: Nggih, kalau wae nggih sampun.
7: Kentun-kentun nggih.
3: Kagem sinten?
7: Kentune kagem Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Bu Yayu sedaya Bu Yayu.
3: Ngaten.
7: Bu Sri Utami.
3: Sinten malih?
7: Mbah Mus Tanjung Pinang.
3: Nggih.
7: Lan kagem sedaya kemawon
3: sedaya kemawon.
7: Uyon-uyon seton.
3: Nggih.
7: Matur nuwun.
3: Sami-sami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbah Ijem.
2: Berikutnya nggih, nderek warga Enggal Keparang nggih, Pak.
3: Monggo.
2: Yang Uti Samigalo.
3: Oh, monggo Yang Uti di Samigalo. Monggo-monggo nggih, tansah sehat Yang Uti. Ugi salajengipun wonten Yangkung Kamsi menika uyon-uyon seton sugeng sonten Mas Gilang Mbak Betty. Yangkung Kamsi terong menika dinderek nglaras uyon-uyon seton. Salam kagem Mbah Noyo, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, sedulur sedaya PWRI Kapanewon Delingo. Lan ugi sedaya pamit dhanget RRI Perompat Jogja. Sugeng laras, sugeng layah-layah, mugi tansah bahagia mulya. Matur nuwun. Nggih.
2: Berikutnya.
3: Tunggal malih monggo.
2: Pak Bambang Sutarno. Oh, nggih.
3: Kula sampun.
2: Sabtu ngajeng daftar gendeng laler meng.
3: Laler mengeng. Nggih. Matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Nggih, mangke pun lajengaken malih nggih Mbak Betty. Menika wau ingkang lumantar telepon sampun sekawan ugi lumantar WhatsApp sampun menika wau nggih.
2: Sampun.
3: Badhe katerakan ngeling gending wonten ing wekdal menika nggih sutresna budaya wonten ayah kemudo pelo gangsal lan ugi kalajengaken lelo gandrung gending menika minangkani pabudutan saking Mas Ardi lan ugi Mbah Ijem lan katoraken dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon sumangga sutresna budaya katoraken sugeng midhangetaken.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarsno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyiapkan bantuan 20 unit gerobak kopi motor keliling yang diberi nama Kopi Darling. Bantuan ini bertujuan untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk kopi lokal asli Jogja. Sekretaris Daerah DIY, Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, bantuan ini akan disalurkan secara bertahap pada bulan Juli dan Agustus. Gerobak kopi keliling ini akan dibagikan ke 3 kabupaten penghasil kopi, yaitu Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman. Gerobak kopi Darling ini sudah dilengkapi dengan peralatan barista seperti alat giling atau grinder kopi. Made berpesan agar fasilitas ini benar-benar digunakan untuk menjual kopi lokal, bukan kopi instan atau kopi saset. Beralih ke informasi lainnya, masyarakat diimbau untuk melakukan mitigasi secara mandiri guna menekan risiko krisis air bersih selama puncak musim kemarau. Imbauan ini menyusul penetapan status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ani Hairani, menyatakan konservasi air bisa mulai dilakukan dari lingkungan rumah tangga. Warga dapat menerapkan teknik sederhana seperti membuat lubang biopori atau menampung air hujan. Lebih lanjut, ia menjelaskan ancaman kekeringan saat ini diperparah oleh perubahan iklim global dan alih fungsi lahan yang mengurangi kawasan resapan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menghemat dan menjaga cadangan air tanah sangat dibutuhkan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Nggih.
1: Beno. Lajeng Pak Sujo sekalian.
0: Ngeten.
1: Lajeng iki iki Bantu Bondowoso. Kang Mamat.
0: Nggih.
1: Lajeng Mas Ipul, Mas Yudi, Kumbu Karno, Joko Budo, Pak Di Suryo, Lajeng iki Pak Putih Gaito, Kirupun Werdo, Pak Sita Gajilan, Pak Lusan Tembako, Pak Sunan Jemusari, Lajeng iki Putih, Pak Suhari.
0: Ngeten.
1: Lajeng iki Mas Yanto, Mas Yanto, Mas Yanto Selegan, Bambang Sutarno, Kapur Kenteng Jo, Mas Rian, Cagar Tio, Pak Nasaidro, Yuko Prawati, Kang Giono, Kubarini, Yang Murti, Najeng Ugi, Yang Kastur Menteri, Najeng Ugi, Pak Yuwono Mas Adiarjo, Pak Supoyo, Mas Adi, Pondosari,
0: nyaten.
1: Lajeng ugi Pak Asari,
0: Mbah Nggih.
1: Toyo, Pak Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang, Pak Damaskus, Iris Sito, Kang Rungkut,
0: Nggih.
1: Mas Dinan Tasrebongan, Mbah Jadi, Pak Cipahimin, Kasih Siti,
0: Nggih.
1: Mbah Suro, Mbah Mas Toro, Lajeng ugi Mas Lawan
0: Agang. Ngaten.
1: Mbah Sasio lan ugi sedaya ingkang nyawiji Wetro Bantar.
0: Ngaten Ci Rama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Haji Ngadiono kalau menji.
2: Nggih, sak lajengipun sugeng sonten uyan-uyan setan.
1: Uyan-uyan setan.
2: Dangir sukma.
0: Ji, monggo. Mangga sinten? Ada Ili. Mangga. Anjir, ini dek tujuh. Subagio.
1: Uyan,

0: Cracker Tech.
1: Ya, monggo monggo Rama Tuja.
0: Siapa puja? Mengson. Enggotean mangga niki.
1: Nah. Monggo Rama Tuja.
0: Ada sing kerasa. Sekalipun derek ya mawon.
1: Anjing ngaten.
0: Antri
1: napa niku jenenge?
0: Anu Banyumasan. Waru Doyong. Waru Doyong. Nggih, antri sing Minjang.
1: Oh, nggih, Waru Doyong.
0: Sampun derek menika kopinipun Rama Hasyiono kok sampun komplit plet plet.
1: Ngaten.
0: Ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Tuja sebagian kalian ibu wonten ning Bambang Lipura.
2: Berikutnya sugeng santan uyan-uyan seton. Dangir sukma.
3: Dangir sukma nyanyi kesaliro. Leket.
2: Ya.
1: Monggo monggo monggo kalian sinten niki?
3: Sinten iki lho.
1: Ah, ra dilirih-lirih nika, Cih. Mboten seru kados biasane, Cih.
3: Lah, nggih, rada kotong.
1: Rada napa kotong? Sami.
3: Sami, sehat Mas Gilang?
1: Pangestunipun. Niki Pak Sagio to niki?
3: Mboten
1: plan. Nggih, sehat iki Pak Sagio sedaya keluarga.
3: Berkahipun nggih wilujeng sedaya keluarga kula.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Wadane nggih sehat.
1: Amin amin.
3: Waktu apapun juga.
1: Ngaten nggih amin. Matur nuwun Pak Sagio.
3: Kula badhe nderek nyuwun gending.
1: Napa niki gending?
3: Ngancani Mbakyu Wagianti wau.
1: Nggih.
3: Dipleroki.
1: Aja dipleroki nggih, dipleroki. Monggo. Kagem sinten?
3: Nggih, kagem Ibu Wagianti wau mugi konten.
1: Nggih.
3: Sangat sehat. Oleh Bapak Sudarna Gilang.
1: Nggih.
3: Kali Mbah Idem wonten ing Piyungan.
1: Nggih.
3: Kale Mas Timpul Mas Mama.
1: Ngaten.
3: Kirupun Wedo. Bapak Sarjio Jatimulyo.
1: Nggih.
3: Ibu Tarmin Jembangan Baru. Yusirup kale Ibu Marto Saronto.
1: Ngaten.
3: Bapak Tujo Subagio sekalian.
1: Nggih.
3: Kata sehat.
1: Amin.
3: Mbah Noyo lan Mbah Yono. Bapak Sumardiono wonten Jalan Tiga Gati, Pak Sumarset Dayu, Bapak Haji Ngadiono wau.
1: Nggih.
3: Ibu Dwijo.
1: Ngaten. Amin.
3: Bu Sri Bonagung.
1: Nggih.
3: Mbak Yumudo, Ibu Sri Utami, Bapak Yantolon, Bapak Dono.
1: Nggih.
3: Kalih Mbah Suro Tritek.
1: Nggih.
3: Ibu Yayu Parang Tritek. Kali Mbah Wajib Mbah Gono.
1: Nggih.
3: Pak Bambang Suparno wonten ing Purwojo.
1: Ngaten.
3: Kali Ki Kumbo Karno, Pak Dipaimen.
1: Nggih.
3: Pak Sukardi Jalan Tamas.
1: Nggih.
3: Ibu Pipit, Ibu Titut, Pak Nadi Mursari. Kali Mbah Lurah wau.
2: Nggih.
3: Mbah Lurah
1: Sukap
3: yo. Kita hatian iki
1: sadyo
3: kirim gending
1: iki.
3: Kali Mbah Lendi, Joko Budu, Mas Adi Ponta. Kali Pak Supoyo Kadilayar.
1: Ngaten.
3: Kali Pak Tupar lan Mas Rian. Kale Pak Untung Sami Galuh.
1: Nggih.
3: Niki tata siasdoyo.
1: Amin amin.
3: Matur mawon Mas Gilang kalih Beti.
1: Nggih Pak Sagio.
3: Lagu nuwun napa kendhinge sakniki kula nderek.
2: Nggih.
3: Kula pesen
1: bakso.
3: Aja di plero. Aja di plero. Buat Yanti malah keplorok.
1: Aja, Pak Sagio.
3: Santai sehat di buat Yanti.
1: Amin amin amin.
3: Di yang lain sujati
1: pun lagi ngajen sujeng santen. Sujeng santen. Matur nuwun Pak Sagio. Juragane timun ini.
2: Aja. Sujeng santen, uyan setan.
3: Ya,
1: yes, yang cekal sugeng sampean. Monggo. Jih, Mami Sartika.
3: Nggih, sesepen tu putus di tengah sawah.
1: Betul?
3: Betul, tidak salah.
1: Ya, betul di tengah sawah.
3: Salam kasih sayang dulu buat semua
1: muah. Muah.
3: Yeah, sepandengar sehat penyare sehat.
1: Amin.
3: Lagune napa niki wau?
1: Mangke wonten jineman ular kambang ugi wonten ladrang Sri Genduk.
3: Pun ular kambang niku mawon.
1: Ular kambang ngoten nggih Mami.
3: Pak Sargio niki wong nggih.
1: Pak Sargio nggih.
3: Sampun Pak Sargio. Yo, Mbak Adik kula Tuti Sutyoto Turi.
1: Nggih.
3: Mbah Yono, Mbah Noyo, Pak Putrijo, Mbah Slawan Haka, Liu Mojo. Pak Yanto, Doyo Yanto, juga Pak Mas Rian saya, Mbak Sri, Doyo Sri, Mbak Neng Pelanggo, Mas Haji Ponco, terus Haji Kuntul di tengah sawah, terus Mbak Yayu, Doyo Yayu, Mbak Sri, Doyo Ya, Mbak Sri, terus Pak Kasiono, Pak Mbak Timan, Mbak Sisi to Pak Mbak Pipit, Mbak Wakianti, Mbak Sriwi, Mbak Parmi, Mbak Nani Kacuri, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Mbak Sriwi Jati Siati, terus kakem Pak Ikem.
1: Ah, Mbak Ikem.
3: Kakem Yusirup.
1: Inji, Mami.
3: Kakem Pak Weneng.
1: Ngaten.
3: Mbak Suro, Pak Mas Pariono.
1: Inji.
3: Terus Pak Wadi. Terus kakem. Terus
1: sedaya mawon ngaten nggih Mami Sartika.
3: Lancir.
1: Muah. Matur nuwun Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir Sleman. Nggih. Monggo, salajengipun nggih lumantar WhatsApp Mbak Betty.
2: Pak Sudarmono nggih.
1: Monggo.
2: Sugeng sonten yang seton dan sukmo Rabuk Yuswa nyenyeger salira oleh kerja kulo Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken uyon-uyon seton gendengipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken. Matur nuwun Mas Gilang.
1: Inggih matur nuwun Pak Sudarmono. Salajengipun wonten Pak Supoyo menika sugeng sonten Pak Supoyo.
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Inggih.
4: Sugeng sonten Mas Semi Prambowo.
1: Mas
2: Gilang.
4: Peti Jamayani nggih. Kula benjing setu kula nyuwun gendhingipun rondo nunut mawon.
1: Rondo nunut.
4: Sami niki randu kentir mawon
1: sampeka. Nggih, kula wis sampun.
4: Pak Toro, Pak Narji Mursari, Pak Yanto, Pak Yunoyo, Pak Tupar, Pak Adiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werjo, Ki Wandaka, Ki Damaskus, Mbak Suro, Eyang Buas, Romo Yu, Kitu Midi, Bu Agianti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedoyo, Bu Sri Utami, Bu Didut, Mbak Siwi, Pak Rimbang, Kalan Mas Giyato, Mas Pardi,
1: Kakem
4: Sedoyo Mawon,
1: Ngaten matur nuwun Pak Supoyo.
2: Berikutnya Pak Untung Raharjo.
1: Monggo.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira rekerces. Ho ya nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha Mbah Ijem ing Piyungan. Matur nuwun. Nggih,
1: matur nuwun Pak Untung. Ibu Tarmi menika sugeng sonten.
5: Uyan-uyan seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira rekerces.
1: Iya.
5: Mas Gilang.
1: Iya, Bu Tarmi.
2: Nggih.
5: Derek kinton-kinton gendeng.
1: Monggo.
5: Manut mawon.
1: Nggih.
5: Tunggal kagem Bunda Dwijo, Bu Andri Sendowo, Pak Ana, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami.
1: Nggih.
5: Mbah Suro, Pak Nimin, Pak Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Tanjung Pinang. Bapak Wakil sekalian Ibu Warsini, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, matur suwun, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten matur nuwun, Ji. Sugeng sonten matur nuwun Ibu Tarmi. Salajengipun niki wonten Ibu Wagianti menika.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Uyan-uyan setan
1: nggih
6: sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sarila sarira lekerces. Sugeng sonten Dimasku
1: nggih Bu Wagianti.
6: Dia jeng yang cantik. Dia jeng Beti Damayani.
2: Nggih Bu Yanti.
6: Kula Sabtu ngajeng dipun puteraken anu nggih PKK maju.
1: Wah, wow, aja dipleroki.
6: Pak Tumpar, Pak Tumiti.
2: Pak
1: nggih, pun catet mawon.
6: Lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega, Pak Wening, Mbak Noyo.
1: Nggih.
6: Dimas Surotrisik, Dimas Rian Gemes, panyukinipun kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon nggih. Matur nuwun.
2: Jalan-jalan.
1: Matur nuwun Ibu Wagianti.
2: Ibu Sugiyarti nggih, sugeng sonten yen-yen seton Mas Gilang, Mbak Betty.
1: Sugeng sonten.
2: Nggih, atur salam nggih kagem Bu Dwijo, Bu Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun. Saenipun kagem sedaya kemawon. Gendingipun dherek ingkang sampun wonten kemawon. Matur nuwun.
1: Pak Damaskus menika nggih, Mas Mbak, kula menika Pak Damaskus, tawe yang buah Jalan Pare sugeng sonten Mas Mbak, salam sehat gendingipun dherek bonceng kemawon. Arep ngarani ora bisa yen kepareng benjang setu candhaipun nyuwun
2: Ladrang
1: Sri Slamet menika nggih, salamipun kagem sedaya pamit dangat kagem Mas Mbak sugeng tugas lancar rejekinipun. Matur nuwun Pak Damaskus.
2: Berikutnya Mbak Anggun tadi udah
1: sampun, ya. Sampun nggih, matur nuwun. Salajengipun
2: Mbah Jogo.
1: Nggih, monggo. Nggih,
2: saking Mbah Jogo wonten ing Sendang Mulya Minggir kagem para Sutrisno Budaya khususipun anggota PP Polri Ranting Minggir. Sugeng midhangetaken uyan-uyan saking Pro 4 Jogja.
1: Matur nuwun Mbah Jogo. Salajengipun Mbah Berkah sugeng sonten.
7: Sugeng sonten uyan-uyan seto.
1: Nggih, sugeng sonten.
7: Nggih. Kagem Bapak Yapidi, Bapak Kapit, Bapak Sarjio, Bapak Bandi, Bapak Mukidi, Bapak Paiken, Hoki, Bapak Jowi kang wingi nembe mundut radio niki kek dianyari.
1: Nyari radio.
2: Radionya baru.
7: Kang tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun. Mbah Berkah mugi tansah berkah sedayanipun.
2: Amin.
1: Ibu Widyaningsih menika setus ngajeng nyuwun lancaran ricik-ricik menika kalau nggih ricik-ricik matur nuwun. Oke, yang uti sami galuh kalau wonje matur nuwun, yang uti sami galuh Mbah Suro monggo Mbah Suro.
8: Uyan-uyan seta.
1: Yeay.
8: Sukmo ngrabuk yuswa anyeger salira.
1: Gegeges.
8: Ya. Mas Gilang jeung Betty sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
8: Dipun saos sedayanipun sak keluargi.
1: Sehat. Mugi
8: tansah mekaten pinaringan kesehatan rejeki Banyumili.
1: Amin.
8: Kesehatanipun dipun jagi lho, monggo dina siaran. Nggih langgamipun kula nderek wae.
1: Ngaten Mbah Suro.
8: Lek pokoknya nek Pro 4 ki jen pancing jos. Penyari ya semanak gumiak rumya. Pendengari ya nyeneng pi. Nyeneng pi. Nyeneng pi. Nyeneng pi.
1: Nyeneng pi.
8: Kintun salam kagem Ki Joko Budu Mbah Tisno Utomo Mbah Hati Suparma Mbah Arjo Suprap. Sugito, Pak Tumidi, Pak Yanto, tiga-tiganipun Pak Tupar, Ki Resi Seto, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Ibu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Sakinem, Bu Rubini, Bu Tarmi, Mbak Jenny, Mbak Jayu, Mbak Ida, Yumudo Yusiru, Budu Wijo, Mami Sartika, Ibu Nani Bajiuri, Mas Ardi Ponco,
1: Cinten Male,
8: Mbak Kuno, Mbak Glendi, Pak Sudar, Pak Sagio, Mbak Min, Pak Supoyo, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Pedo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Pak
1: Wening,
8: Pak Singkaton, Lan Prayogini pun
1: kagem sedaya
8: kemawon. Boten disekip-sekip lho video kula.
1: Video napa? Nginten video napa Mbah Suro?
8: Boten ngantos paripurna. Kunduripun mengke ngatos-atos matur suwun.
1: Sami-sami matur nuwun Mbah Suro. Nggih. Sinten malih Mbak Betty?
2: Niki sampun.
1: Sampun sedanten nggih. Nggih, matur nuwun sutrisna budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika nggih. Ing sampun nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Lan ugi kang tansah midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz lan ugi wonten ing AM 1107 kHz lan ugi wonten ing aplikasi nipun Mbak Betty RRI Digital gitu. Lan ugi streaming wonten ing rri.co.id ngaten. Yeah. Semuanya jajah matur nuwun sanget ingkang sampun nyawiji. Lan sutresna budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gending jineman uler kambang lan ugi kalajengaken ladrang Sri Genduk Slendro Menyura ngiras pantes minangkani pamundutan saking Ibu Wagianti, Romo Haji Ngadiono, Mami Sartika, Pak Sukap lan ugi katuraken dhumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
2: Beti Damayani pamit.
1: Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon stone wekdal candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

atas

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengatakan Kemenduk bangga mendukung program makan bergizi gratis 3B berdasarkan amanat peraturan Presiden. Tugas tim pendamping keluarga atau TPK mencakup pendistribusian makan bergizi gratis kepada penerima manfaat dan edukasi konsumsi pangan sehat keluarga. Wihaji mengatakan saat ini terdapat 200.276 tim TPK dengan total anggota mencapai 599.918 orang. Anggota tersebut terdiri atas kader KB, kader PKK, dan bidan yang terlibat mendukung pelaksanaan program. Menurut Wihaji, jumlah tugas tim pendamping keluarga yang telah mendistribusikan makan bergizi gratis 3B mencapai 122.108 orang hingga saat ini. Program makan bergizi gratis 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan non-PAUD menjadi upaya mewujudkan keluarga sehat. Beralih ke informasi lain, luas kawasan kumuh di Kabupaten Kulon Progo masih mencapai 76 hektar berdasarkan data terbaru yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Kulon Progo. Pemerintah daerah kembali menargetkan pengurangan luasan kawasan kumuh pada 2026 melalui penataan infrastruktur dan penyusunan rencana pengembangan kawasan. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPU PKP Kulon Progo, Setiono Wiryawan, mengatakan kawasan kumuh tercatat saat ini tersebar di Kalurahan Wiji Mulyo, Giripeni, Brosot, Sendang Sari, Tawang Sari, Margosari, dan Kelurahan Wates. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Gusti lan sregep tetulung sedekah marang wong sing luwih betahake. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan pitedah lan kasembadan kagem jagi berkahing urip saenggo saged ayem tentrem lahir tumusing batin. Sutresna budaya rahimakumullah menika ingkang saged kula awut mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur ingkang pranane penggalih kula nyuwun pangapunten dumateng sutresna budaya sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Saudara-saudara budaya muslimin muslimat, wekdal wonten studio sampun dhateng tabuh kang salangkung kawan dosa meniti wanci kumandanging azan maghrib.

Saudara seno budaya muslimin muslimat sampun kabeh arso kumandenging azan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun kanthi menika katurakan sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sudarsono Putrinyo, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui streaming di rri.co.id. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, saya Miska Mbak Budi temani Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian mata acara yang akan kami persembahkan menjadi teman Anda bermalam minggu, sesaat lagi kami hadirkan informasi-informasi seputar tradisi, adat istiadat dan juga budaya, dan juga lagu-lagu langgam Jawa hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas itu hadir sejenak kenangan bersama, nanti bersama Dimas Tejo, kemudian ada Mangun Deso. Pukul 8 ada BBC, Banyolan Budi Code, kemudian ada Gending Batalon, dan selepas itu kami hadirkan Wayang Kulit Semalam Suntuk. Kami nanti akan hadirkan siaran tunda Wayang Kulit Sukrokasih ya, untuk malam hari nanti dengan lakon Abiyoso Kromo ya. Kami hadirkan nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, itulah mata acara yang kami persiapkan, yang akan kami hadirkan menjadi teman Anda di perjalanan, yang mungkin akan melakukan perjalanan atau sedang melakukan perjalanan, baik keluar kota Jogja maupun memasuki kota Yogyakarta, dan juga yang ada di rumah ya bersama siapapun, mudah-mudahan tidak sendirian. Kalaupun sendirian, program 4 hari di Yogyakarta akan menjadi teman Anda hingga esok pagi. Dan yang beraktivitas, mudah-mudahan tetap semangat ya di akhir-akhir jelang pergantian bulan ya. Tinggal beberapa hari lagi akan masuki di bulan berikutnya, di bulan Agustus, yang tentu banyak agenda dan juga kegiatan-kegiatan. Baik, segera kami temani Anda di mata acara berikutnya. Sajian lagu-lagu langgam Jawa, juga informasi budaya, adat istiadat dan juga tradisi. Yang akan hadir dua nomor lagu, Langgam Alamuningati dan Langgam Mbalinjani.

0: Pribahasa Palembang.
1: Besak kepala dak kati agu.
2: Artinya, besar kepala tiada gunanya. Ungkapan ini merupakan nasihat agar orang dapat menerima nasihat yang diberikan kepadanya. Dan jangan berlagak pandai kalau belum mengetahuinya.

Langgam ngalamun ngati, kalian langgam Balinjani, sampun ngaturaken agung panjenengan jih. Salajengipun menika informasi ini pun babakan jenis topi utawi penutup kepala tradisional, nggih, ingkang unik ingkang wonten berbagai daerah wonten ing Indonesia. Ingkang sepisan menika ingkang setunggal wonten belangkon, penutup kepala khas pria Jawa yang terbuat dari kain batik, memiliki tonjolan di bagian belakang yang melambangkan model ikatan rambut zaman dulu. Belangkong ini penutup atau ikat kepala lelaki dalam tradisi busana adat Jawa. Dan sebutan belangkon berasal dari kata blanco dari bahasa Belanda, istilah yang dipakai masyarakat etnis Jawa untuk mengatakan sesuatu yang siap pakai. Hal itu atas perintah pemerintah kolonial Belanda, karena bangsawan Jawa bila dikumpulkan dalam pertemuan rutin selalu terlambat dengan alasan lambatnya mengikat kain yang diletakkan di kepala atau udeng. Di balik belangkon ada makna filosofis yang mendalam, dimuniko berupa pengharapan dalam nilai-nilai hidup. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa kepala seorang lelaki memiliki arti serius dan khusus, sehingga penggunaan belangkon sudah menjadi pakaian keseharian dan pakaian wajib bangsawan Jawa. Dulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hal ini karena terdapat penetapan pakem atau aturan tersendiri. Jadi, hanya seniman yang memahami dan memiliki keahlian terkait pakem yang boleh membuat belangkon. Belangkon sebenarnya bentuk praktis dari ikat yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria sebagai bagian

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Baileo merupakan rumah adat yang berasal dari Maluku. Dikenal memiliki bangunan yang besar, tak heran jika rumah adat Baileo digunakan sebagai tempat tinggal, namun juga digunakan sebagai balai pertemuan dan penyimpanan benda sejarah. Rumah adat Baileo berbentuk rumah panggung yang tingginya diperkirakan mencapai 1 hingga 2 meter. Bangunan dibuat tinggi dimaksudkan untuk menghormati para roh leluhur supaya kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang masih hidup.
0: Rumah adat di Nusantara.

Sudrusno Budaya Panjenengan tasih midhangetaken teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Hingga sampun kapirsa wonten langgam nawolo ugi langgam ngelam-lami. Kagem informasi salajengipun menika babagan udeng. Udeng menika seperti juga di daerah-daerah lain, masyarakat Bali pun memiliki busana tradisional. Salah satunya adalah udeng, ikat kepala yang dikenakan kaum pria Bali. Udeng umum dikenakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, baik kalangan bangsawan maupun orang biasa. Dari anak-anak hingga sesepuh, seluruh masyarakat Bali menggunakan ikat kepala ini. Udeng terbuat dari kain dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar setengah meter. Pembuatan udeng memerlukan keahlian tersendiri, maka dari itu umumnya udeng diproduksi di daerah-daerah tertentu. Perajin udeng dan kerajinan-kerajinan berbahan lainnya banyak diproduksi di daerah Karangasem. Salah satu desa yang terkenal karena kerajinan kain adalah Desa Sidemen. Berkunjung ke desa ini dapat ditemukan udeng dalam berbagai motif dari polos, ornamen metalik, corak batik, serta corak lain yang lebih modern. Udeng memiliki bentuk asimetris bilateral dengan sisi sebelah kanan lebih tinggi dari sisi kirinya. Bentuk asimetris ini memiliki makna filosofis, setiap orang harus berusaha melakukan kebajikan. Wangsul wonten tembangan, wonten langgam mudo mudi kalian langgam ngujiwat.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Langgam mudah-mudi kalian langgam mujiwat. Informasi salajengipun menika tasih gayut kalian penutup kepala tawi topi tradisional jin menika salajengipun wonten tanjak. Tanjak menika merupakan ikat kepala tradisional Melayu yang terbuat dari kain songket dan ornamen ini berfungsi untuk menunjukkan simbol kehormatan, kebangsawanan hingga identitas asli bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Tanjak sering digunakan dalam acara-acara adat seperti pernikahan, upacara resmi hingga kegiatan yang formal. Dan tanjak pertama bernama Takur Tukang Besi atau disebut juga dengan istilah Ibu Tanjak. Kini penggunaan tanjak kian beragam peruntukannya dan biasanya dipadukan dengan baju adat tradisional. Tanjak juga bisa dimodifikasi atau diubah mengikuti selera pemakainya. Namun, meskipun bentuk tanjak ini sudah dimodifikasi, akan tetapi teknik melipatnya harus sesuai dengan bagaimana semestinya. Tanjak ini hanya boleh digunakan oleh kaum laki-laki, seperti layaknya kopiah yang hanya digunakan oleh kaum pria. Wangsul wonten tembangan, salajengipun wonten langgam nyidam sari kalian langgam meh rahino.

Kenal Makanan Khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit, menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya, Pemerintah Kota Yogyakarta paring piwulang budaya peduli lingkungan tumrap lari-lari lumantar program gerakan resik sekolah. Kanthi program kolowau, ing mangke para warga sageta nengenaken pola hidup bersih wiwit alit. Kanthi semangat gotong royong ingkang katujuaken dumateng para siswa, panjangkanipun sageta pun tindakaken ing lingkungan masyarakat piyambak-piyambak, satemah mujudaken gerakan Indonesia Asri nggih menika aman, sehat, resik lan indah. Pawartos salajengipun Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Yogyakarta nindakaken sosialisasi wakaf arta lan ugi kepiyakan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia utawi BWI Kota Yogyakarta warsa 2016. Program menika katindakaken supados paring tambahing seserpan gayut kalian wakaf arta ingkang minangka salah setunggaling srana kemandirian ekonomi umat. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Ahmad Mustafid meratelaken. Bilih wakaf menika saged dadosaken dukungan pembangunan sosial lan ugi paring kesejahteraan tumrap warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngelunuri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran sejenak kenangan bersama. Dalu menika ngaturaken teman-teman sarengan Dimas Tejo. Ingkang badhe kapiyarsa wonten narimo anane kalian ngugemi janji.

0: Renial.
1: Anu apa, Pak?
0: Ini menanam pisang raksasa, buahnya bisa sebesar kentongan. Piye? Apa ora marem tenane kaya ngono kuwi?
1: Oh, alah, Pak, Pak. Kula kandhani nggih. Dadi wong mono aja gampang percaya karo kabar sing durung cetha, durung ngerti juntrunge.
2: Milong saestu sampun ngantos pitados dhateng pekabaran-pekabaran ingkang boten cetha. Menopo malih ingkang wonten gayutanipun kalian perkawis-perkawis ingkang damel kapitunaning tiyang sanes.
1: Lah nek gedang gedene sak kentongan kuwi, lah terus le nyoket we piye to, Pak? Pak.

Nomor lagu Narimo Anane Kalian Ngugemi Janji. Dimas Ratin Studio itu nama lengkapnya, dikenal dengan nama panggung Dimas Tejo atau Dimas Tejo Blangkon ya. Seorang pemusik, seniman, dan juga penyanyi campur sari asal Gunung Kidul. Dan Dimas Tejo dikenal sebagai sosok serba bisa yang menghibur dengan berbagai bakatnya di dunia seni, mulai dari musik hingga komedi. Kepiawaiannya dalam membawakan lagu-lagu campur sari membuatnya mendapatkan tempat istimewa di hati penggemar musik tradisional Indonesia. Lagu berikutnya, wonten ngidam kalian ninggal janji.

0: Terus baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu nak. Lo. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

memiliki hobi dan bahkan bernyanyi, Dimas Tejo mengikuti lomba campur sari di tahun 2000. Lomba campur sari yang diikutinya ternyata bukan hal yang mudah ya. Pasalnya dia harus melawan penyanyi campur sari kawakan Segunung Kidul. Meski begitu, Dimas Tejo berhasil memenangkannya dan membawa Dimas Tejo tergabung ke dalam grup campur sari Gunung Kidul CSGK pimpinan Mantos. Nah, sejak saat itu nama Dimas Tejo mulai dikenal oleh masyarakat luas hingga saat sekarang. Kita akhiri untuk sajian sejenak kenangan bersama Dimas Tejo malam hari ini dengan dua nomor lagu, ada Ojo Ngalamun dan Pamitan. Selepas sejenak kenangan bersama, kami hadirkan Bangun Deso.

0: Ngapa ten no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Ji, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kuwi entuk sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gati sikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sudah kami hadirkan Bang Undeso, dan berikutnya kami temani Anda di sajian BBC Banyolan Buri Code, bersih itu sehat.
3: Rumah saku ki yo joke
4: piye
3: ora ono sepine to.
4: Lah iya,
3: rumah saku ki wingi libur panjang kae to. Terus tak kira terus sepi, ora ono wisata. Lah kok saiki ki jenenge bis gedhe-gedhe ki wirawiri.
4: Wirawiri. Wong studi tur jarene iki, Pak. Kayane nah, prawiro taman bis kok buat
3: ya. Biyen jenenge Dharma Wisata.
4: Heeh.
3: Ana ana apa istilahnya nek
4: Dharma Wisata studi tur karo apa to kae, Pak? Nek ya piknik ya ngerti ku.
3: Piknik. Terus
4: kreasi.
3: Rekreasi. Oh, nek jaman TK
4: terus
3: rekreasi.
4: Apa ya Pak? Ya wis pokoke Dharma Wisata kuwi mau.
3: Aku ki seneng nek dene yojo ki tambah rame.
4: Yojone tambah rame awake dhewe ya entuk rezeki to Pak nek ngene iki.
3: Ketibanan rezeki
4: nek. Nah.
3: Yo kadang kala ana sing do mandek mrene jajan pengen ngrasake jajan ning pinggir dalan
4: ngono
3: to. Yo kene iki ora
4: hit jarene.
3: Awake dhewe iki ora restoran gedhe kae ning sosok malah ngangeni kok.
4: Lah iya, makanan-makanan jadul ngene iki to.
3: Wingi kae lho sing dhewe wong Palembang mrene kae lho.
4: Oh, sing ayu kae.
3: Karo wong sak keluarga kae lho. Kaya aku senantrane mrene dhewe.
4: Menake yo.
3: Wong ping tak duduhi panganan tradisional sing jenenge adrem ku seneng banget kok. Wah, lajan.
4: Lah le guyu ngopo? Mergo apa?
3: Lah yo, ini bentuknya kok lucu. Ngono kuwi to. Oh, lah apa di sana enggak ada aku ngono kuwi. Enggak ada e. Oh, lajan yo kuwi.
4: Eh, jarene wingi kaya apa? Kok ini kaya seperti rasanya seperti cucur ngono. Cuma beda bentuk.
3: Ya paling dhek iki ra yo ning ndi-ndi sok nicipi ngono kuwi to. Soale tak takone iki dhek yo kae lho, apa nek nyuting-nyuting nggo HP kae jenenge apa? Dadi apa wong
4: iki? Oh, heeh.
3: Ngono kuwi dhek kuwi. Dhek iki
4: vlogger.
3: Ha. Vlog.
4: Heeh.
3: Dhek iki wingi cerita, "Anu Pak, saya tuh kan ini tak cari makanan tradisional nanti di mana-mana, oh nanti nanti bahasa Indonesia. Di mana-mana itu ini saya rekam. Nanti saya di handphone saya itu nanti kemudian bisa ditonton banyak orang.
4: Ini kayak direkam toh. Mulane kono mlebu ganti klambi kan.
3: Aku lah iya lah masa anggo klambi sing rada anu reket ra yo.
4: Klambi-klambi pemilu kok.
3: Biasane aku mengoleh klambi sing dum-duman toh. Wingi sengaja aku tuku klambi sing nggon bodop. Petang tahun kepungkur si ape.
4: Monggo neh kae. Mulane kok iki ndi ngaran iki mung arep asah-asah wae kok klambenan diting.
3: Jenenge klambi ku ki wis anyir-anyir ambek sing 5 tahun kepungkur.
4: Lah sing mau ngomong kuwi
3: pilkada sing tak go klambi partai oke. Klambi pilkada oke.
4: Wah. Sing menang sapa, sing dinggo sapa.
3: Andalan pokoke. Tur lah aku mangku nek sing klambi pilkada ki nek wis bar pilkada.
4: Lah yo.
3: Soale aku duwe kabeh. Lah iya kok ya carane ngono.
4: Gentenan. Nek isis kae saking tipise kemalan.
3: Ning kan ora apa-apa wong dasar aku sumuk ning nggon sumuk to ngono kuwi. Wingi yo seneng banget nek yo joki anu Pak. Bagus.
4: Piye?
3: Oh, jalanan ya lumayan bersih ngono kuwi jarene.
4: Resik saiki jenan. Resik, resik.
3: Kaya atiku ki lho resik.
4: Ya,
3: popo.
4: Ya, wis.
3: Lah iya. Wingi iki malah aku krungu pekabaran ana Bu Menteri Pariwisata nang Yojo.
4: Nang endi?
3: Nang Parangtritis.
4: Oh, ora mampir ya.
3: Aku yo karepku tak kon mampir benernya to kayak ngicipi lho.
4: Tak ngicipi. Foto.
3: Ngicipi apa?
4: Adrem
3: itu kearifan lokal.
4: Kearifan.
3: Ayo kok ya. Dadi aku perlu pekabaran. Dadi
4: apa ning kono ngopo
3: mrene iki? Dadi iki nek nggon wisatae kudu resik.
4: Dadi oh lah iya.
3: Ngangkat apa martabate masyarakat kono ngono lho.
4: Oh ya nek yo berarti martabat Jogja ngono orang Jogja.
3: Yo nek ngono kuwi iki tanggung jawabe dhewe kabeh kok ora pemerintah.
4: Lah iya, kudu saka ati. Yo kaya awake dhewe iki sing ngomong ngene iki ya diresiki.
3: Resik pokoke iki.
4: Yo ana apa-apane ngene iki regetan-regetan yo dilebokke ning sampah.
3: Aja nganti ning ngarepan kok
4: bleder.
3: Bleder.
4: Lah iya.
3: Mesti wong arep jajan memeng kok.
4: Ayo.
3: Oh, warung kok
4: rek reget. Aku gak le mbah yo ceroboh ngene-ngene malah ora payu to.
3: Lah iya,
4: aku ya tinggu awake dhewe.
3: Lah apa meneh sing ning kon wisata kon gedhen-gedhen to, mbuh nang Malioboro, mbuh nang Parante Pantai Parangtritis, kuwi sing sok anu sampah lho aku paling
4: plastik-plastik.
3: Nah nang pantai aku paling rasane nganggur ana wong dolanan utawa mangan yang plastik
4: dibuang
3: ber kuwi. Rasane iki aku kok ora cocok
4: gregeten. Ayo, nang ayo piye meneh wong ana tempat sampah.
3: Lah yo kudune iki nek diwadahi dhewe kok.
4: Lah kudune kuwi saka dhewe-dhewe, saka diri sendiri to.
3: Kudune iki ngono kuwi.
4: Disaisek ditunggu nganti ngono sampah lagi dibuang, mbok yo ngono
3: to. Mulane nek nang kene iki nek ana wong jajan kae to abune. Oh, jajan misale ngombe air mineral atau kae mesti wadahe tak simpen kae iki.
4: Ono modal
3: ora mok. Lah yo lumayan.
4: Manu apa kae?
3: Kono nuwun sampah, kono jajan e.
4: Iki.
3: Aku boleh masuk ini.
4: Ora. Nggih. Nek iki
3: bangsar Mendes. Proteso.
0: Kenapa kamarku bocor?
3: Loh,
0: ditempati yo belum wis bocor.
3: Musim
0: hujan kayak
3: kowe gitu. Kowe iki aja komplain. Kabeh lelakon ku mesti ana hikmahe.
0: Lah yo kepiye aku mau tidur enggak bisa ya?
3: Jenenge nek.
4: Ayo wong ora bocor wong ora iso tinggoni yo.
0: Kak, takkan dadi. Tak coba kasih kloso ya toh. Pokoknya gimana caranya aku yo kepengen ngerasain tidur di sini gitu. Walaupun semuanya mung pintu,
3: kowe iki tau turu nang hotel lurung?
0: Belum. Li.
3: Hotel sing paling apik dhewe.
0: Di mana, Le?
3: Hotel paling apik dhewe ku nang jerone kuwi ana akuariume. Ana kolame ana banyune.
0: Kuwi bintang piro, Le?
3: Kuwi bintang 8.
0: Lah,
3: aku
0: ono hotel bintang 8 iki.
4: Bintang 7 mumet.
3: Kok ndak iklan.
4: Iklan.
3: Lah, kuwi mau kuwi tak gawe ngono kuwi ben nang jero kuwi rasane seger.
0: Lah, berarti aku koyo iwak no.
3: Koyo turu ning alam langsung.
0: Kuwi ora
3: ono air terjun. Oh, kuwi.
0: Kuwi ora alam,
4: Le. Nyep kuwi, Pak.
3: Seger.
0: Ora namane wis rusak kuwi tempate.
3: Ora iki saiki iki kembali ke alam.
0: Nek yo ngerti.
3: Istirahat kembali ke alam.
0: Tapi ini kapan rencana? Udah 2025 kok yo enggak selesai-selesai.
4: Wingi iki kan opo? Kena talange kena.
0: Jane iki niat ora to
4: yo.
3: Talange kebak anu godhong-godhong iki lho sa.
0: Ora, maksud iki yo mbok ditegel iki.
4: Yo kok sike.
0: Dinginge gitu lho, Lek.
3: Mangsane iki kene iki dite mengkare nyiduk
4: ngono kok. Ngene nek kono maem ku yo dilongi, ora goyang. Blong aku iso tak nggon nyicil tuku joben.
0: Oh, ya aku wis kerja keras di sini.
4: Yo lah kowe
0: rasane meningkatkan pemasukan sini kok yo.
3: Lah yo ning koyo mbok alon-alon koyo. Kowe padune mah arep pindah kene kosmu entek opo piye anune?
0: Yo ora
4: lek.
0: Biar ada suasana baru. Nah, ngono iki lho, Lek. Kalau bosen di kos aku kesini gitu lho.
4: Oke, ini mau go nganu. Jukling.
0: Yo enggak no.
3: Biasanya kono nek ada masalah karo buka sih rak terus mrene.
4: Oh iya.
0: Nah, jadi ada tempat persembunyian, Bu, Lek.
3: Wah, lha ngono kuwi aja. Kuwi mau saka ngendi kok?
0: Dari kos.
3: Oh, nang kos.
0: Aku bosen ya di kos terus.
4: Aku mbok ya piknik ngono lho. Mbok
3: didol.
0: Wah, oh, bukan punya aku, Lek.
3: Oh, itu toh.
0: Apa tak sewa ke apa yo?
3: Lah,
0: wah, cerdas iki Pak Lek.
4: Engko dite tinggo njoben.
3: Heeh.
0: Walah. Sik sik sik.
3: Lah iya.
0: Iki kok rada ora sambung yo.
3: Iki jenenge pikiran meletik iki ngono kuwi.
0: Sik, kosku.
3: Heeh.
0: Disewake.
3: Disewake.
0: Duite buat
4: njoben iki.
3: Njoben, heeh.
4: Kamarmu ben dadi yuan.
3: Heeh.
0: Terus tapi ya bukan punya aku kamarnya. Wah,
3: nek wis tok joben tok sewake meneh. Kuwi mau kamar iki mau.
0: Sik pertanyaan, terus aku tinggal di mana?
3: Kowe bali nek kos sing biyen.
0: Waduh. Mosok numpang sama yang minjem.
3: Heeh. Angel ya.
0: Iki kok
3: angel ya.
0: Makin kesini makin ruwet ya.
3: Nganu sehari iki nek kowe sok dolan nang apa ndaking gunung barang kowe ora seneng to ngono
0: kae. Seneng aku lek.
3: Kue neng guang sampah neng di.
0: Yo kalau di gunung ya biasanya ada tempatnya kok. Di pos-pos itu ada tempatnya.
3: Wah, nah aku ora jodoh nungguin. Kue aku dulu tak gue mulai.
0: Lah kenapa lek?
4: Ya jangan ngergeti.
3: Lah nek kue.
0: Lah udah disediain tempatnya kok ya.
3: Kue guang sampah misalnya neng dhuwur, neng misalnya neng dhuwur neng pos piro neng dhuwur. Kue guang sampah neng kono lah.
0: Ayo.
3: Sampah kue rayung akhirnya gue medun toh.
0: Lah kan wis disediakan.
4: Ya mesake. Lah gua mudun.
0: Apa sisan tak gua mudun sekalian semua.
3: Lah nek kuwi mah kuwi tanggep apik kowe.
0: Kok malah aku sing ngrekoso ya?
3: Lah iya.
0: Tapi ada lho, Lek.
3: Jare kowe cinta alam.
0: Iya tapi oh enggak gitu.
3: Ini aja cinta alam, alam ki cah lanang kok.
0: Alam tah dukun.
3: Ayo. Kowe nek cinta alam dadi rape.
0: Tapi ada loh di Jogja itu gunung yang ana pucuke.
3: Hah?
0: Gunung kidul.
4: Ana pucuke.
3: Ra ana pucuke.
0: Gunung tapi kok ana segorone, Lek?
3: Apa kuwi?
0: Gunung kidul.
3: Wah. Kok gunung kidul meneh? Ra ana liyane.
0: Wah, ya makan aku bingung. Ayo main ke gunung. Pertama datang ke Jogja main ke gunung. Loh, sampai di gunung kok ana pantene?
3: Oh.
0: Iki gunung apa iki? Wah, gunung kidul ternyata.
3: Ana meneh.
0: Apa?
3: Gunung kok ana bengkele.
0: Ngendi kuwi?
3: Gunung Saren.
0: Ngendi kuwi?
3: Aku tau ngrungokke lek gono iki daleme Gunung Saren.
0: Wah.
3: Ana meneh gunung nang tengah kota.
0: Apa kuwi?
3: Gunung Ketur. Pak Walaman.
0: Nah, kuwi nama tempat wilayah, Lek.
3: Iya, kok iya. Aku kok.
0: Wah, pinter ya Pak Lek.
3: Aku kok kene iki. Gayeng padhe
4: iki dum-duman gunung.
3: Dum-duman. Ana meneh kuwi. Napa?
0: Darah kau no pandra
3: apa dek
0: gunung sepikul
3: itu sama ini pak dek
0: apa
3: sing wedok gendong sing lanang
0: pikul
3: pikul pikulan
0: wine kayak semono gunung kayak sing mikul siapa pak dek
5: wiki dum-duman warisan yang
3: dum-duman
5: warisan biar kini nunggu
3: gimana pak dek
5: sing
4: lanang
5: gendong
3: sing wedok
5: mikul
3: sing lanang
4: gendong sing wedok
3: rampung
4: mikul
3: kuwi rampung
4: iki ono
5: dibedhot kok ya sing lanang gendong
4: sing wedok
3: mandeg iki
4: mandeg
3: sing wedok sing gendong iki sing wedok iki sing gendong
5: sing lanang
3: mikul
5: sing wedok
3: rampung
0: angel
3: kuwi wingi sesene golek botol nek rampung ya meng tak aku mau botol mau sing rampung ke
0: nek arep dibotol kok dhewe iki
3: jan kabar rembukan kuwi nek ora ana rampunge meng botol sing merampungkan iki botol kuwi
0: apa kancane
3: kancane ya ngono kuwi
0: mbok jan ketawa terus to
3: nek botol kok ora rampung bataku
0: saya gede
3: angel kok iku saya suwi kok saya rame ya ini dhewe iki ya
0: seneng Pak Dhe aku
5: ono bus-bus
3: pokoke seneng
5: bus jiran wong daerah-daerah njobo
3: kanca
4: mrene terus itu ditur
5: awake dhewe iki kudune nganu
4: pripun Pak Dhe
5: anu ro
4: piwe
5: kahanan kaya niki iki kudu kowe ganti menu minumane ganti
4: pripun
3: ganti apa Pak Dhe
5: jam minuman jamu
3: oh.
5: Dan umumnya Dewi kan jamu-jamu
0: cocok weh
5: jamu kodong telo
3: nah kagin apa?
5: Melu aku awake rosa
3: nah oh. Sama ini
5: leh ini jamu yes. Ya
0: teh jumbo
3: wow
5: kok terus dikembul
3: jamu sih ke
5: jamu kodong telo ini awak marah ke lego
3: gitu ini jamu kone rasem
5: jamu kuner rasem melu aku awak ayam
3: wow
4: cocok
3: jamu beras kencur
5: jamu
3: sese golek botol sih kene
0: cur
3: ayo boleh golek botol
5: melu aku marak ke remuk
3: ora ono jamu beras kencur kok malah dadi hancur
0: jamu le jamu uyup-uyup Pak Dhe. Apa Pak Dhe?
5: Jamu uyup-uyup. Melu aku
3: marahi
5: uyup-uyup.
0: Bule iki kok ketawa terus. Kita lagi ngobrol jangan ketawa ya.
3: Lho, paling ora
0: wae ya
3: napa ya.
5: Kaya ngono ki awak dhewe terus lubung jos ya to. Awak dhewe jarang-jarang kuwi mau kembali ke alam kuwi mau. Awak dhewe iki jamu-jamu bapane
0: semua instan ya Pak Dhe.
5: Jamu cabe puyang
4: bisa tak? Kenapa diku?
5: Melu aku awak
4: meriang
5: jamu
4: meriang
3: jamu meriang tinggal nambahnya meriang
4: adem tenan
5: adem koyong ini
3: wah ben kebrew jamu kita kerja jamu kuwi bejamu
0: bejamu
5: kuwi jar wadosa jamu
0: bejamu
5: bejane urung mari yo golek racikan beda. Kalau warna-warna jamu kuwi ngono kuwi.
0: Betul. Kuwi iso ditandur dhewe ya, Pak De.
5: Tandur dhewe, saiki nanglong-nglong kudu duwe saiki apa kene mbiyen apotek apa jenenge?
0: Apotek alam.
5: Hidup. Nah, apotek duka awake dhewe rada suwe ora kaya ngono kuwi. Dadi ya paling ora wong duwe nggon sithik-sithik, alaman sithik sing nek ora duwe nggon ya gawe-gawe.
4: Pasti apa?
0: Pasti apa kae
4: jenenge? Kalau sing go air mineral kae lho.
5: Kalon ya iso. Ono jahe, ono kencur, ono
0: binahong.
4: Temu komedi.
5: Kudu kaya ngono ku ya duwe ya to. So pager-pager ya terus ono kelor.
0: Oh ya
5: kuwi
0: ya to buat pager lho
5: makane pager kelor. Pager kuwi iso iso dinggoso.
4: Tapi nonton pager makan tanaman niko?
0: Mana kuwi meng paijo jenenge. Tonggoku jenenge paijo jenenge ngurus suwi nggone tonggo.
5: Kayak anak lagu itu, Pak Ijo.
0: Oh, oh. Bukan Pak De.
5: Mau medas sih.
0: Bukan gitu lagunya. Oh,
3: man.
0: Oh, weh. Wira, yuk.
3: Man, si man.
5: Aku mau bini ini. Bini ini, anu tau nggak, anu munyo.
4: Munyo.
5: Lo kok
4: jelok ya?
5: Dudunya kan anak iloro. Anak iloro. Nyabrang ring road mau lagi. Darah sing loro kuwi mau lagi ketabrak mobil.
4: Aduh.
5: Bapak ini nesura.
0: Ngawur tenang itu gitu Pak.
5: Bapak ini nesura.
0: Nesu kok. Nesu.
5: Sabar. Sabar. Sabar.
0: Aja nesu ya kuwi. Aja tuh anak itu ketabrak.
5: Sabar. Aja nesu.
4: Ya si bapak ini.
0: Oh no,
5: sabar.
0: Ora iso jenenge anak iki yo.
5: Sabar.
4: Aja kok.
0: Sabar kuwi jenenge.
5: Paira iki dadi munyok. Kowe kewan sing dhuwur dhewe ngerti ra?
0: Ora jerapa. Wong cah cilik wae ngerti, Pak. Oh,
4: gulune
5: apa? Unggah tower.
0: Ono
5: apa
0: binatang sing
5: banter? Ono dhuwur kono. Dadi ora jerapa, coba. Karo jerapah anu
0: munggah
5: tower iso ana neh dhuwur ya.
0: Apa kaje kuwi?
5: Tinggi.
0: Ana mesti
5: anger.
0: Oh, tinggi kok. Wedhus.
4: Kaiso.
0: Angin kili. Ngindi pesawat diindeli.
5: Oh.
0: Kaya ono bae. Iki mau dadi sing nggon tanaman-tanaman kudu dianu
5: tanaman.
0: Nandur-nandur.
5: Nandur-nandur. Iki paling ora rak dienggo jamu-jamu. Terus kaitane karo mangan.
0: Mangan piye, Pak?
5: Lho mangan iki ya sing bergizi-bergizi.

0: wisata-wisata kuwi apa dhek tuan rumah yo
1: kebersihan
0: masalah keresikan bersih-bersih kuwi mau aja petutuk yang dudu ora apa dhek kudu bener-bener yo njogo nama baik Jogja Jogja
2: ya ayo Pak
0: Jogja ya toh Jogja istimewa wong butuh bendom brene
2: ya toh kalau cocok lho Pak Dene
0: ono tetembungan
2: apa Pak Dene
0: bersih itu sehat.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sutresno butuh batu pun panjenengan tasih midhangetaken program pembahasan dari Yogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja sampun kabeh arso BBC bersih itu sehat ugi kalian lelakon wonten losdol ugi kapusan janji. Sutresno butuh saderengipun ringgit wonten Charles dalun atas ingkang mangke ngaturaken lamban Abiyoso Kromo ingkang katindakaken dening dalang Ki Ganesh Risang Hasto Wiratsongko langkung rumiyin badhe katuraken gending patalon dalu menika ngaturaken gending lobong minggah kinanti saha Kusumastuti kalajengaken ladrang kembang pipi terus ketawang Sri Kacaryan kalajengaken ayak-ayak selepek terus sampak sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budi Sampun Kabiyarso Gending Lobong Mingga Kinandi So Kusmastuti Kalajengaken Ladrang Kembang PP Terus Ketawang Sri Karya Sri Kacaryan Kalajengaken Ayak-ayak Lan sameniko tabu songo langkung sekawan menit tumunten kula dherekaken wonten ing giaran Ringgit Wacucal.

0: Nun Sutresno Budaya Ngaturi Pambagyo Wilujeng Sugeng Dalu Sugeng Pepanggihan wonten ing ngatur pasugatan giaran Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Yogyakarta ingkang kalaksanan makaryo sesarengan kalian Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta lan paguyuban Dalang Muda Sukrokasih Yogyakarta mapaning omah wayang Yogyakarta. Wekdal menika aturaken lampahan Abiyasa Krama kabibaraken dening Dalang Ki Ganesh Risang Hasta Wiratsongko. Mugi saged netosaken panglipuran pinangka srana lestari ngrembakaning seni budaya Jawi. Ing wusana, para kanca ingkang ngayahi ciciban ngaturaken sugeng midhangetaken tumugi babaring lampahan Abiyasa Krama dening Dalang Ki Ganesh Risang Hasta Wiratsongko. Sumangga.
1: Oh,

0: tekan kene. Kowe sapa bocah bagus? Kula Dewa Pratabu. Lah ibu mono ngendi? Atase bocah cilik. Kok dicarke dolan dhewe? Jare bapak kula, ibu kula pun ten swarga. Swarga menika mapane wonten pundi kula nggih mboten ngertos. Jenengan purun mboten Bu dados ibu kula. Piyo-piyo. Kani ngoyo temen. Atase bocah cilik wis ditinggal ibune. Kamong koyen aku nyawang bocah iki ora beda panyawangku karo anakku abiyoso. Ante obroto kagenya ketorene. Tak pangkuh, tak rengkuh dadi anakku.
1: Aduh, matur sembah nuwun.
0: Nanging aku njaluk susu. Njaluk opo? Dewa Brata nyuwun susu.
1: Duh. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Sang Dewi. Dewa Brata. Aja ngisini-sini bapakmu. Kowe karo sapa Dewa Brata?
0: Iki ibuku anyar, Pak.
1: Aduh, nyuwun pangapunten Sang Dewi. Nggih margi lare tasih halit dereng gadah subasita.
0: Mboten napa-napa kisana. Kula sampun ngertos lelampahanipun Dewa Brata. Panjenengan menika sinten?
1: Kula menika putranipun Begawan Sakru saking Talkondo, nami kula pun Sentanu. Lajeng paduka menika sinten Sang Dewi?
0: Kula menika Durgandini.
1: Oh, Dewi Durgandini, nggih, nggih.
0: Mboten. Nanging napa panjenengan mboten kawratan momong? Anak kula pun Dewa Brata. Mboten. Kula malah mesakaken kalian bocah menika.
1: Syukur, syukur bagi sewu Sang Dewi. Nanging panjenengan menika tasih legan napa pun kagungan garwa.
0: Wah, kowe sapa?

arep bedang karo aku. Aduh, nyuwun pangapunten. Sampun kaladuk panampi. Kula menika putranipun Begawan Sakru. Nami kula pun Sentanu. Duh Panemban. Boten wonten lepatipun manah badhe njejamah garwa paduka sadermi. Kula gerayang temah adul. Umur nangi ugi saged. Kula mboten bakti bebedang. Saya tok jentrehake saya cetha gegedhoanmu. Saya minger-minger nggonmu. Ngendika saiki mung tak gawe rong perkara. Bakune kowe bisa mateni aku durgandine kukupen. Ning yen ra bisa eman bapakmu paman Sakru among anak-anak tikus

ting sang sentanu anggadai aji lebur sekedi opo kang digrayang temajur mumur nanging ugi sang begawan Palasara anggadai aji dipo kang dayane gegirisi nalika semono sang sentanu nawaken lebur sekedi katampi aji dipo koyo koyo ilang dayaning lebur sekedi rame genyo campuh prang nganti gegerake kayangan jungkring saluko.

0: adi guru sing gawe. Gawe goro-goro ana kayangan. Palasara Sentanu padha racuten Bramantya kita. Palasara mestine kita wis tanggap karo dununge lakon iki. Dadi ora susah kedodho perkara.
1: Aduh pikulun. Kula namung kuatos dateng kamukten anak kula ponabiyasa.
0: Weh. Lah kok cepet bebuten kita?
1: Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten pikulun. Yayi Sentanu. Diagung pangaksamaya yayi. Saktemenipun kakang amung nodi sepiro gedening tekad anggunmu bakal ngayomi durgandini keporo aku titip negoro ngestino gunan mukti nanging besok yen abiyoso us ngancik diwoso keprabon kudu mbok linterake marang anakmu abiyoso
0: wis Palasara dina iki uga kita ulun banjut pinangka geneping dewa.

ninggal lunga biasa. Moga langit bumi nyekseni abiyasa bakal manut karo dawuh wong tuwa. Mbok

namastu namo sidam. Awek namastu silatning yang jagat karono kawisisaning bisomo sono sinawung langen wilopo estu masih lestantun lampahing budo jinantur tutur katilo tulat merit labdeng parabdyo winursito upomo parameng neskoro karantyo gyo tumeng jaman purwo winardi tameng laloto makyo tekap wasananing gubito tarung renggeng pralambang kang matumpo tumpo manggung panggung panggunggung sang murweng koto suh rebdoto pitono nenggih negari pundito kang kaekwadi doso purwo eko sawiji doso sepuluh purwaraning wiwitan nadian ngupaya negara sewu datan antuk ngaturaken kekalih amung sajuga ingkang pantes minangka bebukaning kandha murciteng kawian nggih punika ta gumelaring negari Ngastinapura ya Gajah Oyo liman benawi panjang punjung pasir paukir gemahripah tata turaharjo lah sinten to ingkang kepareng ngrenggani dampar kencana yaiku jejuluk Sang Prabu Sentanu Raja nyata Narendra Berbondo Pandu Sentana Turta nggadahi kawaskitan kang linangkung mila datan mokal yen to kathah para raja maha raja para ratu maha ratu ingkang samya teluk tanpa ginebak ing pancakara nyata sang nata wenang nepak bundurane wong sak negara duk nalika semana wis nampi sawanira garwa Prameswari negari Ngastina dejuluk sang ratu Durgandini ya Dewi Setyawati bebasan turah rupa kurang candra saka dramaan suku nganti pepucuing rekma tan ana gethek cirine panyayah Hyang Bathari Supraba Angejawantah lenggah jajar kelawan sanata ngagem busana sarwa kencana pating galeb biar cumlorot tejane ugi nampi piswanira putra dalem kang wis sedheku amarga lu kekasih Raden Abiyasa Sang Satra Pinandita, Satra Pengawak Bajra, Guwaya Teja. Awit saka Masih Timur wis remen nindakake kasutapan. Gentur nggenya teteki. Mila nggadahi pakulitan kaladuk Kresna. Swanira Raden Abiyasa mengkeraken ingkang rayi Raden Dewabrata. Nadyan masih muda tumaruna nanging kaladuk kasudinarna limpat ing pambudi mumpuni bab kawruh agal alus dasar gagah pideksa tur sucitra ing warna tan mantra-mantra yen sak lamaing titah mapan iku manungsa setengah dewa atmajaning dewi ganggo duk ing uni Swanira Dewabrata mengkeraken patih Purucana dalasan para anung-anunging negari Ngastina kang bleber dumuging paseban Jawi tatkala semana sang Nataharsa medhar sabda mangkono pangudhas maning griya kang dereng kawijiling lesan

0: Durgandini padha bingung kabeh. Anane kowe lan anak-anakmu kabeh tak timbali swanana ngene. Apa kowe wis tanggap? Apa kowe wis tanggap Durgandini? Sewu-sewu lepat ingkang rai nggih awet saking cubuk ing manah. Paripakso dereng tanggap dateng kersa paduka Dewaji.
1: Peteng, peteng,
0: peteng Durgandini. Prasasat Basanta kasamputing mega. Mendung rasane atiku mergo sepisan ibarat Sang Hyang Surya. Lakuku wis condong mangulon ateges aku wis tuwa Durgandini. Nanging durung ana trontong-trontonging pepadang antaraning anakku cacah telu sapa sing pantes gumanti notong nglintir bahat ke Prabon Negara Ngastina. Awit yen nganti tumpang suh pamilihku Negara Ngastina kang wis ndak jaga tak reksa kanthi totoan nyawa nganti dadi negara adi daya adi kawasa bakal nyemplung ana jurang kang tanpa tepi. Kang kepindho aja kok babakan lintir ke Prabon. Sedeng anak telu wae nyatane durung ana kang wanuh lan wani dejawat asta marang wanita. Durgandini, anakmu telu iki waras apa ora? Apa isih kaya sak lama ing priya apa wis ana tandha-tandha yen anakmu katelu duweni kasenengan kang beda karo umume wong lanang Durgandini? Amit-amit pasang kaliman tapi tinepino saking ilo duni menawi babakan putra paduka tetigo boten sisah waskuatos awit wiwit alit para putra sampun dipun gula wentah dening para brahmana supados tansah cinaket lan nindakaken tuntunaning wedo mila mokal menawi badhe sing ular saking kodrating priya.
1: Yoh, yoh, syukur, syukur yen mangkono. Jaman saiki yen orang ati-ati yo iso menggok tenan Durgandini.
0: Kasing yen Dewaji.
1: Durgandini.
0: Yektine apa kang tak andharake ana sambung rapete. Awet apa? Awit pangeran kang bakal gumanti nata mrene paling ora wis nambut silaning krama. Mula saka kuwi anakku sakloron nger Dewabrata lan Abiyasa padha nyaketa swanirasa jatene wigatining pasowanan
2: antra kang pusbitara.

Abiyasa Dewabrata wonten tinimbalan kang adawuh. Wonten tinimbalan ingkang adawuh Rama Prabu. Marmane jeneng para sakloron duh ndah tak caketake caket ndak raketake. Pun Rama bakal mundut priksa nggih Dewabrata Abiyasa minangka pangeran ing negara Ngastina. Apa sira sakloron wis duwe pacangan kang besok tundane bakal nyambung sejarah negara Ngastina. Nuninggih Kanjeng Rama. Kepareng matur waloka. Yoh matur. Babar pisan dereng wonten kenteking manah dejawat asta kalian wanita. Inggih amargi ingkang kula penggalih rinten pantaraning dalu namung santosaning negari lan kukuipun praja Ngastina Kanjeng Rama. Semanten ugi pun putra Abiyasa dresing manah kula tasih kepingin ngudi sampuraning agesang minggah argo manjing wanadri bangunaken tapa murih saged kinacek sesamining titah ing tembi supados boten damel lingsem asma dalem Kanjeng Rama Prabu Sentanu Raja lan Kanjeng Ibu Durgandini. Yoh bagus bagus. Minangka wong tuwa mongkok atiku anakku sakloron dawa panjakane nanging kekarepanmu sakloron kang katone becik kuwi ndak arani kurang wicaksana. Tadah duka diwaji, tadah duka diwaji. Dewabrata Abiyasa tak jarwani nggir menawa tedak turun iku minangka saka guruning negara. Lah yen perkara mau tansah tok endani negara Ngastina bisa rubuh awit cures ora ana sing nyambung sejarah. Mula yen kowe tresna marang wong ngatuwamu lan tresna marang negaramu ana dadi panabot kang bakal mbok rangkul lumarapun negara Kasi Purabayangan putri telu tacai minangka jodho dawuh pira

0: kula ninggih dewaji menawi mekaten kula sakloron bidal wonten kasih dinten punika Kanjeng Rama Kanjeng Ibu nyuwun pangestu ingkang putra badhe nglebeti sayembara
1: mengko

0: Durkadin. Piye karepmu? Mboten teges kula badhe ngendhon-ndhoni tekadipun Dewa Brata nanging Dewaji. Nesto utamaning Nalendra bilih ngantos lincat ing ubaya.
1: Loh. Durkadin. Cepet nalarku.
0: Sing tok karepake piye? Sing tok karepake piye? Sing tok karepake apa?
2: Rama. Kula sampun tanggap dhateng kersanipun Kanjeng Ibu.
1: Coba jlentrehno Dewa Brata. Jlentrehno kanthi terang terwaca.
2: Rama jimat sesembahan kula. Menapa paduka mboten kemutan rikala badhe mengku Kanjeng Ibu? Paduka kagungan janji menapa?
1: Janji? Janji apa Dewa Brata?
2: Kula aturing emot-emot. Rikala semanten paduka janji bilih menawi Dewi Durkandini kersa kawengku garwa. Nggih naming tedhak turun Kanjeng Ibu ingkang wenang gumantos Narpati.
1: Yo, aku isih kelingan lan aku ora bakal selak. Nanging apa sambung rapete karo perkara iki? Wong nyatane sira ya wis ngelenggono yen ora bisa gumantinata.
0: Dewaji, pancen Dewa Brata sampun ngelenggono. Nanging yen nganti Dewa Brata duwe tedhak turun sapa sing bakal ngira yen anake Dewa Brata bakal trima. Yen anake trima bisa uga putune canggahe sak turun pitu marang

dini Durgadi. Pinter weh ora arek jagating sentanu. Lagi wae arep padhang lelakon iki diane tok biwi banyu Durgadi ni. Wah, aku getun. Aku getun. Sampun sampun Kanjeng Rama. Damar mancung tinupet boten prayogi bilih paduka ngantos ngundhat-undhat lelampahan ingkang kawuri. Ibu sampun waskuatos Bu. Dinten mriku donya badhe mirengaken sumpahing Dewa Brata. Mugi jagat nyekserana bumi langit tangkep bilih saklamining agesang kula. Mboten badhe jejawat wanita nglampahi wadat madeg Brahma caring ngantos kukuting jagat kula.

Nggih. Sampun. Sampun Kanjeng Rama. Sampun sangat sangat menggalih dateng ingkang putra. Antep ping manah kula gesang kula badhe kula udhaaken kagem karaharjaning praja Ngastina sak tedhak turunipun. Yo yen pancen mangkono abiyasa lan Dewabrata enggal budhalo aja nganti bengkong nyalimu pangestu paduka Kanjeng Rama. Gongko kronggo tegongko jaya kridhaning anakku sakloron.

Runcana. Aja negakake marang laku ning putra-putraku. Budhalna Prawadyabala Ngastina lan kowe. Sak prajuritmu meluwa gempur kasih. Lan kowe Durgandini, kowe mundura sawetara, aku tak sapet jagong kelawan putraku Astabrata. Nok nonenggih ngestakaken dawuh.

kowe putra sing paling tak tresnani. Toningkih. Toningkih Kanjeng Rama, kersa patuko kados pundi? Dina iki uga kakangmu sakloron ngleboni sayembara kasih. Mongko nyatane Dewa Brata wis kebacut sumpah wadat. Yen nganti judu katelu kuwi mau kawengku marang Syabiyasa, tegese turun sentanu bakal cures. Astabrata, satrio kang utama menuliane olah kridaning ayudo uga bisa nindakake karti sampeko. Moninggih, ingkang putra sampun tanggap sasmito kepareng mapak lampahipun kakang Dewa Brata kaliyan kakang Abiyasa.

mapan wonten negari Kasipura. Sinten to ingkang nglenggahi damparagung negari Kasipura dijuluk Prabu Kasindra. Ya Kasiraja. Risa juga lenggah wonten Pasiwakan Agung negari Kasi. Giyo andangu Piswanira. Abdi kinasih ya bebentenging negari Kasi. Patih sakembaran apae Syaksa. Nenggih paring asma Wahmuka kalian Arimuka. Ingkang sekti mandra guna uga setya bekti dumateng Kang Sang Nata. Nalika semana Sang Nata gelar Pasiwakan Agung Harsa Hamedhar Sabda mangkara pangudhas maraning griya kang dereng kawiyosing lesan.

0: jagat Dewa Batur. Abdi kinasih kuyo warang kaku pati wah muka hari muka podo becik piswani rosak loron
1: dok noningge boten langgong kirang payok yang gen kulo suan santap paduka sang prabu sembah kulo kunjuk dumateng paduka prabu kasindra sampun boten kirang payok yang gen kulo suan sembah sungkem kulo katur sang prabu yo wah muka hari muka tak tompora lewat pengestuku tanpa nono ya abdi kinasihku wah muka kelawan hari muka kulo pundi wonten mestoko mugyo antutus antadosno sejimat paripe kulo pundi wonten mestoko mugo antutuk antetas antadosno jimat paripe siro sakloron tak timbali sowan ngarsaku raono liyo yang mung nanjake babakan saemboro kersanipun wados pundi mulo dino iki siro sakloron tak tanting opo wiswani tenan mapakake poro satrio kang bakal ngayonake putriku teteluk ambo ambiko kelawan ambaliko sak meniko ingkang dipun sayembara akan meniko putri dalem kasipulo ingkang dados waskuatos kulo menawi ratu pangalamar mboten saged ngrubuaken bentenging negari kasih berarti nikula ratu pangalamar namung ratu ratunan kakiat risang kapirangmu

gombong rasane ati ku ndek abdi sira sakara. Yen mangkono gage metuwa petukno para ratu panglamar. Kula nyuwun pangestu tak balang donga pangestu aja kaya bocah njaluk warah.

katai kawau sayembara kasih kang dipun tandangi dening Wah Muka lan Ari Muka kacarita Ratu Sewenegari mundur boten saged nandingi kekuatanipun Wah Muka kelawan Ari Muka.

Soboy, Satrio bagus mapakake marang aku. Minggiro, kene nggone wong nodi kasekten pinangka saimboro. Satrio negoro ngastina abiyasa. Aku Dewa Broto balik takon kowe sapa? Aku Wahmuka, aku Arimuka. Duwe pare gawe apa kowe mapake lawan aku? Kinen mupu saimbara. Arep mupu saimbara di arep melu saimbara. Satrio bagus tak prayok kaki kowe balio timbang orang-orang kene ilang nyawamu kowe Satrio bagus paratmu urang toto tanganku darat nerjadam urang metah getih gurori batangmu.

Sumitresno budaya ingkang panjenengan bidhangetaken menika atur pasugatan Kiran Ringgit Purwo lumantar program 4 TNI Yogyakarta ingkang kalaksanaan makarya sesarengan kalian Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta lan paguyuban Dalang Muda Sukro Kasih mapaning omah wayang Yogyakarta. Wekdal menika ngaturaken lampahan abiyasa krama kabibaraken dening Dalang Ki Ganesh Sri Sang Hasto Wiratsongko. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Wonten satrio bagus ingkang minggah si tinggil Kasipura. Nyun pangapunten Raden. Panjenengan menika sinten? Inggih. Sang Prabu, kula menika Raden Astabrata Pangeran Pati Negari Ngastina. Kang sampun unggul wonten sayembara perang ing Kasipura. Sowan kula wonten ngarsanipun Sang Prabu namung badhe nanglataken bab putri tetigo Sang Prabu. Duh, sampun pejah, sampun pejah abdi kula kekalih. Inggih sampun, menawi mekaten kula pasrahaken putri kula tetigo

yang mekaten sampun butuh sayembara. Sakmenika putri tetiga kula boyo wangsul wonten negari Ngastina. Menawi sampun mekaten kula nyuwun pamit Sang Prabu. Inggih. Inggih Raden, kula sumanggaaken.

0: Iki melaju-melaju ke dusur-dusur nenek opo Puruncana.
1: Duh.
0: Anu opo? Matro sing cetha. Anu. Kedrawasan Dewaji. Piye Puruncana? Putra Paduka Raden Astra Brata pejah. Piye? Anakku Astra Brata mati. Kasinggian Diwaji. Aduh anakku.

0: ngelindungi awake dhewe akeh-akeh. Cerewet ana ing kene becik ngaturake panuwun luwih dhisik. Prayogane ngono. Nggih, ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan dumateng paguyuban Dalang Muda Yogyakarta Sukrokasih. Inovasi dan regenerasi pedhalangan dalam spirit Yogyakarta. Kula ugi nyuwun agunging Sih Samudra Pangasami dene anggen kula dolanan lulang tasih ngawur full ricuh.
1: Harapanku bar pentas iki tetep ana sing ngureng-ngureng aku kok dipisu-pisui dikritik full roasting ngono kae. Merga lakon iki termasuk langka. Patut dilindungi.
0: Iya, Gong.
1: Nanging malah keporo membangun amrih perkembangane potensine awake dhewe. Lakone langka apike dinggo bahan diskusi kajian kuwi luweh menarik.
0: Bener kuwi. Sing kaping pindho matur nuwun dumateng Kunda Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang sampun suka panyengkuyung dumateng Dalang Muda lumantar bidang pelestarian lan warisan budaya. Pagelaran menika dipun sengkuyung Dana Keistimewaan DIY tahun 2026. Matur nuwun Kunda Kabudayan.
1: Nek ora ana iki cetha mahut-mahut nasibe awake dhewe ya, Tru ya.
0: Engkang sak lajengipun ngaturaken matur nuwun dumateng omah wayang Langenastran ingkang sampun nyawisaken papan kagem ngleluri budaya lumantar pagelaran wayang kulit ugi ajang kadang-kadang dalang ngraketaken paseduluran wonten ingkang mriki. Matur nuwun ugi dumateng sida teko apa ora to, Gong?
1: Sapa e?
0: Cari Pak Menteri Keuangan arep rawuh ngono mau. Hamba. Yos pokoke karo ngaturake. Matur nuwun karo kadang-kadang pengrawit Sukrokasih, anggota Sukrokasih ibu iki dialang kabeh. Sing ndroke dialang kabeh.
1: Gene leh mung mayang kok ijen anangan.
0: Abet piye yo karang lakon langkah
1: iya ya truk karo dinggo sinau sinau piye rang kowe iki iki didelok wong kae sinau iki sinau buatokmu kuwi apa
0: ngaturake tetembangan Kang Gareng lan adiku Bagong aku tak nyuwun bulekku sing cantik
1: siapa ya?
0: Lek, ayo kaya ngapa lek, mic mu lek

0: napi
1: ya kalau aku. Lo mbok ra get-geti ta. Gua nek arep omong ki apa-apa sik ke.
0: Ono swara kok apike ora umum.
2: Bojoku apik nek nyuarani aku.
1: Kuwi umum kabeh wong wedok apik.
0: Apa Mas Sunu? Monggo.
1: Nggih. Ngopo meneh to Kanjeng? Oh, ayo idolaku cari.

0: Gunung rawuh Kimia Margiono Bagong Timbah Margi uga rawuh Ki Gondo Suharno Padiharno uga rawuh Ki Ut-Ut Widayanto Ketua Pepadi Sleman uga Ki Faisal Nursinggih Pepadi Kota lan ana iki saka jaban rangkah iki truk Ki Gatot Purwo Pandoyo uga rawuh arep ngopo ya tekan kene iki
1: ya ndelok awakmu kuwi kok ya
0: ndelok sinden nek iki
1: kok ndelok sinden ya
0: pun matur nuwun Mbah Margi Pak Diharno kakangku Mas Utoro Mas Faisal nyuwun pangestune anggen kula dolanan lulang sak menika.
1: Lulangnya apa kulit?
0: Iya.
1: Berarti dolanan kulit weh.
0: Ayo. Mati.
1: Lebih to jelaskan.
0: Rada jidiwiti kae yo ta nek.
1: Apa to?
0: Gatel ilang kok.
1: Sinten nembang ora?
0: Yo. Kulino kadasen sing tembung iki. Litiri pingsil.
1: Enek nggon kaya ngono kok langsung nyambung.
0: Kok iso ya? Enggak.
1: Nggih.

0: pindu wae, rasa sido dangdut pindu wae, intro rebab.
1: Sidane piye?
0: Oh yo, Malindo wis latihan, udah nesuaraku nek ngaron ra di Bali aku kok.

0: Pindo ya.
1: Nggih.
0: Kuman, penak.
1: Pindo piye?
2: Cici. Nu cici lu.
0: Yo.
1: Apa kuwi notasi apa kuwi?
0: Anu kuwi mau penak, nggon penak-penak kuwi mau. Bagian penak-penak mau lho.
1: Nggon apa?

0: Astagfirullahaladzim. Ah, menggah-menggah aku, Cah. Menggah-menggah aku.
1: Podo.
0: Hah?
1: Aku kurang tak
0: ngerti. Kurang apa-apa ketoknya kono ki ra obah lho.
1: Obah ya?
0: Mendi.
1: Nggon kono kae. Wah, ora.
0: Wong ketoknya ki ra obah kok melu menggah-menggah lho. Eh, apa ya mas ini?
1: Ya, dan kajeng ini. Ya,
0: menengok mah kajen. Ya, mau ngomong, mau ngegong.
1: Menengok apa ini main kajen?
0: Keting aku.
1: Menengok lo ini.
0: Bacet ke ya. Wes lo ya, aja pindah-pindah oh, weh.
1: Ora, orang nak pindho ki lemes cenan aku ngerti yo kan.
0: Siu.
2: Yo.

0: cantik dewe.
1: Eh, makasih.
0: Aku neng kene iki kaya dhewe. Aku tak nyuwun ular-ular saka para sesepuh kaya simbahku, Mbah Margi, Pak Deharno, kakangku Mas Utoro, Mas Faisal kasuwun mbok minggah wonten ing panggung.

Sutresno budaya ingkang panjenengan bidhangetaken menika atur pasugatan Kiran Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Yogyakarta ingkang kalaksanan makarya sesarengan kalian Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta lan paguyuban Dalang Muda Sukro Kasih mapaning omah wayang Yogyakarta. Wekdal menika ngaturaken lampahan abiyasa krama kabibaraken dening Dalang Ki Ganesri Sang Hasto Wiratsangka. Sutresna budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: ngaji.
1: Wah, biye meneh ajaran. Ya wis kon ngaji. Aji kemro to?
0: Heeh.
1: Wis piye meneh ya wis.
0: Ya wis,
2: Aji Mas Riki ugi.
0: Riki barang. Lho kok Riki barang kok?
1: Wah, piye kuwi?
0: Ya wis, ora ngomong nek Riki wingi. Ora larang jane wingi nek Riki.
1: Wis piye meneh
0: gebrak wong loro, bare oke.
2: Napa ne, Pakde?
0: Narasumbere sapa meneh?
2: Kathah wonten
0: sapa meneh?
2: Mas Prabu niku nggih kula jaluki tulung.
0: Wah,
2: wis piye meneh?
1: Piye kok kelalakon kok kaya ngene iki, Dik. Maya kok gudulanan iki.
0: Iki wingit bae iki nggih, kok malah
1: wingit bae-bae syukur kasih. Pak Menteri wae rawuh e. Ning 12.
2: Sida apa piye?
0: Maringi pengestu.
1: Mau dadah, mau fasilitas mau dadah.
0: Ngirimke wakil Bapak Margiono
1: karo Bapak Restu wakil Pak Menteri.
0: Oh, Pak Restu saka soal soragan. Nah,
1: nggih.
0: Maringi pengestu, pokoke lemu mayang terus ditingkatkan.
1: Ha to? Terus ning akan muga-muga tahun sesuk mayang ning Sukro Kasih meneh.
0: Ya gentenan liyane ya.
1: Ayo ndonga ki ra yo ra apa to?
0: Paling ora ki adine.
1: Oh ya, namung. Besok ya pengen mayang. Nek isih dine jatah rodinas.
0: Nggih, setahun papat ki paling ora alhamdulillah, ora apa-apa. Pokoke semangat berkarya. Jangan takut di bawah bayang-bayang MPG.
2: Kula niku ajripun laken lakon menika lho, Pak.
0: Laken arep lakon ki beda.
1: Karang yo narasumbere Prabu kok yo.
0: Oh, iya.
1: Tapi meneh,
0: piye?
1: Lakon yo dadi laken.
0: Ayo.
2: Lakon menika lho, Pak De.
0: Piye-piye?
2: Lah mau Patih Kasih kok buta loro, ratu raton. Ngoten niku ngoten.
1: Lah kan loro kan siji Kasih, siji Kabit. Dadine
0: Ratu ini kepala dinas.
1: Berapa bos yang penting ini lakon ini bebas. Arab ditafsir biaya-biaya ini yang penting gaduk. Terus penjiwaan le mayang ini niat gawe tafsir ini ya le penjiwaan ya sing tenanan.
2: Gih mas.
1: Ya, mayang itu rame modal sekelan sing apik, suluk sing apik. Yop, ini ular-ular. Itu.
0: Nah, kuwi jenenge ular-ular tenan iki.
2: Ular-ular tenan.
1: Piye meneh gelem ra gelem kudu ular-ular.
0: Ha iya, Pak.
1: Piye meneh?
0: Ayo, wis tuwa kowe yo, Pak.
1: Heeh. Dadi wayang kuwi dalang kuwi kudu gendeng,
0: gending,
1: gending, gendung,
0: gendeng,
1: gendeng.
0: Ora tau gendeng bareng to?
1: Gendeng, ayo gendengan.
0: Garaf tafsir ya Mas Tarong.
1: Tafsir. Gendeng.
0: Piye?
1: Lah gendeng kuwi cara niki penjiwaan.
0: Ya.
1: Nah, penjiwaan menangis ya nangis tenan, guyu ya guyu tenan.
0: Edan,
1: edan ya edan tenan. Nah, ngono kuwi jenenge gendeng. Dadi gendeng iki apa ya? Cara niki ya wis penjiwaan kuwi mau.
0: Jiwa, totalitas
1: penjiwaan. Totalitas kuwi gendeng.
0: Gending, gending,
1: gending kuwi kudu ngerti iringan.
0: Nah, orang bingung ke pengendang.
1: Saya penting ngerti iringan.
0: Ketegasannya pun lalu, nganu lho Mas Ganes.
2: Oke, Pak De.
0: Gue karo Mas Prabu Mola saling tebak, ini orang tahu petruk.
2: Wow, ini sampun latihan, Pak De. Sampun bener-beneran, ini tiba pentase menika lali.
0: Nah, ini gending.
1: Nah. Gending, terus gendung. Gendung kuwi bukan berarti ngeleleng ini, bukan. Gendung kuwi percaya diri.
0: Ya,
1: betul. Nek wis ning isor blencong kuwi dangep bae aku sing paling apik.
0: Nah,
1: nah itu percaya diri. Diri. Apik gendung, terus gendeng.
0: Nah,
1: kuwi yo paling ora yo sedurunge mayang kuwi ngarep ana gendeng, kudu ana gendeng.
0: Terus terus
1: nyecek tegesan ki apa?
0: Gendeng iki ngeyupi.
1: Ngeyupi.
0: Nah. Gendeng ini ngeyupi terus gandang
1: eh
0: gandang
1: eh
0: gandang
1: gandang
0: nah.
1: Gandang kuwi kudu suarane kudu kaya Nizar.
0: maksudnya kepiye kok kaya nisar iki.
1: Nek ngono kuwi Mas Ganes.
2: Nggih Mas Toro, matur sepah nuwun.
1: Ya, pokoknya berarti
0: semua memberkati, semua memberi
1: semangat.
0: Ya. Nggih, Pak Di, nggih Mas Toro. Mbak Margi wau ora kepareng minggah namung titip mengestoni.
2: Nggih. Nah.
0: Paling ora
2: matur sembah nuwun.
0: Enggak usah ora-orane ya putrane almarhum Ki Sutono
1: Hadi Sugito. Dalang kondang juga. Nggih menika.
2: Sing naleni kowe to, Mas?
0: Lho genah. Sing naleni.
1: Wah iya, saya kula riyin nggih. Sithik akeh ngangsu kawruh. Wuh. Nggon milik tono niku nggih, saka cilik kula nggih. Niku kerep nderek tono. Nah, nggih. Nek Mas Ganes iki pancen takoni hebat.
0: Wah.
1: Niku dalang endi wae diderekke. Carane solo barang dhek ya ora fanatik.
0: Klaten, Boyolali,
1: Boyo Sragen.
0: Mau Mas sapa sing bareng rawuh Mas Gatot?
2: Mas Gatot Purwo Panduyo.
0: Legae ning endi?
1: Bareng Pak Menteri.
0: Oh. Nek iso lenggah mbok disuwun munggah.
2: Oh, disuwun munggah.
0: Oh, paling ora ben yo nggih apresiasi bersama.
2: Sepeki apa di
0: sepeti
2: nduk
0: di lelenggah ning endi? Eh? Wah, wow, wis bali kok matok sebut ki udu Mas Gatot Klaten.
1: Mau Mas Jatayu
0: kene. Gatot Jatayu mau kae.
1: Nek aku yo Gatot Sujarno yo iso.
0: Ana telu kok. Gatot ki ana telu.
1: Gatot Purwotan
0: papat.
1: Papat
0: sapa wae?
1: Purwotan Daya, Gatot Jatayu, Gatot Sujarno, Gatot Kaca.
0: Ngawur pingan.
2: Niki Pak Ketua kedah munggah napa mboten Mas?
1: Lah
2: kedah munggah.
0: Mas Riki. Nggih. Pinangka narasumber nanti Mas Riki lelenggah.
1: Mas Riki
2: ten wingking.
1: Lagi golek utangan duit iku dienggo nomboki. Niki ndase mumet
0: mbok diganti.
2: Mbah Margi mboten kersa.
1: Ah mari Mas Faisal niku sing kedah niku Mas Faisal. Mas Faisal monggo ketua pepadi kota.
0: Wah, ya Mas Faisal iki ketua pepadi ya.
1: Kowe padha-padha ketua pepadi.
2: Heeh, ketua
0: monggo. Matek ketua pepadi Sewon ngono ra ya?
1: Ngono.
2: Disepoti do Mas Faisal do.
0: Monggo Mas.
1: Monggo Mas Faisal.

0: Sugeng dalu Mas Faisal.
1: Sugeng dalu.
0: Matur nuwun. Nggih. Kowe nyuwun pangestu tadah duka.
1: Mboten ajeng dukani. Pun sae menika anggenipun ngasta.
0: Nggih, namung ngaten.
2: Tenan ora aku ya pengen nglegani mengah.
1: Nglegani to
2: ya. Ya paling ora awal iki nglegani terus memberi
1: masukan.
2: Memberi
1: masukan.
0: Nggih niku ingkang kula anapa kepengin kula wis kok omah pengine aku mayang mau dikritik karo pepunden-pepunden.
2: Nes, kowe linggo kene wene ora botak kancane. Ya ora ya ben kono wae kok ya.
1: Ya tetep ning kono kok ya dalange ora medun.
2: Ra ketok, Cih. Pripun Mas? Ngobrol-ngobrol kene cangkeme ra ketok iki kurang marem.
1: Nah, nggih. Pancen lakon iki rada lungit ling garap.
0: Bingungke
1: nggih, Pak. Bingungke. Mligine nalika ngetokke bayi.
2: Nah, nggih. Nah, ngetokke bayi kan kuwi kan prosese cesar apa? Saka bukaan piro ya iku?
0: Wayang bayi.
1: Wayang bayi mah lho.
2: Oh, ora kok terus bukaan masih loro. Tak kira karo sing prosese le ngetokke kuwi.
1: Lah iya. Bayi metu mau lho.
2: Lah yo metu ceprot kuwi to.
1: Heeh.
0: Tu ngendi?
2: Wayang bayi ngono lho maksude.
1: Lah
2: iya.
1: Lah iya, nggon wayang bayi mau.
2: Nget le
1: legend to. Ora le bayen.
2: Ora le bayen. Le Jusoni.
1: Oh.
2: Le gawe.
0: Dramatika atau piye, Mak?
1: Ya, dramatiknya. Menika nek bayi pancen rada lungit.
0: Nggih.
1: Mergane cetha sok kegawa pemikiran dewasa ning mlebu ning tokoh bayi pamanipun.
0: Nggih, nggih Mas Faisal matur sembah nuwun.
2: Intonasi antawacana swara
1: bayi cara bocah ning sedaya walaupun sae pun yes
2: tentang panyebut Mas Faisal Mas Ganes kala wau si Palasara karo Sentanu ling undang Yayi
1: nggih saka sakru-sakri nggih
0: sakru kalih sakri
2: ya kuwi didelok nggon-nggon upamane pas royal ya cuk ngono
1: apa sak royal kuwi bareng
2: gak ya kan ra ngerti biasane kan ngono kuwi to
3: mergane memberi penjelasan penegasan kepada penonton mau kan akeh penggemar sing do nakoke tentang kuwi lakon apa versi apa lagi leluhure
1: para Pandhawa
2: para Pandhawa
0: Pandhawa
3: Mas Zoro tentang kupasan ulasan lakon
2: lahire tadi
1: lahire cesar mau cesar mau
2: untuk lakon itu jane apa bagus tadi itu bagus pas metu naga mau lho sing apik
1: wah sing perang macan mau to
2: perang macan runaga
0: naga iki metu jam piro
3: ya jelas motivasi, semangat, berinovasi, berkembang kembali ke konsep tema, visi, misi, syukur kasih berinovasi, berapresiasi, hilangkan idealisme terus berkembang dan berkarya
0: Dih, matur nuwun Pak Dih pun sampun paring kritik, saran lan nopo memberi
2: nembang
0: memberi saran yang terbaik Mas Faisal ugi matur sembah nuwun Mas Toro ugi pun babarake bayen mau
3: nggih pun lajengaken
2: nembang riyen
3: lho nganggo nembang kok Nes
2: baru gile jantan iki nek ora nembang iki dapusi bulurat
0: teko kok ya ketoprak rugi le dandan nek ora nembang
1: jasewane piye
0: to bawa mawon bawa
3: ya
2: was kesusu aku arep salaman karo Pak Menteri aku.
0: Ora aku ya wis gawe tulisan nggo Pak Menteri ya.
3: Pak Menteri kalo info terakhir saking gala dinner lajeng tindak wonten pundi wonten
0: pit-pitan
1: wonten.
3: Nembang apa?
0: Derek Padhe.
3: Bowo wae bowo.
2: Bowo. Nyun pelok bareng Pak.
0: Wush,
2: Pak Srikawan.
3: Wah, iki guru SMKI.
0: Adik kula niku.
2: guru SMKI jurusan pedalangan Bapak Sri Kawan. Ah, wis wau dirasani kalih Mbah Margiono, lek segender kae kaya titisane Sargi Pakde Krusuk. Ah, pancen kok ngono kuwi. Malah betem oleh jenggureng tanpa mesem.
1: Wah, tanpa mesem.
2: Ya ora gelem mek, ora gelem guyu,
1: mergane
2: gusine ireng tadi. Terima mingkem wae. Apa bawa apa, Mas?
4: Bawa pitik.
1: Aku kesetrum ndak ana kok omek. Kok latah to kowe saiki?
4: Kula ajeng bawa anu Durma Banjet.
1: Wah. Ora ana.
2: Ora ana ya?
1: Ora ana nek.
2: Ya wis rasa.
1: Sing banjet ki dandang gula.
2: Wis biasa kuwi.
1: Durma Banjet iku
5: pancen. Golek sing ora ana.
2: Kan wae, apa kae gegarane?
4: Gegarane.
2: Ah, kae apa?
4: Halo, Trinarin.
2: Lho. Kok sih aku dhisik?
4: Aku mau urung mamah kencur ya tadi serak.
1: Biasanya kok
5: mateng. Sakite ora.
1: Sakoyote ora.
2: Ya,
1: disponsori oleh Den Kanjeng, Pak D.
2: Den Kanjeng sapa?
4: Nyponsori apa Den Kanjeng iki?
1: Stagen.
2: Apa gratis po?
1: Bayar.
2: Bayar kok.
1: 30.000. Ke
2: siapa kok dhisik sane?
4: Ayo sampeyan dhisik.
2: Gegara
4: kurang dhuwur,
2: kurang dhuwur. Wis kaya dagelan wisan iki.
1: Gegarane wong
2: duren.
1: Ke
4: nah, pas.
1: Ke wong akrami.
4: Iki dalang-dalang cilik ya do teko.
1: Wis.
2: Generasi berikutnya.
4: Coba lagi
1: Fael,
4: Fael Albi terus
2: Ivo,
4: Ivo terus Supri ya mau
1: siapa Aji
4: yuk si Bagas lalu Aglar
5: dalang cilik mau saya harap
4: Yudis,
1: Yudis
4: terus Eben
1: Aji
4: Aji
2: 30 tahun ke depan bomo 30 tahun ke depan ki mereka-mereka yang akan melanjutkan regenerasi pedalangan.
4: Yo bu, kok nek sampe judo klite ya ora ngerti.
2: Pun kuwi ora ngerti nasib, ora ngerti.
4: Oh iya.
5: Sampe do klite. Kudune
1: ketikae panjurum kok malah di.
2: SD seneng wayang, bahasane SMP seneng klite. Klite.
4: Ya engko anak-anak ki dikon rene, dadi yo ben ana apa jenenge apresiasi.
1: Ana dialog
2: komunikasi. Albi, ayo Albi. Albi, Ivo, Fael,
1: Lumop,
2: Supri,
1: yo.
4: Yo, sing seragam pink bareng wis apa? Yo.
1: Ayo gar.
4: Bagas karo Aglar bareng ngene iki mau doan.
2: Yo, dene-dene.
4: Bagas.

0: Ini besok yang akan menjadi sapu kawat Ngayu Jakarta ini.
1: Sapu kawat nggih.
0: 2040 ya. 2045 iki wis wis gendera pisan. Awake dhewe wis tuyuk-tuyuk. Kayak repot tuyuk-tuyuk lah tetep diatur kok kurang kurang ajar awake dhewe. Nah dhewe ora kejem kok adhe ra kanggo
2: tuan mulai saiki dikejemi dhisik.
0: Ayo ya, kok ndak mung sia-sia ra dhewe njukan.
1: Ya kono nyontoni kok ya
0: wong ngaten. Nah iki Aglar iki putranipun
1: Ki Utara.
0: Ayo guru.
1: Ya edel.
0: Abine iki
1: biasa iki. Isih.
0: Manuk ditokke delok-delok koyo ngomong. Aglar, terus siapa? Iki Bagas Mancer. Nah. Iki Bagas menika besok yang mewakili Kabupaten Sleman untuk maju ke
1: provinsi
0: dalam wayang golek.
1: Provinsi nggih, Mas.
0: Provinsi. Menika Bagas Manjer.
2: Ivo.
0: Ivo.
2: Ivo. Ivo besok yang mewakili kota Jogja untuk wayang golek.
0: Weh, berarti bersaing weh. Ayo coba saya gelut menang sapa.
2: Ulu-ulu kok kon gelut kali
1: ya. Iki panjurung klitih.
2: Malah panjurung terus Albi.
0: Albi, ya. Wah Albi
2: ini jadi mesti kan yang dalang anak Ngayu Jakarta.
0: Ya.
1: Dan
2: Jos, tepuk tangan untuk Albi.
0: Ya.
2: Wah, sepoi mau nganu kok apa tadi gawan pengedram toh mau
0: pengedram
1: gawan pengedram
2: pengedram sih Yudis
0: mau Kang Senan nah,
2: terus Mas Fael
0: Fael
2: terus Mas iya muah
0: karo Mas Supri
2: Mas
0: siapa jenenge
2: Mas Fael
0: kaya Supri jenenge sapa
1: Fael karo Farel
0: eh
1: Farel
0: Farel karo
1: Fael
0: Supri
2: kok bang
0: aneh
2: kok iso-iso
0: ini wangun jenenge Supri ini wangun
2: mbancak ini dukane Kanjeng Ramane karo ibune kowe kok iso-isane kok
0: Albi mau omong oh
1: ya
2: Albi salah satu dari ya. Kalian memberi nopo
1: kesan
0: ya.
2: Kivi ono apa yo
0: eh sapa
2: Kivi
1: oh kayak Kivi
2: Kivi mana Kivi
0: monggo Mas Kivi
2: Kivi kok Kivi
0: ayo naik Mas Kivi
2: yo Kivi yek sambil menunggu Mas Kivi a
0: Vi
2: Vi Wai Vi
0: yuk Mas Mas Kivi yuk nah yuk tutuk ayo tretek tok tok tek tek tok tok tek tek mlebu rondo kampung Wuh. Nah. Ya. Mas Kivi.
2: Mas Kivi. Mas Fael besok juga yang mewakili kota untuk
0: dalang
2: wayang golek yang remaja.
0: Remaja.
2: Terus Mas Kivi mewakili kota Jogja untuk wayang kulit yang remaja.
0: Iki anak buahmu berarti iki.
2: Lah
0: iki anak buahku tak tawur apa piye? Ini wong loro yang mengenai aku
2: kalah jumlah kowe
0: tidak mengenai ini
2: apa kesan nggak kesan kesan
0: kesannya ayo Albi Albi
3: Nun
0: untuk syukur kasih
2: kagem syukur kasih
3: oke sebisanan kulo mangertos wonten syukur kasih meniko pas tahun 2020
0: yo corona
3: 2020 niko ceritane lah enten Baroto Yudo to, Pak.
2: Wow, ayo kae iki sing marake. Eh Baroto Yudo 2020 ning Dinas Kebudayaan.
3: Nggih.
2: Bar kae terus langsung corona, Pak. Pak Toro
3: penyebabnya. Berarti beto anu.
2: Beto virus.
3: Waduh.
0: Ya udah tak ajari kurang ajar to iki. Besok gedeku didak-idak engko aku nek tuwa.
2: Lanjut.
1: Besok gede didak-idak.
3: Ngene kok sakjane pun dijadwali sak dalang sing cilik sing dalang senior juga berdampingan to niko ning karena corona dadose namung sing dalang senior nah terus pas kemarin tahun-tahun 2023 aktif di nopo niki Omah Wayang Lajeng Astran lajeng ketemu kalian Bapak Toro
0: Widiyanto mriko. Ingkang kinurmatan.
3: Ingkang kinurmatan.
0: Ngono bapak niku nduwe uwang. Ya surawan.
1: Terus ngono. Cita tawar ora ening bapake.
0: Takjub ngono lho kaya takjub. Ha iki nek carane iki aku iki biyen ra biasa karo whisky kok ya iki. Mah anakmu tadi whisky mah kok. Lanjut ada?
3: Nggih, menika kok sangat-sangat menginspirasi.
0: Nah,
3: di antara beberapa dalang-dalang dari dulu itu mulai dalang-dalang senior untuk tahun 2023
0: berikutnya.
3: Terus habis itu dalang-dalang yang muda-muda sampai mengajak anak-anak kota yang biasa dikumpulkan di dinas. Niko juga bisa diajak untuk pentas di sini. Yang pasti saya ngaturakan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus dan juga para senior yang sudah memberi ruang untuk anak-anak kota bisa
0: seluruh DIY.
3: Ya, seluruh DIY.
0: Ya, yeah. Tepuk tangan.
2: Jos.
0: Ivo. Ada kesan? Napa? Atur napa? Hah? Wis iki waton muni omong kok tak. Kekankan.
2: Kayak bahan.
3: Hebat.
0: Hebat. Sing hebat. Sopo sing hebat sopo?
3: Semuanya.
0: Ayo semuanya iki sopo?
3: Semuanya, Pak Toro.
0: Wah, ya sesuk. Ya wis anak-anak ini tak nehi saran ya. Jadi sesuk nek wis menginjak SMP kelas 1 paling ora ya. Kuwi ajar audit tegesan sesik. Sebelum masuk kamu kebeli satu bungkus itu tegesan dulu ya.
2: Wong karo bapak mbone dadi pengen udut kok malah tok ora nganggo tegesan
0: sesik. Wis suarane iki apik yo. Fael, Fael atau sapa Kivi? Napa ingkang badhe kaaturaken motivasi ucapan?
4: Ampun sae.
0: Wah. Sae ngono to. Aja omong to. Mulane udu to ben iso omong. Dadi nek aku ora diduti iso njaluk cacah kuwi
2: kesan pesak kesan-kesanmu. Napa?
4: Napa nggih? Kagem syukur kasih nggih. Mugi-mugi saged luweh apik meleh, luweh sae meleh niku nggih, menginspirasi yang lain gitu nggih.
0: Menginspirasi untuk anak-anak yang lain.
4: Nggih.
0: Ya, nggih. Nah. Yo Supri.
5: Saya omong
0: kae. Eh, Pri. Nggih.
2: Pesan-kesane Nganu.
0: Nganu ini siapa?
2: Saya sangat tinggi. Ngul-nguli urus.
0: Saya tinggi ngaku.
2: Saya tinggi ngul-nguli kabutnya. Sangat majur dan mujarab.
0: Mujarab ono pedalangan suku keras ini mujarab.
2: Majur dan mujarab.
0: Padahal ngombe power cengguh. Ayo nek karo Bagas. Kesan-kesane, Gas.
1: Ayo, Lek.
0: Weh. Yes. Napa? Syukur kasih. Kesan bagus ngene iki lho. Apa ucap-ucapane napa?
2: Ucap-ucapan napa?
3: Mantep.
0: Wah, men satu kata apa? Mantep
2: ngono kuwi.
0: Ora ono Pak mantep ini syukur kasih iki. Ning Karanganyar kono. Ya, oke. Okay. Ayo jaglar apa?
6: Sama-sama.
0: Sama-sama wis. Yo melaku yo ning mburi kono le. Arep kok apake?
1: Alah.
0: Kok terus tak omongi ning mburi kono terus ya. Nggih. Oh ya tetembange wau diteruske. Saka Alfi sebut. Gegarane. Ayo Alfi.
2: Sing kedua, bait kedua.
0: Oh ya iki suarane dek ngagor-ngagor.
2: Nah.
0: Oh, nek si Albi kan suarane ngagor-ngagori. Baru peralihan
2: suara. Ivo wani jerite.
0: Tutu. Ayo.
7: Tutu pandra tutu rupa.
0: Yo.
1: Ivo.
3: Tutu.
0: Ah, wes ora apa-apa, wes bengok ora apa-apa. Apa nganggo ngisor? Nganggo suara oktaba.

0: Kowe nek marahi ngawur kok. Manut Pak Dewa ya. Gampang.
1: Yo, yo.
2: Gampang.
0: Nah, gue nek marahi
3: gampang. Ngono kuwi. Jangan mungkin tak duduk ya. Kalau gini main.
0: Yo, jauh mana?
3: Yeah,
0: jauh mana? Si Farel,
3: yo,
0: Farel, ayo dah.
3: Yen, yen ning tawangono lintang.
0: Udu.

0: Numbas, oh wes numbas sih pisan rok. Arto,
1: Arto.
0: Ya, tepuk tangan. Paling ora wis paitan titi laras.
2: Sesuk do dapalke iku ya, negarane mergane lomba pepadi sok kuwi metu kabeh. Dapusi weh, yo dapusi weh. Dapusi lemak kudu gegarane gitu.
0: Ya. Weh, tembangi lagune ben bantuke bermain mun anak-anak iki nenggon wayangan ngene dadi sarana komunikasi apresiasi karo dodolan.
2: Ben sesuk kowe bersatu. Albi, Ivo, Bagas, Aglar
1: dadi siji.
2: Oh, dadi siji ana ya. Wayangan delok munggah panggung langsung.
1: Yo nek dikon munggah
2: nek kok warasa langsung langsung nyekel mic wae. Siapapun yang dalang ngono kuwi.
0: Tembangi, tembangi.
2: Anu, apa kae?
0: Sing kae
2: jenang kula.
1: Oh. Jenang kula.
0: Aja dalange, dalange.
2: Dalange to?
0: Heeh. Oh. Kapake?
2: Harus nengke wae. Harus piye meneh? Wis
0: piye? Ya siapa boleh buat.
2: Yeah.

0: balok gitu. Mereka gamelanipun wah
1: orang ngerti gamelanipun siapa tuh?
0: Sinten mas?
1: Wih lah kepiye tuh? Orang ngerti tuh gue?
0: Orang ngerti
1: jangan berasa gamelanipun?
0: Belas
1: gun-gunmu? Gunnya mas Bandi
0: Bandi?
1: Cak. Kowe bentak kese kok kowe. Oh, ki urung tekan gone bentak cak. Wis dalange wis wis piye meneh lah wis.
2: Wis piye meneh?
0: Ah, piye meneh. Iki sone ya ngene THA Production. Sinden
1: ngene Agus MS.
2: Ini Agus iki.
0: MS. Wah, Agus mau iki?
1: Heeh.
0: Oh, lah kok topik mrene. Ngaku-ngaku kokan
1: mengakui diri.
0: Oh, ngene Agus. Yo. Terus sindene ono Mbak Anggi, Mbak Dian, Mbak Yuli, Mbak Ayu, Mbak Siti. Matur suwun.
2: Dengare Mbak Siti sapa?
0: Heh, Mbak Siti. Kuwi mbokne cah iki. Kuwi ngopo edan kok piku yo. Yo. Nah, mriko anu nggih, tiga ngulian nggih.
2: Nggih.
1: Yo kesuwen nek ping telu yo.
0: Men tutuk ngono.

Yayi, Yayi Dewa Broto, Kriwian dadi grojogan. Mula dina iki uga bali ana negari Ngastina. Lho nanging kok putri gari loro Kakang Abiyasa wis krungu sumpahku yen saklawase urip aku ora bakal demok marang wanita. Nanging mau ana sak tengahing ngalas Dewi Ambo kok muni tresno marang aku. Sak banjuri Dewi Ambo tak weden-wedeni nganggo jemparing supaya ngedoh seko aku. Lah kok malah saya nyerak. Ora tak sengaja kagang jemparing mau. Kok malah temancep ana dadaning Dewi Ambo. Sak temah Dewi Ambo tumekaning pati. Duh. Mula iki dina kantinen Dewi Ambika lan Ambalika mulih ana negara Ngastina. Yen perkara Ambo mongso borong gunmu matur lawan Kanjeng Rama. Bab asto broto Kanjeng Rama mesti ora negakake marang patine. Mula saka iku aku bakal golek pambyantuna negara Wirata. Sowang-sowangan kakang.

anakku sak kabeh ora tak piji-piji. Padha becik pisowanmu Kincaka. Rupa Kinca Setatama lan kowe Rajamala. Sampun boten kirang prayogya anggen kula lenggah. Sembah mabekti kula kunjuk dumateng Dewaji. Sembah kula kunjuk dumateng Dewaji. Sembah kula mugia kunjuk Dewaji. Sembah kula kunjuk Dewaji. Iya, Suntompo ora lewat pangestuku padha tampanana. Inggih, kula pundi dadosa tejimat paripih andan andayanana kasantosan. Kula tampi mugia dadosa tejimat. Kula tampi mugia dadosa tejimat. Tak sunggi ana ing sirah mugi dadi tejimat Dewaji. Marmane sira kabeh ndak timbali sowan ana ing ngarsaku ya mung bakal ngandhakake kembange wong turu. Impen kados pundi sinuwun? Kaya-kaya ana wujuding dewa mrepeki marang aku nanging dewa kuwi mau nggawa bocah kang mencorong cahyane. Sak banjure si bocah kuwi mau dititipake marang aku. Yai, pratondo apa iki?

nalika semana nata negari Wirata Prabu Matsopati kadya nampi kanyut pinangka wardu. Kanyut ujaring wong ganten wardu jare wong kecoh. Senadyan ganten dereng abang, kecoh dereng manjing jroning pratala. Kasaruk gegering jawi sintong kang minggah sitinggil nenggih Sang Raden Abiyasa drajak-drajak lampahira.

Sumitresno budaya ingkang panjenengan bidhangetaken menika atur pasugatan Kiran Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Yogyakarta ingkang kalaksanan makarya sesarengan kalian Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta lan paguyuban Dalang Muda Sukro Kasih mapaning omah wayang Yogyakarta. Wekdal menika ngaturaken lampahan abiyasa krama kabeberaken dening Dalang Ki Ganesh Sri Sang Hasto Wiratsongko. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

semua biasa. Aku Kenco Rupa. Aku Rupa Kenco. Aku Seto Tomo. Oh, ya aku Raja Mala. Sembah kula katur dumateng sedaya kemawon. Ya ger, bocah bagus. Ana apa ger? Ana apa tekamono Wirata? Paman Prabu. Napa leres negari Ngastina menika ingkang babar Kanjeng Rama Palasara? Iya ger, pancen bener. Lan kuwi negara titipan kudune tedhak turune Kakang Swargi Palasara karo Kang Mbok Durgandini. Dinten menika kula sampun merjaya patih negari Kasipura minangka nyembadani sayembara. Nanging putri tetiga sak menika dipun bedhang kalian rayi kula Astabrata. Lajeng kula tekak dumugining pralaya. Mestinipun Rama Prabu mboten narimaaken lan dinten sakmangke kula badhe nyuwun wangsul negari Ngastina. Nyuwun pambiyantu Paman Prabu, kula kedah kados pundi kanggo nebus dosaku marang kowe lan ibumu bakal tak bantu. Rajamala budhalma Prawadya Balawirata kene njaluk bali negara Ngastina. Nggih, nggih, staken dawuh.

katutanipun Dewi Ambika ingkang benjang lahir Raden Drestarasta katalika wau Bathara Wisnu ingkang mangertosi lampan punika dipun cakra netranira mula benjang lahiripun boten saged ningali donya.

Mekaten sutresna budaya tur pasugatan kirang ing Purwo lumantar program Pater dari Yogyakarta ingkang kelaksanaan magari sarengan kalian Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta lan paguyuban dalang muda Sukro Kasih maparing omah wayang. Wekdal menika ngaturaken lampan abiyasa krama kawibraken dening dalang Ki Ganesh Risang Hasta Wiratsongko. Ing wusana sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih ing pasugatan kirang linggih purwa candhakipun. Nuwun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih setya tuhu midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun kapiyarsa giaran ringgi tuwa jujal setalun atas ingkang katindakan dening dalang Ki Ganes Risang Hasto Wiratsongko ganti babar lampahan Abiyasa Kromo. Sutresno budaya salajengipun kagem jangkepi pepanggihan kita wonten wekdal dalu menika badhe katoraken tembang-tembang campur sari ugi kalajengaken dagelan kanthi cariyos utawi iraran suwe ora jamu. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.